0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Se

0: Bapak Tereng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing Prumpa Tereng Yogyakarta lan wonten wekdal menika ing giaran mlebet pasar Jawi Sutresno budaya akan kami hadirkan informasi berkaitan dengan harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk pagi hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026, akan kami informasikan terkait dengan harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Bendungan Kulon Progo menikonji Sutresno Budoyo. Untuk yang pertama ada beras medium di harga Rp13.000 per kilo. Lalu ada beras premium di harga Rp14.000 per kilo. Selanjutnya juga ada gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir kemasan per kilonya di harga Rp18.000. Untuk selanjutnya ada minyak goreng kemasan premium menikon J di harga Rp23.500 per liternya. Lalu juga di minyak goreng minyak kita per liternya di harga Rp15.500 menikon J. Selanjutnya ada tepung terigu curah di harga Rp10.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilonya. Selanjutnya juga ada daging sapi. Daging sapi kualitas 1 di harga Rp167.500 menikon J per kilonya. Lalu juga daging sapi kualitas 2 di harga Rp152.500 per kilonya. Daging ayam kampung di harga Rp65.000 per kilo. Daging ayam ras di harga Rp39.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Telur ayam ras di harga Rp24.000 per kilo. Dan untuk selanjutnya Sutresno Budoyo, cabai hijau keriting di harga Rp25.000 per kilo. Cabai merah keriting per kilonya di harga Rp32.000. Cabai rawit hijau per kilonya di harga Rp45.000. Dan juga cabai rawit merah di harga Rp40.000 per kilo. Bawang bombay di harga Rp27.000 per kilo. Bawang merah atau berambang di harga Rp27.000 per kilo. Bawang putih unan per kilonya di harga Rp28.000. Bawang putih kating per kilonya di harga Rp37.000. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo ada ikan teri asin menikmati di harga Rp57.000 per kilo. Ikan kembung di harga Rp40.000 per kilo. Ikan lele di harga Rp24.000 per kilo. Juga ada ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga selanjutnya ada udang menikonji udang berukuran sedang di harga Rp70.000 per kilo. Sutresno Budoyo, itu tadi terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Bendungan Kulon Progo untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Untuk Sutresno Budoyo yang menginginkan informasi lebih lengkapnya bisa mengakses laman webnya di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Makaten Sutresno Budoyo di giaran mlebet pasar untuk pagi hari ini. Matur nuwun.
1: Si.

0: Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Dan tentunya untuk sutresna budaya untuk panjenengan semuanya mengawali kegiatan rangkaian kegiatan untuk hari ini tentunya sutresna budaya langkah baiknya tentunya untuk memperhatikan perakiraan cuaca agar tentunya sutresna budaya bisa diberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang akan dijalani di hari ini. Untuk itu sutresna budaya di kesempatan kali ini Perempat dari Yogyakarta akan menghadirkan perakiraan cuaca. Untuk yang pertama, perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Tentunya untuk sutresna budaya yang mungkin akan bepergian ke arah Kulon Progo, ke arah Bandara YIA dan juga melalui Bandara YIA, untuk lebih jelasnya perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026 dan kesempatan kali ini akan disampaikan oleh prakirawan Romati. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbaing swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo, jika tadi telah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, Bandara Yadi Kulon Progo. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan, Yesu Terno Budoyo. Dan di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Arum. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 18 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 93%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut, pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Iji Sutresno, butuhnya demikian tadi informasi untuk perakiraan cuaca di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya Sutresno Budoyo, untuk waspada bagaimana gelombang tinggi akan terjadi di seluruh wilayah pantai selatan. Jadi untuk Sutresno Budoyo yang ingin bepergian ke arah pantai selatan, selalu berhati-hati dan tetaplah waspada terhadap perubahan cuaca juga. Jaga kesehatan dan juga pastikan aktivitasnya tetap berjalan dengan aman. Terima kasih Sutresno Budoyo, tetap punya wiji untuk perumpah terhadap Yogyakarta.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Endok. Kesuwen iki mergo ngenteni iki Simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi Simbah kok mimik? Nek Simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek Simbah kuwi ora mimik, ning Simbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.
2: Ngangsu kawuh.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Siapa sih nih yang ngerokok? Aduh, itu loh Mbak, bapak-bapak itu yang merokok.
1: Bikin batuk ini.
0: Dan yang lagian Mbak, perokok pasif kita itu, dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu Mbak.
1: Iya.
0: Aduh,
1: gimana ini?
0: Merokok sembarangan loh bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan Pak.
2: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
3: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo bersiap menyelenggarakan Arung Progo Festival 2026. Agenda nasional berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 merupakan kompetisi Arung Jeram tingkat nasional dan menjadi motor penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di kawasan perbukitan Manoreh. Pusat kegiatan Arung Progo Festival akan berlangsung di kawasan Gerbang Samudra Raksa, Kalibawang karena berada di jalur strategis Sungai Progo yang selama ini dikenal memiliki karakter jeram dan menjadi salah satu destinasi wisata. Beralih ke informasi lain, di sekolah pertama di Indonesia yang menerapkan program Wellbeing in School Ecosystem. Program ini berkolaborasi dengan Talk Mental Healthy Indonesia untuk membangun ekosistem pendidikan yang mendukung kesehatan mental seluruh warga sekolah selama 1 tahun. Program WIS dirancang untuk menjangkau 3 unsur utama di lingkungan sekolah, siswa, guru, dan orang tua. Melalui pendekatan, diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang lebih sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.
2: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu para pemuda, angka 17 itu adalah angka keramat, 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku, mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20?

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.
8: Mengenal makanan khas Indonesia.
9: Makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Nutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Nutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Nutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Kita adalah manusia merdeka. Bagaimana kita memerdekakan diri untuk meraih kesempatan yang ada? Merdeka merupakan beban diri kita. Kita yang menentukan. Saatnya kita harus ingat bahwa kita orang merdeka.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawa.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun ini berada di bawah angka 10%. Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Bumi Projo Taman Sari masih menyentuh angka 11,54%. Wakil Bupati Bantul Aris Surhadianta menegaskan komitmen Pemkab Bantul dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui integrasi data penerima program bantuan. Langkah ini dinilai krusial agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan menyasar dua rumah di Kelurahan Semaki. Perbaikan rumah ke-65 dan 66 pada 2026 ini menyasar hunian milik Suryati dan Suprianto sebagai upaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak sekaligus memperkuat budaya gotong royong. Perbaikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan ini terlaksana melalui kolaborasi berbagai pihak. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengatakan program bedah rumah menjadi agenda rutin Pemkot yang dilaksanakan setiap pekan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan. Menurutnya program ini menyasar dua rumah setiap minggunya. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Kauro melalui perempat RRI Yogyakarta. Baik, Sutresno Budaya, untuk saat ini siaran Kauro kita akan kupas tuntas bersama narasumber yang sudah hadir di studio programa 4. Ya, baik, Sutresno Budaya, berkaitan dengan sampah, apa yang Anda lakukan tentang sampah? Sampah banyak sekali ada di Yogyakarta ataupun di rumah kita. Dan bagaimana kita mengatur sampah ini biar sampah ini bisa tersolusikan dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Tentunya ada ide-ide kreatif di mana penyelesaian sampah itu bisa segera dilakukan. Berkaitan dengan sampah, bagaimana? Apakah sampah itu bisa digunakan untuk budidaya ikan, seperti apakah, apalagi di perkotaan ataupun mungkin di desa ataupun di kampung-kampung, banyak orang yang membudidayakan ikan, biasanya dengan pakan-pakan ikan alternatif atau bisa juga pakan-pakan memang pabrikan begitu. Tapi bagaimana dengan sampah? Apa hubungannya sampah dan budidaya ikan? Baik, Sutresno Budaya saat ini akan kita kupas tuntas di siaran Kauro dan mungkin nanti bisa bermanfaat buat Anda dan bisa menjadi motivasi ataupun ide-ide kreatif untuk Anda lakukan bersama dengan keluarga ataupun juga dengan kelompok masyarakat. Tema kita pada kesempatan kali ini, pakan sampah ataupun sampah untuk budidaya ikan skala rumah tangga di kawasan perkotaan. Seperti apakah nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber yang sudah hadir di studio untuk kesempatan kali ini. Beliau adalah Insinyur B. Tresno Sumboto MSI, AFA, MKM, dan beliau adalah dosen Fakultas Pertanian dan juga Kepala Humas Kerjasama Universitas Janabadra Yogyakarta. Iya, baik. Pak Boto, terima kasih. Ini kita akan ngobrol bareng di siaran Kauro untuk kesempatan kali ini. Ya, Pak Boto, saat meniko kita akan bahas berkaitan dengan pakan, membuat pakan untuk kalau kita itu ngingah ulam atau memelihara ikan di situ, yang akan kita bahas berkaitan dengan ikan gurami ini. Ini prosesnya kalau kita sudah ada kolam, Pak, terus ada bibit gurami, terus ini kan Pak Bodo punya ide bahwa untuk pakannya itu menggunakan sampah. Nah, ini paling tidak kita pengen tahu kok menggunakan sampah. Ini terus sampah yang seperti apa? Itu bisa diceritakan, monggo Pak Boto.
1: Ya. Jadi persoalan sampah itu kan jadi persoalan kita semua ya, termasuk orang kota. Kita kan ada di Kota Jogja, salah satu kota di Indonesia yang mungkin persoalan sampah itu menjadi persoalan utama. Nah, ketika sampah itu menumpuk, terus kemudian ada di sisi lain yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk berbudidaya. Salah satunya adalah budidaya ikan. Nah, ikan apa? Maka kemudian itu yang harus kita jeli memilih. Ada beberapa jenis ikan yang memang bisa kita budidayakan dengan memanfaatkan limbah sampah. Tapi perlu dipahami, bukan berarti bahwa sampah kertas, plastik langsung dikeke dimakan ikan, tidak.
0: Oh, berarti ya, harus diolah dulu gitu.
1: Nah, sampahnya pun okay, juga harus dipilah.
0: Oh, dipilah, berarti ya, sampah-sampah yang ada itu dipilah-pilah dulu biar bisa diolah terus buat makan si ikan tadi.
1: Iya, okay. Jadi misalnya berarti, kita bayangkan bahwa dari satu rumah tangga di dapur itu kan ada tong sampah. Terus kemudian kalau si ibu rumah tangga itu sembarang sampah dimasukkan di situ, yeah, kan harus dipilah dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi misalnya ada nasi, ada sisa lauk, ada sisa sayur, ada plastik, kertas, itu harus dipilah dulu.
0: Oh, dipilah dulu.
1: Nah, tentu yang bisa digunakan untuk pakan ya adalah sisa-sisa makanan.
0: Oh, yang sisa-sisa makanan khusus ya.
1: Kalau dikasih plastik, dikasih kertas kan juga tentu tidak bisa.
0: Oh, gitu. Berarti awalnya kalau itu mau kita punya kolam ya, ikan gurami gitu, berarti kita harus milahkan dulu sisa-sisa makanan.
2: Ya.
0: Ini kalau sisa-sisa makanan itu kalau yang pedes-pedes gitu apakah?
2: Nah, apakah itu pedes, apakah itu asin, apakah itu kecut, semuanya nggak masalah.
0: Nggak masalah, berarti dan dipilahkan gitu ya.
2: Perlu dipahami bahwa tidak kemudian setiap jenis ikan itu langsung melahap seluruh sisa makanan, tetapi ada beberapa jenis sisa makanan yang harus diproses lebih dahulu untuk kemudian nanti baru bisa dikonsumsi oleh ikan,
0: ikan
2: itu.
0: Oh, berarti prosesnya kita akan membuat pakan ikan ini berarti kita kumpulkan dulu sisa-sisa makanan. Terus setelah sisa-sisa makanan dikumpulkan, prosesnya terus diapakan itu, Pak Boto?
2: Kalau misalnya kita bicara tentang gurami, gurami itu salah satu jenis ikan yang sumber pakannya adalah daun-daunan sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya daun-daunan.
2: Mulai
0: memang,
2: dari daun singkong, daun pepaya, daun kangkung, sampai kemudian eceng gondok dan lain sebagainya, itu menjadi sumber makanan tambahan bagi gurami itu. Sumber makanan tambahan.
0: Sumber makanan
2: artinya
0: tambahan.
2: Artinya ada makanan utamanya.
0: Ada utamanya.
2: Nah,
0: ada.
2: Makanan utamanya apa? Kalau selama ini kita membeli pelet pabrikan.
0: Iya.
2: Ya, kita kan beli 10.000 dapat 1 kilo, beli 300.000 dapat 1 sak, itu langsung dapat, langsung bisa diberikan untuk pakan. Tetapi kalau itu kemudian semuanya harus diberi pakan pelet dari pabrikan, harus membeli, maka sudah bisa dipastikan kita tidak pernah akan untung, pasti rugi.
0: Oh, gitu, pasti rugi.
2: Nah, piye carane supaya
0: paling tidak ben untung ki yo, berarti babakan pakan itu harus diperhatikan.
2: Maka kita harus pandai-pandai bisa mensiasati, membuat pakan, memproduksi pakan sendiri. Nah, apa yang bisa dibuat?
0: Apa saja, Pak?
2: Jadi materi untuk membuat pakan ikan itu sebenarnya hampir sama untuk seluruh jenis ikan.
0: Iya.
2: Pertama adalah kandungan proteinnya.
0: Kandungan protein.
2: Kandungan protein itu harus kita jamin di dalam pakan itu harus ada supaya untuk pertumbuhan ikan itu nanti bisa menjadi baik gitu ya.
0: Oh, gitu. Berarti protein.
2: Nah, sumber protein itu contohnya apa? Misalnya tepung ikan.
0: Tepung ikan.
2: Ya. Nah, masalahnya tepung ikan itu kalau beli kan juga tidak murah, mahal.
0: Iya, juga mahal.
2: Sama saja kan beli gitu. Nah, lantas bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa limbah sampah tadi?
0: Sisa limbah sampah tadi ya, sisa-sisa makanan tadi.
2: Maka kemudian bagaimana limbah sampah yang berasal dari rumah tangga, sisa-sisa makanan, itu kita transformasi, kita rubah dari sisa makanan yang baunya tidak enak, bentuknya kurang menarik dan kemudian menjijikkan, terus kemudian kita transformasi menjadi sumber pakan ikan dan juga sumber pakan yang lain, unggas segala macam. Nah, Mbak Titi pernah, saya kira sering kita bicara tentang maggot.
0: Maggot.
2: Maggot itu adalah salah satu instrumen untuk mentransformasi dari limbah makanan tadi untuk kemudian nanti kita olah menjadi pakan ikan. Jadi sisa limbah makanan tadi setelah kita pilah, kita pisahkan dari plastik dan lain sebagainya, itulah kemudian kita gunakan untuk memelihara maggot. Nah, dari maggot itu nanti kita akan bisa gunakan untuk pakan ikan. Baik itu bisa diberikan secara langsung, maggot hidup. Bisa juga kita olah dengan menambahkan beberapa material sebagai pengganti tepung ikan yang mahal tadi. Jadi sumber
0: jadi
2: proteinnya
0: gitu ya?
2: Itu menjadi campuran dari pakan yang kita buat ini.
0: Jadi campurannya.
2: Campurannya apa? Bisa ditambahkan dedak.
0: Dedak.
2: Bisa ditambahkan molase.
0: Tetes
2: tebu ya.
0: Tetes tebu.
2: Nah, terus kemudian bisa ditambahkan probiotik atau enzim.
0: Gitu.
2: Nah, baru kemudian itu kita buat suatu adonan. Kemudian bisa langsung diberikan secara langsung kepada ikan dengan caranya sederhana, dikepel-kepel gitu ya. Ya, diuncal di
0: kolam.
2: Mana di kolam. Ya. Itu kan pakan itu kan bukan pakan apung, tetapi pakan yang tenggelam.
0: Tenggelam.
2: Ketika kita kepeli kayak lento gitu ya, kemudian ditaruh di kolam, maka akan tenggelam.
0: Yeah.
2: Nah, karakteristik dari ikan gurami itu dia makan di dasar.
0: Oh, di dasar lah. Apa nah, di dasar kolam?
2: Nggak masalah. Jadi tenggelam pun nggak masalah. Nanti ikan itu akan mencari sendiri dan kemudian akan melahap di dasar.
0: Oh gitu. Ya. Berarti gurami itu memang makannya yang di dasar-dasar kolam ya. Jadi dengan kepelan-kepelan itu tadi bisa di. Terus olahannya tadi, Pak Boto. Tadi kan sampah kan sudah dipinggirkan nih. Mau buat makan si maggot tadi gitu ya. Nah, itu untuk proses pembuatan makan ke maggot itu hanya langsung dari sampah itu tadi atau harus dikasih apa campuran-campuran lainnya atau cuma tetes tebu tadi atau bagaimana?
2: Sekarang kita geser sedikit bagaimana kita budidaya maggot. Jadi ketika rumah-rumah tangga kemudian mengumpulkan sisa limbah makanan yang sudah tidak lagi layak dimakan terus dibuang, itulah yang nanti akan digunakan untuk sumber pakan maggot. Nah, gitu. Maggot itu bisa peroleh dari mana? Maggot itu kan sebenarnya larva dari satu lalat yang namanya BSF, Black Soldier Fly. Lalatnya panjang seperti tawon. Banyak orang salah persepsi, nek lalat ini mesti akan membawa sumber penyakit. Tidak. Lalat ini adalah lalat yang bersih, bebas dari penyakit, dan dia hanya makan sisa makanan yang diberikan di tempat dia dipelihara. Jadi begini, lalat itu nanti akan bertelur. Dari telur itulah nanti kita tetaskan. 1-2 hari setelah diambil dari tempat telur, itu akan menetas. 1-2 hari sudah menetas. Kecil sekali, nggak kelihatan kalau dilihat secara kasat mata. Nah, nanti setelah 1 minggu baru kelihatan uget-uget gitu. Nah, larvanya ketok. Barulah di situ setelah 1 minggu dia akan makan secara lahap apapun yang diberikan di situ. Entah itu apa, potongan sisa lauk kepala ayam, entah itu sisa ikan lele, sisa buah-buahan, sisa nasi, dan segala macam makanan apapun itu bisa kita berikan dan kemudian dilahap tidak dalam waktu lama, 1-2 jam langsung habis.
0: Gitu.
2: Nah, usia dari larva ini rentangnya 40 hari.
0: Usia dari larva itu 40 hari.
2: Setelah jadi 1 minggu tadi, terus kemudian kelihatan bentuk fisiknya larvanya. Disitulah mulai usia 1 minggu sampai minggu ketiga, itu rakus-rakusnya. Semua jenis makanan, baik itu makanan yang mentah, makanan yang matang, yang penting diberikan di situ akan dilahap. Untuk usia seminggu sampai tiga minggu.
0: Seminggu sampai tiga minggu.
2: Nah, usia itulah larva layak atau tepat saatnya diberikan sebagai pakan ikan. Nah, lebih dari tiga minggu itu nanti masuk masa prepupa. Sebelum nanti akhirnya di usia ke-40 itu masuk di masa pupa. Jadi masa prepupa ke pupa, larva itu masih hidup. Tetapi dia sudah tidak mau lagi mengkonsumsi. Dia persiapan untuk bermetamorfosis, berubah bentuk menjadi lalat. Setelah jadi lalat, kemudian dia kawin. Begitu kawin, yang betina bertelur mati. Begitu kawin, yang jantan langsung mati. Tinggal meninggalkan telur. Nah, telurnya itu kita ambil. Jadi siklusnya seperti itu.
0: Tapi apakah si gurami itu langsung makan maggot itu tadi sudah jadi tadi, langsung dikasihkan makan begitu, atau masih ada campuran lagi itu, Pak Boto?
2: Saya sudah beberapa kali periode memelihara ikan gurami, salah satunya di samping beberapa jenis ikan lain. Gurami ini mau diberikan pakan maggot hidup segar. Jadi
0: hidup
2: begitu
0: segar.
2: Hidup tadi usia 1 minggu sampai 3 minggu, itulah yang saatnya kita berikan langsung kepada ikan. Gurami akan makan. Termasuk ikan lain juga akan
0: juga
2: makan.
0: Di usia maggot.
2: Betul.
0: Itu ya.
2: Ketika produksi hasil maggot melimpah. Maggot itu kan binatang. Dia kan butuh makan. Kalau kita biarkan sekian banyak, kita juga harus menyediakan pakan cukup banyak. Nah, ketika kita punya maggot banyak, maka kemudian bisa kita awetkan. Diawetkan di mana? Ya caranya di oven untuk menjadi maggot kering. Itu menjadi sumber protein ketika kita membuat pakan.
0: Oh gitu.
2: Jadi ada dua cara.
0: Oh gitu.
2: Bisa dengan secara hidup-hidup diberikan sebagai
0: diberikan
2: pakan.
0: Langsung kepada ya. Ikan.
2: Bisa juga itu kita tadi kita oven.
0: Iya,
2: terus kemudian dibuat sebagai pengganti tepung ikan.
0: Gitu.
2: Atau bisa juga maggot hidup-hidup kita buat pelet dengan menambahkan beberapa campuran tadi. Ada katul atau dedak, kemudian tambahkan molase.
0: Oh gitu, ya. Bisa juga tambahin itu ya maggotnya ya.
2: Iya, okay. Terus kemudian kita giling, kemudian kita cetak menjadi pelet.
0: Oh gitu, jadi bisa
2: jadi
0: buat
2: nanti
0: pelet sendiri.
2: Pelet itu bisa kita simpan cukup lama.
0: Dalam kurun waktu yang lama bisa
2: tidak
0: ya.
2: Tidak membusuk.
0: Gitu. Oh,
2: dan
0: gitu.
2: Kita tidak perlu memberikan pakan. Gitu kan.
0: Gitu.
2: Seperti kalau kita memelihara maggot itu kan harus memberikan pakan terus.
0: Gitu. Tapi bagaimana kalau itu dikeringkan tadi ya?
2: Yeah.
0: Dikeringkan terus dicampuri menjadi apa bentuk-bentuk pelet itu.
2: Gitu,
0: jadi
2: ya.
0: Itu mungkin lebih tahan lebih lama yeah. juga. Gitu.
2: Untuk gurami memang dia karakteristiknya lebih suka dengan makanan tambahan. Itu berupa daun-daunan.
0: Oh gitu, tapi walaupun sudah dikasih maggot tetap dikasih daun-daunan juga ya. Gitu ya.
2: Jadi misalnya tadi kita membuat pelet nih. Mm-hmm. Pelet yang kita buat sendiri yeah. bahan utamanya adalah dedak plus maggot tadi.
0: Dedak plus maggot.
2: Nah, itu kita berikan. Jadi misalnya pagi dikasih pakan itu.
0: Yeah.
2: Terus kemudian siang itu biasanya kita tambahkan nutrisi tambahan berupa itu tadi daun-daunan.
0: Daun-daunan. Oh.
2: Ya.
0: Itu daun-daunan itu idealnya daun apa aja itu,
2: nah,
0: Pak Boto?
2: Kalau di dunia peternakan perikanan itu ada namanya paku-pakuan air.
0: Paku-pakuan air.
2: Paku-pakuan air. Itu yang utama ada tiga, yaitu satu azolla, kemudian yang kedua lemma, yang ketiga wolvia.
0: Oh gitu,
2: apa
0: ya.
2: Bedanya ketiga itu? Itu sama-sama jenis tanaman apung yang mengapung di kolam.
0: Oh ya.
2: Azolla itu adalah tanaman apung yang daunnya bisa berkembang melebar dan bahkan mungkin bisa sedikit tumpuk menumpuk.
0: Oh gitu.
2: Nah, dia kandungan proteinnya sekitar 20-30%. Jadi ada kandungan proteinnya.
0: Okay.
2: Terus kemudian yang lemma itu bentuknya juga tanaman apung, tetapi dia tidak melebar dan juga tidak menumpuk, tetapi dia hanya ada beberapa helai daun, dua atau tiga. Ketika sudah

0: ikan. Berarti sehingga, mendingan itu
1: bukan jangan... berarti bahwa ikannya nanti kalau makan mati, tidak. Tetapi tidak sempurna mengambil nutrisi yang berasal dari asula itu.
0: Berarti alangkah baiknya tidak usah pakai itu ya?
1: Ya, kalau ikan itu memang lebih tepat menggunakan lema atau wolvia.
0: Oh gitu.
1: Karena dia kandungan proteinnya lebih tinggi dan kandungan lilinnya lebih sedikit.
0: Oh,
1: nah
0: gitu.
1: Lantas yang asula untuk apa? Bisa digunakan untuk ternak unggas.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu.
1: Mentok, untuk bebek, dan sebagainya.
0: Gitu. Oh beda-beda ya, berarti kalau yang untuk ikan itu tersendiri.
1: Tapi ketiga itu adalah satu rumpun jenis paku-pakuan.
0: Oh gitu, yang jadi mengapung, satu rumpun dengan paku-pakuan. Tapi alangkah baiknya jangan dipakai, dihindarin aja gitu ya. Itu sudah ada pengkhususan untuk unggas gitu tadi ya. Terus lanjut dari pakan-pakan itu, terus apakah ada... terbukti nih selama ini Pak Boto, gurame yang dipakani tadi pakai maggot atau juga pakan alternatif tadi sebagai pakan selingan ya, dengan yang hanya murni pelet saja itu apakah ada perbedaannya?
1: Nah ini cerita pengalaman pribadi ini Mbak, tapi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Beberapa tahun yang lalu kan ada program lele cendol di berbagai tempat, di berbagai kota. Terus kemudian ya latah semuanya, terus kemudian ngajari warganya untuk budidaya lele di satu tempat kecil, kemudian dikasih pelet gitu ya. Nah itu ada beberapa kelemahan. Satu, jelas bahwa itu dari segi ekonomi pasti akan rugi. Kenapa? Pelet itu pabrikan dan itu tidak cocok ketika kita mendapatkan hasil dari apapun yang kita kasih pelet itu. Nah, yang kedua, pakan pabrikan itu kan tidak semuanya dilahap habis oleh ikan. Maka ketika kita berikan di kolam yang apalagi sempit, maka sisa itu akan menjadi masalah.
0: Sisa
1: terus turun ke bawah. Dan kemudian membusuk, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dari mana? Karena amoniaknya keluar di situ.
0: Oh, gitu.
1: Sehingga ketika kita memelihara ikan atau punya kolam, terus kemudian beberapa lama kita tidak bersihkan.
0: Bersihkan bau itu
1: pasti
0: ya?
1: Pasti baunya sangat-sangat tidak baik. Dan ketika kita paksa ikan apapun yang ada di kolam itu, untuk berada di kolam seperti itu, maka kemudian kemarin ketika panen, komentar siapa yang mencoba merasakan, saya sendiri juga begitu. Istri saya begitu panen, kemudian mencoba digoreng, kok aromanya tidak sedap. Itu baru aroma. Dimakan, itu juga masih terasa. Terasanya apa? Ya seperti tanah yang bau tadi.
0: Gitu.
1: Terus kemudian tanya ke tetangga kiri kanan, kan kita panen raya ini ceritanya. Tak bagi tonggo kiwa tengen gitu kan. Ternyata Bu Tris, kok anu nggih ulame rasane ngeten nggih. Ora tegar ngomong ora enak
0: gitu.
1: Kok ngeten nggih. Itu pengalaman yang sangat berharga. Maka kemudian setelah itu kami tidak pernah mengedukasi kepada siapapun untuk memelihara ikan apapun dengan konsep itu tadi. Maka kemudian kita bertransformasi menggunakan maggot tadi. Begitu kita kasih makan maggot, gurami itu kan memang usianya cukup panjang ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Kami waktu itu punya 3 drum, terus kemudian kita kasih gurami ukuran 3 jari gitu, kita pelihara sekitar 6-8 bulan gitu. Kemudian saat panen raya, satu drum perkiraan saya itu hanya ada 4 atau 5 ekor. Ternyata masih seperti jumlah yang kita tebar. Jadi dalam satu drum itu masih utuh ada belasan, ada 13-14 ekor. Dan itu besarnya luar biasa. Besar-besar, gemuk. Kemudian lebih dari itu, ketika kita timbang, beratnya satu ekor itu hampir ada yang 1,5 dan 2 kilo. Satu ekor untuk usia 6-8 bulan itu. Dan lebih dari itu, ketika digoreng, tidak ada sama sekali bau yang seperti

0: kemarin-kemarin.
1: Ya, kemarin-kemarin.
0: Oh, gurih itu. Sekali. Okay. Oh, Bu, Bu Tris, ini kok sekarang beda ya? Gurih sekali gitu.
1: Ya, karena ternyata sudah mempunyai formulasi khusus yang bisa ditularkan di siaran Bangun Tiso wonten ing wekdal menika. Dan berkaitan dengan maggot ini sekarang sudah banyak dibudidayakan juga budidaya maggot. Tapi yang jelas di situ agar hasil dari ikan-ikan ataupun ikan gurami yang diternakkan itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.
0: Ya.
1: Begitu, Pak Bodo.
0: Jadi ada dua sisi. Satu, kita ikut membantu pemerintah dalam menangani sampah.
1: Ya.
0: Bayangkan misalnya setiap rumah tangga semuanya buang sampah dan ujungnya ke TPS.
1: Iya.
0: Karena akan numpuk di sana.
1: Iya, pasti akan numpuk.
0: Nah, ketika kita melakukan budidaya skala rumahan gitu kan. Kita nggak punya kolam besar nggak, Bu, Mbak?
1: Iya.
0: Jadi kita punya kolamnya ya hanya drum, ada mungkin petak 2x1 gitu.
1: Iya.
0: Ya, itulah yang kita punya orang kota itu, kita manfaatkan. Dengan gitu. Budidaya maggot juga tidak harus besar.
1: Iya.
0: Saya juga pelihara maggot di rumah itu hanya menggunakan box-box kecil itu.
1: Oh gitu.
0: Ya, box kecil mungkin kapasitas 2-3 kilo gitu.
1: Okay.
0: Dan itu menjadi sumber pakan itu tadi, ikan-ikan itu tadi.
1: Iya, tapi yang jelas kalau bagi ini ya, bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan itu kan tidak membutuhkan tempat yang luas juga
0: enggak.
1: Itu tidak ya.
0: Misalnya kalau kolam di tanah itu kan, wah boro-boro Pak buat kolam di tanah untuk naruh sepeda motor aja nggak ada gitu kan. Nah, maka kemudian jangan putus asa. Pasti ada tempat ketika kita ingin menempatkan satu drum. Entah itu di depan rumah, entah itu di pinggir gang. Yang penting ada sinar.
1: Oh gitu, yang penting ada sinarnya
0: gitu,
1: ya.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, baik Sutresno Budoyo. Kita akan lanjut kembali setelah jeda-jeda yang akan lewat berikut ini.

0: critani to. Wingi kae sakjane apik. Menawa tilik kancaku ya bareng-bareng. Urunan to, ora usah oke-oke. Ya sing penting ki kumpul, guyub ngono lho. Kowe iki lho, dijak ngomong malah dolanan HP. Ora ngateke sing ngajak ngomong. Nyebai.
1: Ping meniko istilah sibuk main HP, lan boten gatosaken tiang ingkeng nembe pangandikan. Paping saking ukoro cekak pun en senabing, ingkang dipun damel dening Alec Hyde, warga Australia, wontening penelitian, manggi fakta utawi kasunyatan, boten migatosaken tiang sanes, wontening keluarga utawi masyarakat, wekdal pepanggian.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Baik, Sutresno Budoyo, saatnya kita kembali lagi di siaran Kauro dan masih bersama dengan Pak Boto ini ya, berkaitan dengan materi kita, kaitannya tentang budidaya ikan di skala rumah tangga begitu ya, dengan pakan sampah ini. Baik, kita lanjut kembali. Ini Pak Boto tadi disampaikan juga berkaitan dengan sampah, permasalahan sampah yang sangat-sangat ini ya, apa namanya, mengkhawatirkan juga di Jogja. Tapi bagaimana berawal dari kita itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan di sekeliling kita. Tadi juga disampaikan kaitannya ada pakan alternatif ini Pak Boto. Pakan alternatif tadi ada azolla, ada juga wolfia dan lain sebagainya. Tapi apakah ada juga sih yang mungkin pakan alternatif itu ada yang memang ini pilihan loh Mbak, karena di sini nutrisinya banyak, vitaminnya juga banyak, mineral dan antioksidan dan lain sebagainya. Apakah ada kaitannya dengan tanaman-tanaman sebagai pendukung dari budidaya ikan gurami ini?
2: Ya, jadi ketika kita budidaya memelihara ikan gurami itu sesungguhnya kita dimudahkan ketika kita bisa memproduksi pelet dengan berbahan maggot tadi, maka kemudian itu menjadi pakan utamanya tanpa kita harus membeli pabrikan yang harganya mahal itu. Nah kemudian sebagai makanan tambahan, ikan gurami itu sangat lahap dengan berbagai macam daun-daunan sayur-sayuran. Apakah itu yang tadi masuk ke kelompok paku-pakuan? Apakah itu yang juga termasuk di jenis-jenis sayur-sayuran yang selama ini sebenarnya kita juga menggunakan, entah itu daun singkong, entah itu kangkung, entah itu bayam, entah itu genjer, entah itu eceng gondok dan lain sebagainya. Termasuk adalah yang sangat mudah kalau kami di rumah itu kan sumber pakan kan juga harus dipertimbangkan ketika ingin memelihara itu. Kalau kita memelihara ikan gurami harus membeli kangkung setiap hari ke pasar, sama saja kan,
1: sama saja.
2: Pasti akan rugi juga gitu. Maka kemudian pandai-pandainya kita menyediakan pakan itu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan singkong Jepang.
1: Singkong Jepang.
2: Ya, ini daunnya jari.
1: Seperti apa itu?
2: Jari.
1: Oh, kayak jari lima gitu ya.
2: Itu bisa dimasak juga untuk sayuran, tetapi itu sangat lahap untuk ikan-ikan termasuk adalah gurami ini. Dan itu gampang sekali. Kita punya batang mungkin 2 jengkal gitu, kemudian ditancapkan, maka 1 minggu sudah terubus, kemudian 1 bulan sudah rimbun sekali. Dan semakin sering dipangkas, semakin subur daunnya. Itu sebagai sumber pakan.
1: Iya, berarti yang dimanfaatkan daunnya itu
2: daunnya.
1: Tapi itu langsung diberikan begitu
2: langsung.
1: Atau langsung boleh ya, langsung. Tidak perlu mau diapain enggak ya.
2: Jadi gurami itu ketika diberikan sayur segar seperti itu, maka dia akan jadi rebutan. Ditarik-tarik ke sana kemari sampai kemudian robek-robek gitu ya.
1: Baik. Berkaitan dengan ini budidaya ikan apalagi dengan sampah, otomatis tidak beli lagi makanan-makanan pabrikan. Berarti kan menguntungkan ini secara ekonomis.
2: Justru itu yang ingin kita edukasi ke seluruh lapisan warga masyarakat, terutama orang kota, untuk kita membantu keprihatinan pemerintah kota itu kan sedang bingung bagaimana cara menangani sampah. Maka kemudian andil sekecil apapun mari kita lakukan sebagai sebuah gerakan, kita mengurangi sampah yang ujungnya nanti ke TPS nimbun, tetapi sudah sejak dari rumah kita pilah. Sing berupa sisa makanan itu bisa juga langsung diberikan kepada ikan atau unggas, tetapi juga bisa kita transformasi tadi melalui kita budidaya maggot. Nah, terus kemudian dengan pola memanfaatkan limbah sampah itu tadi, maka kemudian ya lingkungan menjadi bersih, tidak lagi ada tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Cuma itu butuh kesadaran. Kesadaran siapa? Kita semua.
1: berarti kan menguntungkan juga kalau kita tidak beli makan pabrikan pelet misalnya. Sebenarnya menguntungkan. Tapi bagaimana kita itu berusaha untuk membudidayakan. Itu kadang-kadang kesulitan juga. Seperti apa ini? Mungkin kaitannya budidayanya. Makut misalnya seperti itu.
2: Memang banyak orang yang ketika belum melihat langsung bagaimana memelihara budidaya makut, sulit untuk membayangkan. Nah, tetapi ketika sudah melihat langsung, oh begitu mudahnya. Jadi seperti tadi disampaikan di awal bahwa maggot itu adalah bentuk larva dari satu jenis varietas lalat, black soldier fly, yang kemudian kita bisa budidayakan selama siklus 40 hari tadi. Jadi setelah bertelur, kita ambil telurnya, ditetaskan, terus kemudian setelah menetas, baru kemudian disitulah kita berikan pakan yang kita labeli sampah tadi. Sampahnya adalah sampah makanan ya, baik itu dari rumah maupun dari industri gitu kan. Nah setelah itu maggot kita gunakan sebagai sumber pakan, baik itu untuk pakan ikan, termasuk adalah gurami.
1: Ya, menarik sekali, berarti harus ada inovasi-inovasi begitu ya Pak Boto. Berkaitan kalau kita mau budidaya ikan ini apa ikan gurami dan lain sebagainya, tentunya memang harus benar-benar dipersiapkan itu tadi dari sisi mananya itu tetap diperhatikan. Terus kalau berkaitan dengan tadi memilih bahwa memilih dengan maggot, otomatis perhitungannya apakah ada perhitungannya misalnya bisa dihitungkan begitu?
2: Jadi sebelum bicara tentang perhitungan bagaimana untungnya memelihara maggot. Jadi maggot itu sekali lagi itu kan sebenarnya kan satu binatang yang rakus, menghabiskan, melahap seluruh sisa-sisa makanan. Baik itu yang pedas, kecut, asin, manis, semuanya dilahap tanpa pilih-pilih itu ya. Nah kemudian setelah menjadi larva, untuk usia 1 minggu sampai 3 minggu itu nanti saatnya untuk kita gunakan sebagai sumber pakan, baik itu secara langsung hidup-hidup maupun kita olah menjadi pelet gitu kan.
1: Nah,
2: jadi dengan budidaya maggot itu menjadi satu pilihan alternatif pengganti ketika kita harus membeli pakan pabrikan pelet yang harganya terus naik. Pasti itu akan menjadi pemikiran, menjadi kendala bagi siapapun peternak ikan maupun unggas ketika tergantung pada pakan pabrikan.
1: Iya, kalau tergantung pakan pabrikan itu berarti kan kita biaya budgetnya yang harusnya bisa diproduksi sendiri itu lebih murah, tapi kita karena pengen praktis aja pakai pelet, akhirnya harganya mahal jatuhnya. Terus kalau kita sebagai peternak ikan ataupun mungkin kita yang budidayakan ikan itu terus kalau kita jual ternyata tidak untung dengan pengeluaran yang sudah kita lakukan, otomatis ini ya apa mempengaruhi ekonomi juga.
2: Ya pasti tidak akan berlanjut. Berhenti dan satu siklus selesai
1: tutup, gitu ya.
2: Nah,
1: pasti
2: kemudian
1: akan tutup, udah enggak ini lagi, udah enggak ngingu iwa gitu ya, udah enggak ternak ikan kayak gitu. Berarti sebagai pelaku-pelaku ini ya peternak ikan ataupun orang yang mengelola ataupun membudidayakan ikan memang harus benar-benar jitu dalam penghitungannya ini Pak Boto.
2: Nah, yang tadi belum saya sampaikan, ketika kita menggunakan apa maggot itu sebagai sumber pakan alternatif. Itu pertanyaannya bisa mangkas biaya pakan berapa gitu kan. Jadi misalnya gini. Kalau kita pelihara ikan apapun itu jenisnya, pagi dikasih pelet, kemudian sore dikasih pelet, dan peletnya itu adalah benar-benar pelet pabrikan. Pasti sekali lagi itu pasti akan rugi dan tekor besar. Maka kemudian
1: berarti nggak jadi untung kalau kita pengen pengen jadi pengusaha ikan.
2: Nah, ketika tadi kita inovasi dengan transformasi limbah sampah menjadi maggot, sumber pakan ikan ternak unggas lainnya, maka itu bisa memangkas sampai 60% biaya produksi.
1: Oh, luar biasa.
2: Berarti separuh lebih. Misalnya begini, dalam satu minggu kita keluarkan untuk budget pakan itu adalah 1 juta. Maka separuh lebihnya bisa kita pangkas. Kita ganti dengan maggot tadi. Kan maggot itu kan namanya sampah kan kita tidak membeli. Iya kan?
1: Mm-mm.
2: Minta saja dikelompokkan di tetangga kiri kanan, disiapkan tempat, udah kita ambil, nggak usah bayar. Ya,
1: biasanya kan kadang-kala ini pelaku-pelaku UMKM yang warung-warung makan itu kan bisa
2: itu dijual.
1: Ya,
2: kalau itu.
1: Makanya kadang-kala kita kasih ember nih, nanti kalau untuk sisa-sisa makanan masukin di situ, tapi jangan kasih plastik misalnya kayak gitu ya. Oke, ternyata memang harus ada perhitungan-perhitungan bagi anda-anda ini sebagai calon-calon peternak ikan, ini perlu perhitungannya. Belum kalau perhitungannya tidak jitu ya nanti pasti akan merugi.
2: Betul.
1: Begitu. Berarti sudah pernah dibuktikan bahwa prosentase penghitungannya itu bisa sampai separuh
2: 60%.
1: Itu ya.
2: Ya. Sampai 50 sampai 60%.
1: Oh, 50 sampai 60%. Ya. Gitu, paling tidak itu mengurangi pengeluaran kita ya Pak ya.
2: Ya besar untuk sekali angka sekian itu gitu.
1: Ya apalagi kalau kita cuma belinya yang ini pelet jadi gitu ya. Ternyata kita juga bisa buat pelet itu.
2: Bisa buat
1: tapi
2: pelet.
1: Hanya berbahan bakunya dari maggot tadi.
2: Ya,
1: dari sampah itu tadi. Ternyata sampah ini membuktikan Sutrisno Budoyo bahwa sampah itu kalau kita memang jeli untuk memanfaatkan itu bisa menjadi ini ya solusi. Selain itu juga menambah pendapatan keluarga juga dengan apa namanya membuat pakan sendiri begitu ya. Terus ini berkaitan dengan tadi disampaikan tentang harga pelet, apa tentang pelet yang pabrikan otomatis harganya lebih mahal. Kalau kita menggunakan maggot itu lebih murah. Terus begini, itu maggot itu kalau kita pelihara itu untuk buat pakan ikan itu harus berapa kilo untuk satu kolam yang misalnya ukuran diameter 3 meter misalnya seperti apa itu Pak?
2: Jadi misalnya kolam ukuran 3 sampai 3 kali 4.
1: Ya, ukuran 3 kali 4
2: kali 1 berarti kan sekitar 12 meter persegi.
1: Oh,
2: ya.
1: Gede juga ya.
2: Ya, 12 meter persegi itu kalau kita isi ikan gurami gitu kan. Sekitar 150 sampai 240-an ekor gitu
1: Kan.
2: Nah, untuk ikan sebanyak itu kita bisa memberikan pakan kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 2 kilo sekali memberikan pakan.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: 1 kilo sampai 2 kilo memberikan pakan.
2: Ya, untuk komunitas ikan sebanyak itu. Tentang yang sudah dewasa ya.
1: Yang sudah dewasa
2: kecuali
1: sudah
2: kecil-kecil. Masih kecil-kecil kan
1: masih kecil-kecil ya, sedikit. Makanya juga sedikit.
2: Nah, terus maka lanjut. Kemudian ketika butuh sumber pakan sekitar 1 sampai 2 kilo, itu kalau dirupiahkan berarti kan 1 kilonya kan 10.000.
1: Iya.
2: Berarti kan 20.000 kan. 20.000 setiap hari.
1: Iya.
2: Nah bayangkan kalau kita pelihara ikan sampai 6 bulan, 8 bulan, bahkan 1 tahun.
1: Iya.
2: Ya kan? Maka angkanya menjadi besar.
1: Berarti angkanya menjadi besar. Ini apakah itu bisa laba atau enggak? Gitu ya pertanyaannya.
2: Maka kemudian ketika kita ganti, kita substitusi sekalipun tidak seluruhnya. Tapi hanya 50 atau 60% separuhnya dari itu. Misalnya dalam satu hari tadi mengeluarkan dana 20.000, tetapi bisa kita pangkas separuhnya bahkan lebih,
1: bisa,
2: tinggal 10.000, gitu kan?
1: Oke, berarti ada keuntungan juga itu ya, yang biasanya segitu, tapi ternyata dengan ada alternatif menjadi berkurang sampai 50 sampai 60% begitu. Oke, terus berarti keuntungan sudah ada di depan mata ini Pak Budi berkaitan dengan itu.
2: Jadi keuntungan itu sebenarnya ketika kita budidaya dengan pakan dan dengan perhitungan cermat, pakan-pakan yang pabrikan tadi ya, mungkin bisa saja kita mendapatkan hasil dari situ. Cuma mungkin hasilnya nggak sepadan dengan pengeluaran.
1: Oh gitu.
2: Nah, tetapi ketika tadi kita pangkas biayanya menjadi apa, kita ganti dengan sumber pakan alternatif berupa maggot tadi, maka kemudian biaya produksi kan kita bisa pangkas.
1: Bisa diturunkan.
2: Nah, dengan kita pangkas biaya produksi, maka kemudian hasil pasti akan menjadi keuntungan pasti akan menjadi lebih besar. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Berarti kalau menggunakan maggot, terutama menggunakan maggot itu dari sisi dagingnya ada pengaruhnya nggak Pak ya? Kalau kita pakai pelet aja gitu, apa ada? Atau mungkin lebih kualitasnya dagingnya lebih enak misalnya?
2: Lebih itu tadi. Yang kami coba rasakan bersama tetangga kiri kanan ketika kami panen hasil budidaya ikan gurami dengan diberikan pakan maggot. Oh, komentar gitu. Mereka adalah kok gurih, ikannya gurih.
1: Jadi ikannya itu dagingnya jadi tambah gurih.
2: Iya, saya sendiri merasakan itu, Mbak. Jadi ketika digoreng itu tidak ada aroma busuknya dan ketika dikecap, dimakan, dicicipi itu benar-benar gurih.
1: Oke, luar biasa ini pakan alternatifnya berkaitan dengan
2: budidaya ikan. Cuma begini, ketika tetangga kiri kanan, kok enak ya Bu Tris ya? Ini dikasih makan apa? Kasih makan maggot, ha? Maggot itu seperti apa? Mereka nggak bisa membayangkan maggot itu,
1: seperti apa. Ya.
2: Gitu. Jadi banyak salah persepsi warga masyarakat kita bahwa maggot itu adalah binatang yang menjijikkan. Bukan.
1: Oh gitu.
2: Maggot itu adalah kita berterima kasih pada maggot karena melalui maggotlah sampah limbah itu ditransformasi menjadi pakan yang layak dikonsumsi oleh binatang yang kita pelihara. Apakah itu ikan, apakah itu unggas, dan kemudian ikan atau unggas yang kita pelihara itu kualitas dagingnya sungguh luar biasa.
1: Oke, berarti ini menjadi alternatif. Tapi apakah kita budidaya maggot juga kan untuk pakan si ikan tadi?
2: Ya.
1: Itu sulit gak sih Pak sebenarnya?
2: Gampang sekali. Jadi sekali lagi siapapun ketika ada kemauan tidak harus pelihara dalam skala besar.
1: Ya, kecil-kecilan dulu.
2: Kecil-kecilan, satu skala rumah tangga. Misalnya punya 3 box.
1: Oh gitu.
2: 3 box itu masing-masing kapasitas 2-3 kilo gitu kan. Itu bisa digunakan untuk sumber pakan itu tadi.
1: Iya.
2: Kan kita pelihara ikan kan juga dalam skala kecil juga.
1: Skala
2: kan?
1: Kecil juga.
2: Nah, maka jumlah ikan yang kita pelihara itu juga tidak terlalu banyak, kemudian maggot yang kita pelihara juga tidak terlalu banyak.
1: Okay.
2: Maka itu tidak ada alasan kami enggak punya tempat, kami enggak punya lahan. Kenapa? Iya. Maggot itu tadi ketika kita memelihara kita bisa gantungkan di tempat apapun yang bisa kita gantungkan di situ.
1: Oh gitu ya, berarti nggak sulit juga ini, karena maggot ternyata mudah juga pakai ini ya, menggunakan apa alat?
2: Jadi modelnya begini, ini box kotak itu ya.
1: Oh box kotak.
2: Box itu ya, nggak tahu namanya apa itu di toko itu. Terus kemudian kita kasih ikat tali, kemudian kita gantungkan. Ya sudah, maggot ada di situ, dia tidak akan pernah pergi.
1: Oke.
2: Selama di situ kita berikan makan.
1: Oh,
2: tapi
1: gitu.
2: Kalau di situ tidak ada pakan, pasti dia akan kemana-mana. Gitu.
1: Oh gitu. Tapi sebenarnya pakannya sendiri mahal nggak itu Pak untuk
2: pakan maggot?
1: Pakan si maggot tadi.
2: Pakan maggot itu kan limbah, sampah.
1: Oh jadi
2: yang kita bisa.
1: Berarti kita tidak perlu kasih apapun itu ya?
2: Enggak.
1: Berarti cuma sampah.
2: Cuma
1: doang
2: sampah,
1: gitu.
2: Sampah.
1: Ya gitu. Berarti kita lebih mudah ini.
2: Iya. Justru itu.
1: Praktekkan
2: jadi satu sisi, sampah yang selama ini menjadi beban penggerobak, beban DLH, beban pemerintah, maka kemudian itu di stop.
1: Oke.
2: Digunakan gitu. Untuk budidaya maggot.
1: Tapi di situ maggot tidak perlu ada kasih vitamin atau
2: enggak.
1: Tidak seperti kalau kita memelihara ikan gitu ya.
2: Cuma memang nanti akan beda ketika maggot itu kan semua yang kita berikan akan dimakan.
1: Oh gitu.
2: Ketika diberikan makanan berupa sumbernya adalah buah-buahan, maka maggot itu tentu saja kandungan proteinnya akan kecil, ya kan? Nah maka kemudian harus dikombinasi. Jangan setiap hari selamanya dikasih buah-buahan saja.
1: Iya.
2: Tapi juga mungkin ya kalau ada kepala ikan yang sudah tidak kepake dikasihkan. Kemudian ada sisa nasi dikasihkan. Nah, satu hal gini Mbak Titi. Kemarin pas Idul Kurban itu ya.
1: Iya.
2: Kan di berbagai tempat itu kan menyembelih sapi gitu kan. Nah, kebetulan nih di depan rumah itu kan ada musola, tempat penyembelian itu. Kemudian setelah daging dibagi-bagi, tulang-tulang kan ditinggal. Tapi bukan tulang semuanya, tapi tulang yang masih
1: tulang
2: ada tetelannya
1: itu.
2: Gitu. Ya. Terus kemudian enggak ada yang mau bawa.
1: Oh gitu.
2: Nah, terus sulit untuk membuang. Mau dibuang kemana? Baik, saya minta. Pak Trisno untuk apa? Kok banyak sekali tulangan kayak gini mau dibawa pulang. Saya gunakan untuk pakan maggot. Jadi saya ambil satu tenggok itu. Kemudian saya gunakan untuk sumber pakan maggot tadi. Jadi kalau ini adalah satu potongan tulang dan ada tetelannya gitu, kemudian kita taruh di situ, nggak ada 2-3 jam tinggal tulangnya saja bersih.
1: Oh, sudah dimakan itu?
2: Sudah dimakan habis bersih oleh si maggot itu. Oh. Itu kalau berupa tulang-tulangan.
1: Tulang-tulangnya.
2: Terus kemudian begini, buah.
1: Buah
2: seringkali saya jalan-jalan, kemudian lewat di pohon mangga.
1: Yeah.
2: Pohon mangga kok banyak yang jatuh. Saya ambil. Pak Trisno, ini kok ngambili buah mangga busuk jatuh buat apa?
1: Yeah. Ya?
2: Itu mbok minta aja yang masih utuh. Ya.
1: Oh,
2: ini
1: gitu.
2: Bukan untuk dimakan, ini untuk sumber pakan maggot. Nah, tahu nggak? Ketika buah mangga yang jatuh, itu kan bekas dimakan codot dan sebagainya, itu kan. Kemudian dikasihkan di maggot, maka dia akan dimakan. Buahnya dimakan. Ditinggal bersih di situ kulitnya. Kulitnya. Kalau kulitnya dia nggak mau makan.
1: Nggak mau makan. Okay.
2: Dan sama peloknya itu.
1: Sama peloknya juga.
2: Sore dikasihkan, besok pagi tinggal kita ambil kulitnya, tinggal kelopak kulitnya, sama peloknya.
1: Peloknya.
2: Dagingnya sudah bersih. Diambil bersih sekali.
1: Bersih.
2: Ya itulah kita terima kasih pada si maggot itu kan.
1: Oke, baik. Sekarang banyak sekali orang meralih ke pakan-pakan yang memang itu menjadi alternatif terbaik karena bisa meningkatkan ekonomi keluarga juga dengan maggot gitu ya, Pak Boto. Tidak terasa ini satu jam sudah kita temani Sutresno Budoyo di siaran Kauro untuk kesempatan kali ini dengan tema kita yang memang ini menjadi cukup menarik buat kita, menjadi alternatif saat kita itu mungkin memelihara ikan begitu. Budidaya ikan memang dengan skala rumah tangga di kawasan perkotaan dengan menggunakan sampah. Ternyata sampah tidak lagi menjadi momok ya besok-besoknya.
2: Saya ingin memberikan penegasan begini. Saya orang kota.
1: Mungkin
2: Mbak Titi juga orang kota. Nah, siapapun pemirsa pendengar yang berada di lingkup perkotaan, jangan pernah putus asa ketika ingin melakukan sebuah proses budidaya. Alasannya orang duwe lemah, orang duwe inggon. Nah, maka sebenarnya itu bukan menjadi halangan. Selagi ada kemauan, ya sesempit apapun tempat, yang penting ada sinar matahari, kita bisa menanam tanaman, kita bisa memelihara ikan, kita bisa memelihara unggas, dan tentu tidak dalam skala besar.
1: Ya, pokoknya skala kecil-kecilan gitu.
2: Untuk kepentingan apa? Rumah tangga.
1: Iya. Ini, yang penting sampah juga tersolusikan juga di situ. Kita nggak bingung-bingung lagi tuh buang sampahnya gitu ya. Apalagi sampah makanan basi itu kalau dibiarkan aja di tempat dapur itu kan bilang bau juga.
2: Nah,
1: langkah baik bisa dimanfaatkan seperti itu.
2: Ya,
1: konklusi untuk yang terakhir tuh disampaikan silakan Pak Boto.
2: Ini menjadi sebuah gerakan. Mari kita sadar diri semuanya. Ketika rumah-rumah tangga itu punya limbah sampah berupa makanan terutama, kemudian dikelola secara berkelompok, mungkin satu gang gitu, kemudian dikumpulkan. Nah, disitulah nanti akan digunakan sebagai sumber pakan kalau ada yang budidaya maggot. Nah,
1: gitu
2: dari situlah maka kemudian semuanya akan terbantu. Sampah tidak lagi menjadi beban, tidak menjadi busuk, bau dan sebagainya, lingkungan menjadi bersih. Tapi di sisi lain ada pelaku-pelaku siapapun yang berbudidaya maggot, berbudidaya ikan, maka kemudian mendapatkan keuntungan dari situ. Karena sekali lagi, kalau kita memelihara ikan atau apapun dan kemudian pakannya adalah beli dan beli, maka pasti rugi.
1: Oke, begitu. Terima kasih sekali sharingnya untuk kesempatan kali ini, Pak Boto.
2: Sama-sama.
1: Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Kauro untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Kauro berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun, Pak Boto. Ini dari Universitas Janabadra Yogyakarta. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 39 pelajar tingkat SMA asal Kabupaten Bantul resmi memulai kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terpadu 1 Kulon Progo. Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisno Dwi Susanto mengatakan, para siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan, seragam, hingga pembinaan karakter secara gratis. Program bantuan bagi keluarga prasejahtera ini memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin melalui proses survei langsung ke rumah calon siswa. Beralih ke informasi lainnya, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus ini, BPBD Gunung Kidul menghimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Kalaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono menyatakan, status siaga darurat kekeringan telah ditetapkan hingga awal November mendatang. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan 184 tangki air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan kering. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya. We'll be right back.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Perumpatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang nembe kemawonnya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital dan streaming wonten ing rri.go.id. Di Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika perumpat dari Ngayogyakarta tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran Ketoprak Mataram. Wonten ing wekdal menika tasih nglajengaken lampahan Sang Prameswari seri swidak 3 wonten ing wekdal menika di Sutresno Budaya. Lan ugi ing mangke wonten ing perumpat dari Ngayogyakarta ing mangke badhe kalajengaken ugi kalian sedherek Andita Rizkia lan ugi sedherek Betty Damayani. Lan Sutresno Budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

Sutresno Putulo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng sumadya malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan swidak tiga. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

0: Aduh,
1: Pramunto.
0: Kak, Basunolo. Aduh.
2: Oh,
1: dikuat-kuat.
2: Oke.
1: Tak dapat boleh papan sekepen akhir-akhir.
0: Aduh. Aduh. Aduh, kakak.

0: Aku matur nuwun kakang. Nek ora ono panjenengan, aku mesti wis mati.
1: Yo. Ning semono pancen
0: aku ki ngerti.
1: Tamu pancen abu tenang. Ning aja semangat. Iki aku isih nggawa racikan jam. Coba iki diombe supaya tatungmu enggal waras.
0: Iya.
1: Ya, iki diombe dhisik.
0: Iya. Aduh, waduh angel banget kan.
1: Iya, kudu paksa, kudu diombe. Wis rada kepenak kok.
0: Turung kakang nek aku. Aku ya percaya kok kakang karo perajian jamu kuwi. Terus aku tak takon kakang.
1: Si
0: Sarimpat piye? Wong Sarimpat piye?
1: Wong Sarimpat kuwi wis mati. Wis mati ketaman tongkatmu sing putung kae. Wis mati.
0: Mati. Modiar. Ya. Terus iki karepmu piye, kakak? Karepmu piye?
1: Karepku mono pancen kowe iki kudu bisa waras pulih kaya wingi ngene. Dikepiye wae kowe iki? Sedulurku. Senajan aku ki ngerti nek biyen saiki biyen kuwi tumindakmu ala ning saiki katone Gusti narbuka atimu.
0: Pancen
1: ning yo lair batin to kowe mukti narbuka atimu. Wong mertobat ki tenan lair batin.
0: Kandhes nganti tekan atiku sing paling jero kakak. Sing jero dhewe. Lelakonku ra ngene. Sing bisa mbuka atiku. Kira rikala ana lelakon ing Gunung Budha sing meh nggawa patiku. Mergo aku nuruti penjaluke. Kudu sempono. Mergo ketrucut omongku sambung karo setan kemundungan loro. Wong Saripat karo kebosinan. Ya peleng nguri kala semono kae. Tak kandhake marang Kudu Sempono. Mbok rasa wae. Ora sida wae. Ning Kudu Sempono berkuntung. Kudu njaluk tulung marang wong loro. Pepuntone muridku si Baureksa mati neng kono. Aku dhewe dadi kaya ngene. Oh, lelakon. Neng, kakang Basunolo. Terus aku bali. Kabuku atiku aku kepengen. Sowan ana ngersane. Sang putri kan dedes. Mergo aku ngerti. Yo. Perunanmu yo anak Jun Romanti ana ing sajroning bebaya. Aku sowan kaleksana kelakon. Ning kono aku ketemu karo cawadon Mban pamomonge sang putri kendedres. Oh, nggonku ketemu kuwi ngelingake aku marang lelakon-lelakon sing wis kepungkur.
1: Bab sing endi?
0: Sawise aku omong-omongan sawetara jebul bang pamomong kuwi adimu.
1: Iya.
0: Ya si Jun Rumanti.
1: Iya, pancen bener. Pancen bener.
0: Dheweke kandha marang aku. Yen maiso Agni kuwi anake. Dadi aku keton ketuwa marang lakonku. Upama wis nganti kelak.
1: Sik. Iki kuat-kuat keto.
0: Aduh kesengkane ku omong kakak. Upama aku kelakon nyikoro karo si Maso Agni jur kaya ngapa getun ketuwaku. Tujune ora kelakon. Ora kelakon kakak.
1: Semono go aku. Aku kudu mbelani Maso Agni sing saiki wis uwal saka tanganku. Jelaran wis ora ana sapa-sapa meneh. Aku wis ora duwe sapa-sapa. Kejaba ming Maso Agni ya keponakanku dhewe.
0: Padha wae karo aku. Pangarep-arepku ya ora ana liya. Isaku duweni pangarep-arep ya mung jurungake supaya Maso Agni kuwi bisa urip mukti neng nanging kakak kasunyatan saiki Maso Agni ana ing sajroning bebaya digawa setan kemundungan kebosin detiki piyak wis kaya ngene kakak aku ora iso ngopo
1: digawa kebosin det wah terus kepiye aku mesake banget karo Maso Agni yang nganti disikoro dening kebo sindet ning piye konku bakal jumangkah kahanan wae kaya ngono apa aku tegel mentolo ninggal kowe
0: ya ora apa-apa yen perlu aku tinggalan aku mati ya ben ora apa-apa kakak ning
1: mentolo
0: Maso Agni slamet.
1: Ning kepiwe aku ora mentolo. Yo mengko-mengko kapan nek pancen kowe waras tenan. Aku kudu mbudi daya Maso Agni bisa bali ning tanganku meneh.
0: Bengi ngeng kuda kakak.
1: Ya sapa?
2: Mbu. Menika sinten?
0: Loh.
1: Menika Ki Empu Sada.
2: Empu Sada.
1: Nggih. Okay.

0: suarane aku kok tak ngerti. Kaya tahu pedok.
1: Iki Kenarok. Sang Senopati.
0: Aduh.
1: Kulo nggih Kenarok.
2: Mpu Sodo.
1: Nggih.
0: Aduh.
1: Menika Mpu Sodo.
2: Benyir ingkang natoni Mpu Sodo. Kenging menapa mboten dipun pejahi kemawon Mpu Sodo.
1: Dede kulo. Angger. Dede kulo.
2: Angger umi. Kok dede piyam ngedes, Bu? Mpu Sodo menika rak gurunipun Kuda Sempono.
1: Nggih.
2: Ingkang tansah ngancam kepengin ningkes. Maisoak.
1: Inji.
2: Sak menika sampeyan ndang tatu kados ngeten keng mawon pejahi kemawon.
1: Mangke riyen, Ger. Empu Sodo sak menika sampun tinarbuka manahipun. Piyambakipun sampun mertobat kepara piyambakipun menika badhe mbelani nak Mas Maisoakni.
2: Belani
1: Maisoakni nggih.
0: Mertobat
1: inji.
0: Ning ewa semanten rening panjenengan nganggep kula menika sampun lepak ageng. Kapecano kemawon kula mboten swalak, Ger.
2: Empu. Panjenengan sampun mertobat saestu.
0: Menawi mana kula mila mekaten ning rening kula ngrumaosi lepat dhateng panjenengan. Inji sumangga, Ger, menawi kula badhe kapecah. Inji dipun pejahi kula boten badhe suwalah.
2: Gumantung Mpu Gandring menika. Yen Mpu Gandring ngesaken piye dipun pejahi? Dipun pejahi.
1: Sampun nggih. Sampun ngatos dipun pejahi. Saestu.
2: Kok sajakipun panjenengan ngowel dateng Mpu Sodom,
1: Puji. Waleh-waleh menapa kejawi menika tasih? Sederek kula tegesipun menika kanca kula.
2: Sederek kanca terus pundi cethani?
1: Inggih, sederek inggih kanca. Kanca menika rumiyin tasih wonten padusunan. Sederek

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kulon Progo akan menyelenggarakan Arung Progo Festival 2026. Ketua Panitia Arung Progo Festival 2026, Mulhendra, mengatakan sungai tersebut sedang diarahkan menjadi river destination berkelas dunia yang mampu mengakomodasi kebutuhan olahraga, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Menurutnya, upaya menuju target tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur setiap tahun. Potensi Sungai Progo dinilai sangat besar karena memiliki tingkat kesulitan jeram yang masuk kategori kelas dunia dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Beralih ke informasi lain, pelaku usaha didorong memahami penggunaan bahan pewarna secara efisien, pengelolaan limbah produksi hingga penghematan penggunaan air dalam proses pembuatan batik. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Pratanadi mengatakan pelatihan dan sertifikasi kompetisi bagi pelaku industri batik dilakukan secara rutin. Pelatihan dan sertifikasi sebagai upaya menjaga amanah batik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promoter RRI Ngayogyakarta Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budoyo Sugeng Siang Sugeng Pepanggian Malih wonten program 4 RRI Yogyakarta sakmenika sesarengan kula Andita Rizkia
2: kalian Betty Damayani.
1: Ence, gimana kabarnya hari ini Mbak Betty?
2: Iya, baik, sehat.
1: Sehat, ceria ini nampaknya sedang berbinar-binar ini hari ini ya.
2: Oh iya.
1: Apakah kita mau menyambut Hari Kemerdekaan?
2: Iya.
1: Nah,
2: karena kita mau jalan-jalan melihat festival dan beberapa yang ada di Yogyakarta.
1: Baiklah, kita akan tunggu cerita dari Mbak Betty mau ke festival apa nanti ya. Sutesno Budoyo, sakmenika sumangga kita pitangetaken sesarengan di hari Jumat menika di tanggal 14 Agustus 2026 Candeng Jali babakan urip prasojo ora neko-neko. Kagem panjenengan sugeng pitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

Permateria Ring Lori Putih Cewi Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya, nanti kita akan mendengarkan Kagem Baca dengan lagu-lagu bertema karohani Islam. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu Gemes dari Dian Sukmo Kusuma, kemudian juga Mawar Biru. Kagem Baca dengan Sugeng Mita Ngatakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumat RRI Ngelur Putih Jawi Suara Budaya Jogja. Setelah segera kita akan bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti siaran sholat Jumat. Untuk sholat Jumat langsung dari Masjid Sutiyati Salim
1: DPR RI dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Suciati Saliman untuk kesempatan kali ini dengan tema Selamat Datang Bulan Maulid bersama khotib beliau Bapak Ustadz Muammar Hidayat dengan Imam Bapak Ustadz Hisyam Al-Kamal Al-Hafiz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Suciati Saliman yang kami hormati, mohon izin kami dari pengurus Masjid Suciati Saliman untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi jemaah yang berada di dekat kotak infak, mohon untuk dapat mengedarkan kotak infak. Bagi jemaah yang di depannya terdapat shof yang masih kosong, mohon untuk dapat diisi terlebih dahulu. Jika ada buletin atau majalah yang beredar belum mendapat izin dari pengurus, mohon untuk dapat dicermati dengan baik. Perolehan infak Jumat minggu lalu yaitu sebesar Rp2.967.000. Dan terakhir kami sampaikan bahwasanya yang bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini insya Allah yaitu beliau Ustadz Muammar Hidayat dengan tema Selamat Datang Bulan Maulid. Sekian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح.

0: Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita semua masih diberikan nikmat iman, kita semua masih diberikan nikmat Islam. Dan juga kita semua masih diberikan nikmat umur panjang. Kita semua masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, beserta para keluarga, para sahabat dan para umatnya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini digolongkan umat yang berhak menerima syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin.
1: Macaku lho banyak.

0: istimewa, bulan yang barokah, bulan yang istimewa dan penuh barokah, yang mana pada bulan ini kita selalu mengingat dengan pemimpin kita, yang mana dengan bulan ini kita selalu mengingat dengan kekasih kita, yaitu di bulan ini dilahirkannya kekasih kita, pemimpin kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, tapi lebih dari itu, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah tatanan dunia, terutama dunia umat Islam, dunia kemanusiaan dan lain sebagainya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa umatnya, membawa kita semua dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari kezaliman menuju keadilan, dari permusuhan menjadi menuju persaudaraan, dan dari akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang istimewa ini, inilah momentum kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita semua, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beberapa yang bisa kita maksimalkan, yang pertama, kita bisa memaksimalkan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa huttat anhu asru khathiat wa rufi'at anhu asru darajat." Barang siapa membaca sholawat kepada satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali sholawat. Para ulama mengatakan 10 kali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huffat anhu asru khathiat, dan Allah akan menghapus 10 kesalahan. Wa rufi'at anhu asru darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Inilah momentum kita semua untuk introspeksi diri. Seberapa banyak kita setiap harinya, di setiap pagi, siang maupun malam, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi shalah." Seseorang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Berapa banyakkah kita bersolawat kepada baginda Rasul? Mulut kita, bibir kita, seberapa sering dibasahi oleh solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu, mari kita bercermin diri. Seberapa banyakkah, masih kurangkah kita bersolawat kepada baginda Rasul? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, momentum ini kita gunakan untuk membaca ulang lagi sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara sirah nabawiyah, kita tidak melulu tentang perangnya baginda Rasul, tidak melulu tentang hijrahnya baginda Rasul, tapi lebih luas lagi kita mempelajari kehidupan sehari-hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keluarganya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak yatim piatu? Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdagang, berjualan dan lain sebagainya? Apakah kita saat berjualan sudahkah jujur seperti yang telah dicontohkan baginda Rasul? Apakah saat dengan kita bertemu anak-anak yatim, apakah sayang kita?
1: Aku rutin minum yogurt.

semua. Kemudian yang terakhir, kita bisa memaksimalkan di bulan yang penuh berkah ini untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam 24 jam banyak sunnah Rasulullah yang bisa kita lakukan. Dari sunnah-sunnah yang ringan jangan sampai kita lalaikan. Sunnah-sunnah yang ringan seperti kita mau makan membaca bismillah, memakai tangan kanan dan setelah selesai membaca alhamdulillah, bersenyum kepada sesama, menjawab salam kepada sesama, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah yang ringan, sunnah-sunnah yang ringan apabila kita kerjakan dengan niat ikhlas mengharap ridha Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, akan menjadi pahala yang sangat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, keluarga kita semua, anak turun kita semua, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.

صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Suciati Saliman dengan satu tema Selamat Datang Bulan Maulid dengan khotib beliau Bapak Ustadz Muammar Hidayat dengan imam beliau Bapak Ustadz Hisyam Al-Kamal Al-Hafiz. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah Tering 2007 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutasna Budaya Sumogo kita pitangetaken hingga pukul 14.00 waktu 13.00 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu bertema kerohanian Islam. Nah, tadi kita sudah bergabung juga dengan Mengikuti Solo Jumat dari Pro 1 Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur Elsa Siti Nuryaman mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

dalam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar, sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabar ya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas sekali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Wah, hari ini wah kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok,
2: iya.
1: Buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Wan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Iya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Ada estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sanda menyanda semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat. Boleh ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang
3: Bun pakai ini salendang, macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada sujiko togadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurung, berkodek batik.
2: baju orang bakode
3: batik. Ya?
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus saja. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basibah potong itu disatukan lagi itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan itu menyatukan yang serak-serakan. Menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basibah sayang ini ya kita di radio.

0: Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Bahkan makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
0: baju kurung basibah.
1: Ya. Ini nih pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
0: Ya kita kan falsafah kita dengan Islam. Mm-mm. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
1: Longgar.
0: Iya longgar, nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Yeah. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian balik. Karena dia mundur menunjukkan inilah fungsi Bundo Kanduang. Nggak asal sembarang pakai.
1: Yeah.
0: Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Mm-mm. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan.
1: Yeah.
0: Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas baju kurung Minang itu basibah.
1: Yeah.
0: Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat.
1: Oh.
0: Nah, kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada baca-baca yang jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia enggak boleh yang bersuci-suci, yang waktu
1: jadi itu polos.
0: Polos.
1: Oh.
0: Bahannya polos kan anaknya masih bersuci-suci, masih bersih gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan enggak hadir ke masjidnya sekarang aja ya.
1: Iya.
0: Karena ada undang-undang peraturan.
1: Iya.
0: Terus yang borkat itu satu. Nah, borkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu.
1: Yeah.
0: Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya. Ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak.
1: Yeah,
0: di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia.
1: Yeah.
0: Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan?
1: Yeah.
0: Pakaian orang Islam, ulama
1: kan
0: kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
1: Ya.
0: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa. Model topinya. Model PC itu baragi gitu orang kan.
1: Ya.
0: Kayak gitu Bunda, kira-kira.
1: Bisa gak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung. Oh zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai.
0: Ya. Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkait. Kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa.
1: Yeah, yeah.
0: Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
1: Di borkat-borkat ada juga itu, ya Bunda orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih.
1: Yeah.
0: Baju kurung lengan ladak gadang atau batik lapang. Tidak boleh sesanggup mencari barangnya orang kok basah.
1: Iya.
0: Jadi ini baju ini untuk kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kemana caranya kan?
1: Yeah.
0: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah Bundo Kanduang, acara

0: bundukan doang, acara adat. Nah, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
1: Oh.
0: Kita acara adat. Nah, jangankan ini baju, pakai selendangnya pun yeah. tiap daerah tuh beda.
1: Yeah.
0: Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, PWK kan,
1: yeah.
0: dia otomatis bundukan doang juga. Tapi gunakan doangnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja.
1: Yeah.
0: Cara memakai selendangnya beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga bundukan doang, otomatis bundukan doang.
1: Yeah.
0: Dia lebih bebas memakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Nah, bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bunduk kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunduk Ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong, Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD, hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunduk kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu dirau itu baban batambah.
1: Iya, iya.
0: Beban bertambah karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya yang, adalah beban, beban dan barek
1: yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu,
0: ya,
1: ya. Yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni ada warna boleh. Kuning, merah.
0: Kalau kain kan setelan.
1: Iya.
0: Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundukan itu kayak
1: ya menyala dasar. Mungkin pas di baju
0: baralek
1: ya, atau pesta.
0: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu baju babanangamih istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan adat itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu. Nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sanggu namanya, suntiangnya gak besar begitu. Ya, kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya keluarnya. Sampai baralik itu gak pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
1: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundung
0: ya, acara bundung kalau apa bundung kan sekarang dulu waktu sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundung ini MC kan nah, bundung kan karena MC wedding bundung selalu bahas songket pakai kebaya dalam. Lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang baralek itu tetap perlu panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju pi baralek kebaya dalam burkar pakai songket atau pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
0: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh anak-anaknya gitu kan kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan? Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, Bunda kan konduktor, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, Bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan Bunda tuh kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua Bunda kandungan juga kan, Bunda tanya, Mama Lina mau ke Triarga, kenapa dia suruh konduktor, gitu, karena ini letak tak selendang mbak aku, bilang gitu. Bunda sebenarnya tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirawat, kalau tidak digantung di bahu, dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru Bunda kenapa di kiri Bunda taruh? Karena Bunda mau mimpin. Bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak Linda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awal laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunduk, itu lataan nanti karena kita sudah menikah. Nah kalau dulu putih bungsu rasa hanya bunduk kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunduk kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Nah Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basi Bayi ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariani dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Boleh.
2: Halo, assalamualaikum perempat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo. Selamat siang
2: SBI. Waalaikumsalam Ica. Silakan Ca. Di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh. Siapa namanya lagi? Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya Selamat siang Bundo sama Uni siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Bali.
3: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat

0: tuh sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
0: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya?
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
0: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
0: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
0: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Umi, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Ya mungkin. Iya, iya langsung. Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
2: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandua misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode, batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena enggak di enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica. Kapan ke Bukit Tinggi?
3: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
2: Enggak.
1: Atau bebas. Boleh dimix. Di
2: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya ya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
3: Ya, itu
2: gitu dia.
3: Bagaimana dengan songket, Bundo?
2: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
3: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
2: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundo banyak kadang-kadang pakai polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman bunda tengok tanah lie itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya bahannya polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah lie-nya itu nampak gitu. Itu dia.
3: Iya, baik.
2: Jadi sekarang perjuangan bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak boleh tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
2: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya lagi itu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Lebih lagi gitu. Yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
2: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
2: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
3: Jukungnya juga baju kurung basibah nih Bang Jo. Melayu ada juga
2: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia, Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga, tapi dia gak pakai kiki namanya, lembodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan, setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
2: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh. Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode panjang kan tahu kan.
3: Kain panjang
2: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting kode.
3: Kita pakai itu. Okay. Gimana Bundo, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
2: cara. Makanya
3: dibikin rok aja.
2: Iya, boleh betul. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Ci. Ini menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
2: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
2: Dan kapan Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden, Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah, 4.
2: Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Waktu zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
3: buat acara.
2: Iya, kalau enggak di Bundo dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
3: Lama,
2: stagen pakai kayak
1: kembang. Iya, betul.
2: Pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
2: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
2: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, kalau pakai stagen itu.
2: Iya, bunuh mama gitu.
1: Oke.
2: Tadi habis melahirkan mama sampai dia pun beliau guru juga, ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu.
1: Oke.
2: Jadi ya, jadi mundur di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul, nah,
2: banyak
1: betul,
2: yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau kalau, jeans kalau gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
2: Enggak, kalau baju kurung enggak boleh.
1: Enggak boleh itu.
2: Okay. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur-tur round-round jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan boleh dia baju, bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basi bah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
1: Oke.
2: Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
3: Bundo.
2: Pakai kulot.
3: Bundo.
2: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Okay.
2: Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya.
2: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
3: Iya.
2: Nah, bus turun bus.
3: Total lah pokoknya.
2: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
2: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
2: Bunda kan jogging pagi itu tuh, di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin bunda pakai kode
1: berangkat. Iya. Kan susah. Harus pakai training.
2: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap.
3: Intinya enggak boleh maksudnya pakai apa namanya tuh?
2: Cara
3: pergi
2: raun-raun,
3: jalan-jalan, mungkin olahraga.
2: Olahraga, iya.
1: Oke.
2: Acara keluarga dia kan
3: ke pasar.
2: Baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu. Tapi punya dalam sampai betis malah kan.
1: Siap deh kalau
2: menjaga marwahnya
1: Bundo ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
3: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
3: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
3: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Wati dengan ibu Nasumnya siapa?
3: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
3: Bundo ya.
2: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus, kan banyak itu Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
3: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin bertanya beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
0: di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
0: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
2: Ya saya Bundo
0: ini kan undangannya juga kan kemarin undangan di Pompa juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Ya Bundo.
2: Iya,
0: Bundo sehat Bundo.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, Bunda, Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya lancar banget lah ya. Bunda dari Ciguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju Basiba ini atau baju kurung Basiba, saya sudah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bundo ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih? Seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, keduangnya bagaimana? Itu saja Bundo, pertanyaan dari Cidur ya Bundo, Linda.
2: Oke.
0: Okay. Sudah paham Bunda ya?
2: Ibu apa?
0: Pertanyaan unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya, okay. Kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya... Ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
1: Iya, silakan Cik.
0: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuk luang di tangan rimbo jatuh sehelaka dalam balongo elok dipandang rano nangkit tibo basi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
1: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria di Jakarta, boleh silakan Bundo.
2: Iya,
1: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ciguria.
2: Oke, Rami lahuran ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
3: Mandi-mandi.
2: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
3: Yeah.
2: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa dia tetap Basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langgannya ndak lawe lah. Itu ndak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkan lah kalau longgar-longgar dibikin Basiba itu gak boleh membentuk tubuh, gak boleh ketat. Itu gunanya kenapa dia bakode dalam menutup aurat kan?
3: Iya.
2: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar.
3: Ya.
2: Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggo turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung Mbak Siba tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu Bunda jurinya, Bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan? Kita gitu bedanya. Pas itu juga pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke Bunda nanti, kalau pebarale, Bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, Bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung pasiba. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu.
3: Iya.
2: Mulai dari kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
2: Iya Bunda. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Mbak Siba juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin.
2: Semuanya yang
1: siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
2: Selamat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RNA, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RNA.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar.

0: Sonten, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutas nombor kita kembali lagi di perempat RRI Yogyakarta. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri, karena setelah ini ada Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha. Dan nanti akan ada Suka Sami Suko, bukan bersama kita ya Mbak ya?
2: Iya, bersama Jordan Talaksoru.
1: Baiklah, kalau begitu saya Andita Rizka pamit.
2: Betty Damayani pamit.
1: Sugeng santen lan
2: maternuun.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
3: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
2: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

7 Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan khitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar, serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: kabar?
1: Priben kabar ceh.
2: Aisyah Raugut Talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah Pemda DIY mempercepat revitalisasi program Lumbung Mataraman dengan menetapkan 4 kelurahan sebagai lokasi percontohan. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat, sekaligus menjadi salah satu strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah DIY. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur DIY nomor 5504 tahun 2026 tentang revitalisasi Lumbung Mataraman melalui optimalisasi program Kelurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 kelurahan yang menjadi proyek percontohan yakni Kelurahan Bukir Sari di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kelurahan Bendung di Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul, Kelurahan Kripeni di Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo, serta Kelurahan Glegaharjo di Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 mengatakan, revitalisasi tersebut merupakan percepatan pengembangan model Lumbung Mataraman yang sebelumnya telah dirintis. Keempat kelurahan itu diproyeksikan menjadi contoh bagi pengembangan program di masing-masing kabupaten. Beralih ke informasi lain, semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terlihat di setiap sudut perkampungan dan kantor pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Salah satunya terlihat di Kelurahan Sosro Meturan, Kemantan Gedong Tengen Kota, Yogyakarta. Selain memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut bertujuan menciptakan suasana kantor yang nyaman, bersih dan menarik bagi masyarakat. Lingkungan kerja yang tertata dan penuh semangat kebangsaan diharapkan dapat memberikan pengalaman pelayanan publik yang lebih baik sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap simbol nasional. Lurah Sosro Meturan Hendy Setiawan mengatakan, kegiatan menghias kantor merupakan bentuk kebersamaan seluruh pegawai sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta Pro 4 RRI ngaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sugeng sonten, selamat sore seterusnya Butoyo. Apa kabar? Semoga sehat semuanya, semoga selalu bahagia. Apalagi ditemani dengan Pro 4 RRI di sore hari ini ada saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda ya. Sampai nanti jam 5 sore tak temani di Soko Sami Suko dengan koleksi dangdut pilihan yang sudah saya cepakkan sore hari ini. Kita jeda dulu, voice note dulu, baca WA dulu. Begitulah selalu bunyinya kalau misalnya tidak bisa masuk. Semoga bisa masuk ya sore hari ini tersebut. Yang kemarin pahit-pahit terus, yuk langsung aja. Yang mau WA bisa di 0895 0144 1066. Yang mau voice note gak lebih dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit silakan milih mau diulangin atau mau diketik. Gitu aja ya. Yuk kita buka teleponnya 0274-540-333. Lagunya milih Getok apa layang kangen seterusnya butuh. Getok apa layang kangen. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ampun breng.
1: Suko Sami Suko Majordan.
0: Inje, selamat sore Mami Sortalo.
1: Ya, salam kasih sayang Cirebon. Cuma saja muah-muah.
0: Munga. Pokoknya Waldokar Waldelman.
1: Terus
0: kepilang kiri. Lili Pak Tupar.
1: Pak Tupar.
0: Getuk napa layang kangen?
1: Layang kangen.
0: Layang getuk ya.
1: Layang kangen sakem Pak Sidik Sidik Pak Asari kali. Pak nganu Pak Lari Pak
0: siapa leh? Pak siapa? Lo pelan-pelan Mami.
1: Nganu Ruslan Sembako.
0: Oh Pak Ruslan Sembako. Matur nuwun Mami Sortalo. Lanjut lagi Sugeng Sonten Sugo Sami Sugo.
2: Sugeng Sonten Sugo Sami Sugo.
0: Siapa ini?
2: Anak Tawon.
0: Anak Tawon arane Sawiyah. Waduh kok pedot to yo. Lek kono piye nangis aku ngene iki. Halo Sugeng Sonten Sugo Sami Sugo. Ini tersangkane, Mbah.
3: Bukan ya.
0: Iya, ini tersangkanya wis pokoknya tak jadike tersangka.
3: Wis mantep.
0: Yo, ayo diborgol sik iki. Kabarnya gimana Mbak Mejing?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Sehat ya.
3: Ini mungkin ikut mau, Mas.
0: Apa?
3: redup dari tadi.
0: Redup. Tak pikir ki arep ngomong, kita jeda dulu ya, WA dulu ya.
3: Kita jeda dulu.
0: Yo ngales yang disalahke koyo penyiar mbok didelok jame ki lho.
3: Waktunya harus dijeda.
0: Lah ya didelok jame kudune ya wis jeda.
3: Lalu iso
0: mlebu
3: pas
0: dilalas dijeda. Ah, wis ra alesan iki. Monggo Mbak Titut.
3: Njajal
0: ya tenanan ya. Lah iya makane. Kene oleh nompo ya tenanan lho, mosok ya dolanan.
3: Oh, alhamdulillah untuk perjodohan.
0: Lagunya yang mana?
3: Layang kangen doang.
0: Layang kangen doang. Salamnya buat siapa doang? Salamnya buat siapa?
3: Kagung Mbah Noyo. Heeh. Iku Mbah Kano biru pon warga. Gunani Sajiri Arso Sikirwaksianti Sujito Riyayu Tapi ada Mami Sartika Mas Rian. Terus oh, Pak Yanto Manu Pak Tuhardiyo Bapak Supoyo. Terus oh mana ya? Oh saya mas.
0: Waduh kok cukup.
3: Saya? Emang tak kok kayaknya saking buring.
0: Oh gitu.
3: Oh yang lain waktu. Mm-mm. Itu walaupun lama ya bagi-bagi.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Halo, Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Sugeng Sonten suka sami suka maksudnya.
0: Iya. Siapa ini? Hah?
4: Katemben sih ini kau.
0: Katemben Mbak Mejing. Gak apa-apa, rezekinya ini. Mau gak Pak Tarno, lagunya yang apa? Hah?
4: Itu
0: Joko Melarat. Oke, siap.
4: Mau ngomong satu kata.
0: Mbak
4: Titik, kata Mbak Titik, kata Mbak Titik, kata Mbak Titik, kata Mbak
0: Titik. Inci
4: Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Tis, Putri Jok, Mbak Kianti, Putri Utami, Putri Benagung, Yusiro, Pimudo, Utarni, Bunani Bajuri, Langsat, Mami Satika, terus Bayu Kweni, Dumitia Nengsih, Buyanu Asis, Bu Supriyati, Buyanu Salam Paris, Mas Ipul, Mbak Noyo. Ini kalau isinya, Pak Wening, Pak Ruslan, Mesti Joko Putu yang Bok Karno, Pak Tadio, Pak Tadio, Pak Purkendeng Rejo, terus Pak Gitaimin, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Ponyosari, Mas Rikaten, terus si Joko Putu yang Bok Karno, Pak Tadio, Pak Mujiono, Romo Tujuh Jodo Sarian, Romo Yono Mato Tiajo, Romo Ngadiono, Mbak Suro, terus Sinten Maling, Gih.
0: Sinten Maling,
4: Gih. Gih. Tak
0: kau dina, seng anu eh, seng jerak kita diminjakan. Wes mumet, pon ngebleng, apalan. Matur nuwun, ge, Pak Bambang Sutarno, Sugeng Sonten juga sami juga.
3: Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Kita jeda dulu.
3: Mas Bambang Sutarno suka, Mi suka, Mbak Pipit suka, sedaya sami suka.
0: Orang andel.
3: Ya wes kak. Ya wes nerang antel kak.
0: Senengan. Layang kangen bu, Bu Suyat, ge.
3: Ati kalingan sing wes wes.
0: Lah ya tak eling-eling tak catet je. Ben ora lali ya. Soalnya kemarin Mas Giman omong-omongan Bu Dwi Joki jeneng asih sapa ya wingi ya lali aku. Waduh aku tak eling-eling sik. Wah, ketemu.
3: Kalian ndak tak eling-eling. Wis yo. Ye lagune pun layang kangen.
0: Oke.
3: Salam kagem ingkang kula waos sampun gegono. Mami Sartika, Mbak Mbak Pipit, Mas Bambang Sutarno, Romo Yuwono Mato Diarjo, Romo Haji Nadiyo, Bapak Untung Rahardo, Romo Ruslan, Pak Cipaimin, Mbah Yono Wirosaban, Bu Sriwi, Romo Heri Sardono, Bapak Jumangin, Dimas Irso Sumarto, Ibu Yayu Kweni, Nak Wadianti, Supriyati, Bapak Azari, Bapak Ibu Sri Utami, Bapak Kasiono, Dik Supriyati, Bapak Sudandati, lan Om Pening, Pak Jim, lan Prayogi, Kasem Sedoyo Kemawat, Lebet Om kalian Bulik Tuse.
0: Siap.
3: Sri Supatmi, lan Sedoyo Sutresno Budoyo Wonten Ing. Suka sami suka kula suka nak Jogjan suka sedaya sami.
0: Iki.
3: Siap. Sisi-sisi sedaya kula taosi.
0: Iki.
3: Sangat sugeng santen.
0: Sugeng santen ugi. Bu Dwijo, kita geser ke WA dulu ya. Ini yang sudah bergabung. Siapa ini? Ada. Sese, ada Pak Ferry di Gunung Kidul. Kita dengarkan.
5: Assalamualaikum. Tetep mancer suka sami suka. Iki tak pancer karo dandan mancing, dinggo mancing mengko bengi. Matur nuwun.
0: Mantap mancing terus iki ya. Pak Untung Raharjo suking sonten sedaya suka sami suka. Nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmaja, lakunipun nderek ingkang sampun jumawis. Nuwun matur. Ade Mbak Jio suka sami suka. Suking sonten jengdit. Ugi Mbak Bevi ya. Mbak Bevi Damayani, mugi jenengan kekalih tansah manggih kasaraksan. Ndere absen, ugi atur salam salamipun katur Budijo Bung Dijo Karangmaja, Butarmi, Pak Tupar, Pak Tujo, ugi sedoyo mawon ingkang midengat midangetaken suka sami suka. Salam sehat lagunipun ndere matur nuwun. Lanjut lagi ada Mbak Anggun ngirimin voice note.
6: Assalamualaikum, Mat sore, Mat sudah.
0: Mas bilang ya.
6: Tambangun absen suka sami suka. Kalau ini yang nomor 2 atau dari aja nanti ya. Asalnya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Nani Bajuri ya. Ada Bunda Mega, Bunda Sinorse, Mbak Hijem, ada Bunda Karsyati, ada Pak Bambang Kes ya. Ada Pak Tupat, Bapak Damaskes ya. Mas Jadi Kweni, Mas Mamada, Mbak Kleni, ada Agni Sobyo ya. Mbak Yono, Pak Mulati ya. Pak Ardi, ada Pak Supoyo, Aki Kembokano, dan semuanya saja ya. Kakak Masyar berdua, Matuga, sehat semangat ya. Salam untuk Didi Olivia ya, juga bundanya. Salam sehat selalu, semangat selalu, berakhir selalu. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Ijem.
7: Halo, sugeng sonten suka sami suka niki Mbak Wijem Bapak Tanpiman Basundara ngregengaken suka sami suka Mas Jur dan Talaksoro. Niki lagune nyuwun getuk asale saka Telo.
0: Oke.
7: Nek ra kepethuk atine rada gelo.
0: Nah.
7: Agem kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Anggun, Mbah Noyo, Bu Supriyati, terus Mami Sartika, Yumudo, Lianto Candiabang, Lianto Grogol, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Untung Raharjo, Bu Tarmi, Lek Gono, Mbah Suro Trisik, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ke lagu dulu ya Sutresno Budoyo. Ini lagunya Layang Kangen yang berhasil paling banyak dipilih sore hari ini. Gak pakai lama, langsung aja tak putarkan. Ini dia lagunya di Suko Sami Suko. Sekali lagi, sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya, kulo dali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh tiga ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh

0: Anda masih mendengarkan Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Sore hari ini kok kayaknya mau hujan ya seterusnya Butoyo. Udah beberapa waktu kemarin juga kayak gini, udaranya adem, enak. Apakah mau hujan? Gimana perakiraan BMKG yang kemarin tadi pagi udah ngasih tahu kira-kira hujan atau enggak nih seterusnya Butoyo. Tapi yang jelas, apapun cuacanya, tak temenin. Mau ngapain aja, tak temenin. Yang sendirian di rumah, tak temenin. Di Suko Sami Suko, sampai nanti jam 5 sore. Oke, yuk kita lanjut lagi. Pilihin lagu lagi lewat WA dan juga lewat telepon. Yang berikutnya ini tak keluarkan, Lewong atau Lestari. Pilih yang mana seterusnya Butoyo? Lewong atau Lestari. Gak pakai Sri ya depannya. Kalau pakai Sri depannya itu nama orang. Oke, silakan. Kita cek dulu WA-nya. Ini yang voice note dulu ya seterusnya Butoyo ya. Ada Bude Wagianti, dengarin ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Dimas Jur. Absen saja ya. Ini baru ada kegiatan senam sore.
0: Ya Allah, senam
1: salamnya
0: terus ini.
1: Semua saja yang ku cinta, yang ku sayangi. Sehat selalu, bahagia selalu. Sugeng midhangetaken, sugeng ngelaras. Matur nuwun Dimas Kujo.
0: Sami-sami.
1: Dadah.
0: Dadah.
1: Berangkat senam dulu.
0: Nggih, sehat-sehat pokoknya. Ada Bu Widyaningsih sugeng sonten, tembangin derek aja ya. Kintun salam kagem Bu, kok Bu Mbah Buyut juru gentong. Yang Sasmito, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Wigati, Bu Nendi Pajuri, Kirukun Wardo, Kiris Seto, Romo Narto Endro, Pak Ruslan, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung, ada Pak Mujono, Pak Saiful, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titun, Mbak Anggun, saya pun kagem sedoyo kemawon. Kagem masyarakat sugeng tugas ngantos paripurno, kabar buwit, lagi sutres berat. Aduh kenapa toh Bu, kok sutres-sutres terus ki kenapa? Wes pokoknya senang-senang aja di sini ya. Ada Bu Nanik Bajuri, salamnya kagem Pak Nur Hasan, Mbak Anggun, sampun. Oh belum ya, diprotes ini mengku. Ah sugeng sonten. Nitip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Dwijo, Bu Yoyok Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Narto Endro, Pak Bambang, Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Arti Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, ada Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi, Nuwun, saking Bunani Bajuri, Gamping Tengah. Gamping pinggir gak ada ya Bu? Ada siapa lagi nih? Bu Mulyatsin, dengerin aja, siap. Pak Kasiono ngirimin voice note, kita dengarkan.
2: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan Klopak Kasyo nombolan trogati kinton salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ibu Mami Sartika, Ibu Tarmi, Ibu Yeni,
0: Ibunya
2: Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Ki Rci Seto, Ki Rukun Werto, Dwi Romo Mariono, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Kadilayar Klaten, Sokator Sedoyo Poro, Sutresno Suko, Sami Suko, RRI Prompat Ngayu Giyokato, Sugeng Sonten, Sugeng Midangetaken lagunipun Derek Mas Jordan. Mekaten Sugeng Sonten Matur Nuwun.
0: Sami-sami, Matur Sembah Nuwun. Kita buka teleponnya 0274-540-333. Halo, Sugeng Sonten, Suko, Sami Suko.
3: Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
0: Monggo.
3: Suko, panjenengan suko, Dede Olivia juga suko.
0: Inggih, monggo, Mas Ipul si kepan. Loh, keman. Kok ketawa?
3: Sopo, Ipul si keman.
0: Si keman.
3: Oh, ini berarti sama Mas Jordan Morama.
0: Nah, keleru toh. Ini Mas Jordan Daniel Waluyo.
3: Oh, Jordan Daniel Morama Talak Tilu.
0: Talak telu wis medeni apa talak 6 ya?
3: Selamat siang ya, Mas Jordan.
0: Sehat. Sakundhuripun panjenengan nggih sehat.
3: Alhamdulillah pengajenipun Mas, sampeyan kok tegang tinggal menopo.
0: Lah iyalah. Motor enten sing kirang to?
3: Boten. Ah, ngomong dereng niki Gardu rileknya dari Indonesia ini, Mas.
0: Wes rasa mancing-mancing. Senengane iki lho. Lagunya yang mana, Mas?
3: Niku Lestari kali napa, Mas?
0: Lestari kale Sari Taman. Lewong.
3: Lestari mawon nggih.
0: Lestari, ya.
3: Nggih, kintun-kintun kagem bunani Bajul Ijeng Sonten. Pak Tupat, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mun, Mas Rian. Yu muda ayo yu. Nek ndang mlebu iki dinten Mas Dudan lho. Terus Mami Sartika, Bu Agung, Bu Sri Utami nggih, wonten Pak Tupat. Oh, wis Pak Tupat. Dobel ora apa-apa ya, Pak.
0: Dobel. Men mantep.
3: Mbak Surot, terus nengguan Pak Mujono Broso, Pak Tumiti. Sing Sedayu niku Pak sinten, Mas?
0: Sedayu.
3: Pak Sumar
0: nggih, leres.
3: Sugeng santen Pak Sumar, Kilukun Wertaugi, Raden Joko Budu, Lek Gono sugeng santen. Mbak Giman, Mbak Neklendi, Pak Sadio, Pak Sunadi Mursari, Mbak Yajra Pangipes, Ugi Agem Mbah Yono Wirosaban. Wonten Pak Sukap mungkin sampean sehat. Ugi kagem Mbak Pipit.
0: Ugi
3: Mbak Parini nggih, Romo Jingadiono, Romo Yono Mato Tiarjo, Romo Tujo kalian Ibu Sugeng Sonten, Ugi kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Supriyati 250 cc.
0: Waduh.
3: Ampun over size wingi niko.
0: Oh, dikorok to iki. Wah, iya.
3: Juga Bu Wakiyanti senam riang. Hujan Bu Yanuase nggih, boten sampeyan temki Kumbo Karno lan Prayogi kagem niki Bu Sriwi ten Monjali kalian Bu Tarmi wonten Demak
0: baru. Bu Sriwi lagi pusing ini, ra iso mlebu.
3: Baru pusing. Habis masuk kok dolan ya, Mas.
0: Oh, iya to.
3: Tarike saka wates syut.
0: Yo, ngalah. Matur nuwun, Mas Ipul. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka. Kau mau kirim lebet.
0: Inje, kabarnya gimana?
4: Saya sedaya keluarga.
0: Saya sedaya keluarga, nge.
4: Gini-gini dengan keluarga masa tenang.
0: Amin.
4: Kepan tangga manggil ayam dan
0: kemasan. Nah.
4: Lo lagu itu dari Mas Ipo.
0: Siap.
4: Mungkin pun kagum Mas Mamat. Mas Ibu Wau dan Joko Budo, Pak Sarjo Jati Mulyo, Pak Yono Rosaban, Pak Supoyo, Pak Kagem Kirukon Wardo, Bu Wakyanti, Bu Dwijo, Bu Yano Ase, Mbak Yeni, Pak To, Pak Kagem Pak Yono Kalasan, Sinten Ki Kumbo Karno, Mas Rian, Mas Arti wonten Klaten Timur, Mas Arti wonten Pojosari, Pak Ujiono Brosot, Sinten Ibu Artarni Tarno zaman baru ini, macam Pak Tupar, siapa sih pun kagum sedoi mawon.
0: Matur nuwun Pak Sunardi. Lanjut lagi Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Halo. Minta
0: aku kudu nangis apa kudu happy iki?
5: Terserah monggo.
0: Saking Sari Taman nggih Kang Mas.
5: Taman bunga.
0: Mas Rian kabarnya gimana?
5: Pangestune di Mas Ganjeng. Kula lan kula sedaya tasih di pariksatan sedaya
0: niku. Alhamdulillah.
5: Matur banget aku ndure di Mas Ganjeng keluarga pripun-pripun atasipun.
0: Sehat semua Kang Mas.
5: Alhamdulillah.
0: Lagunipun lewong napa Lestari?
5: Lestari. mari.
6: Oke.
5: Soalnya tanggoku ki dolono.
6: Sopo jenenge?
5: Sri Lestari.
6: Ahai.
5: Bapak Sunarti nggih.
6: Injil leres.
5: Dasar paling kesehatan sekeluargi.
6: Amin.
5: Mami Sarti kamu ngah mau ngasih murwakan nih halus keng sonten. Yuk mau jam rajan minggir nonton Pak Jono kalian Pak Yanto tenggrogol nggih margo dadi sugeng sonten Pak Yanto tandi abang kelan ibu. Romo Yono Marto di mejo islah maaf Marto diajo masuk pulau sugeng sonten. Bude Tuwijo Bu Wadian Tante Wadianti Bu Sabinem Bu Sri Utami Bu Sugon Agung Bapak Sagio, Legono, Onten Bapak Sumar, Pak Tupar, Seteng Dua, Pak Dipaimin, Pak Bapak Sarno, Bapak Azhari, Temantingan, Salam, Aslam, Halo, Sugeng Sonten, Onten Mbak Yeni Patro, Seteng Mejeng Niko, Mbak Titun, ya Sugeng Sonten, Walau Onten Kang Ibu, Sugeng Sonten Ugi, Prayu Kini pun. Oke, mawon sik jrengkol-jrengkol nyun pangapunten.
6: Pinjeng.
5: Wonten mak ijem nggih. Hah? Wonten mak ijem pon WA.
6: Dereng.
5: Dereng.
6: Dereng. Dereng.
5: Ah, dereng to, tak kira wis mau.
6: Dereng.
5: Kagem di matur dan ganteng. Mercana merati nyenengke lucu tenan menghibur. Nih paku pokoke. Sugeng saran kita saat dibari kesehatan sekeluarga makanya mari kondor nyuwun sewu atas mekaten
6: nggih
5: matur nuwun assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
7: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Siapa ini?
7: Wajeng Mejeng Wetan.
6: Wajeng Wetan Ki Rukun Werdo Pak Mariono.
7: Banget geng-geng.
6: Nah.
7: Eh, ragunipun.
6: Ini
7: raunika. Kamar kali. Kakintun-kintun kakin guna nih bajuri Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayu Bu Sri Benagung Bu Wagianti Lajeng Bu Mami Kartika Muah-muah Bu Supiati Lajeng kakut Bu Sasmito Murti Mbak Pipit, Mbak Picut Mejing ini aku sepindah teng RT Sinten nggih. Kula padosi ban ketemu Ajeng Mas Kasiono ing Julawen, Mas Ipul, Mas Mamat. Mas Berlian sing perempuan Mas niku pancen niku. Lajeng Mas Ardi, Mas Sunar. Lajeng Pak Sunardi nggih. Pak Sumar, Lajeng Pak Bambang, Pak Suro, Yumugoy Romo, Pak Sargio, Pak Supoyo, Lajeng Kagem, Pak Tumiti, Mbak Lendi, Pak Sukap, Lajeng Ki Joko Kudulan, Sedoyo Bimawon.
6: Sami-sami lanjut sugeng sonten sugeng sami suka.
8: Sugeng sore suka sami suka.
6: Wis nek kok ngene iki sesuk wae.
8: Kula suka. Mas Daniel Waluyo suka.
6: Wis to sesuk wae, Mbah.
8: Sugeng sami suka.
6: Wis le ngomong sugeng sonten kok sugeng dalu iki piye iki? Iki nek era Candi Abang ora iki?
8: Ora. Lah iku buriku Candi Abang.
6: Ora iso. Tak cegat, ayo, tak cegat pokoknya.
8: Ayo melebur di
6: Gah, ngisor koro no gemak
8: eh. Ayo di Yanto melebur ini dulu.
6: Raiso.
8: Jadi kerubun lor lagi.
6: Oh, mainnya ini keroyokan tuh ini.
8: Terus isan mbak Ana ya.
6: Gue lek bolok.
8: Penatur isan.
6: Wah, ngalengkot di rojo.
8: Orang kayak gue. Terus anu di dua di luar garis ya.
6: Wes kita lawan Pandowo. Wah. Siap. Monggo Mbak Noe lagune sik endi?
8: Lestari.
6: Oh, do seneng sama Mbak Lestari po ya iki?
8: Heeh. Ya.
6: Jalame buat siapa?
8: Ya sing gak masuk tadi ada Mami Sartika, Mbak Putri, Pak Titus, Pak Bambang Sutarno,
6: Inje,
8: Mas Ipul, asing Kang Temben, Mas Rian, karo Pak Sunardi Mursari, karo Romo Mariono, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Wagianti, Bu Sri Supatni, Bu Warini, Pak Wening, karo yang Parno, karo Mas Yon, Mbak Yeni, di Bandung, Bondowoso, Romo Singasiono, Romo Tujo, Romo Jiwono, Marto Diarjo, Kaceng Mbak Pipit, Bu Nani Bajuri, karo Bu Sutarmi, Bu Yayu empat-empatnya, Pak Sasyo, Pak Sawyo, Pak Sagyo, Mbak Suro, Pak Kasiono Bulawen, Pak Toro, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yono, karo Mbak Kumbo Karno, Sinten Malih nggih.
6: Sinten Malih nggih. Iki
8: lajeng wonten Pak Paimin kanggo kabeh wae.
6: Ya.
8: Itu aja. Salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Boster Kusnoyo. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Siapa ini? Aku bisa masuk kok putus teleponnya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Wow, monggo saking restoran pundi niki. Oh, Kebon Delik.
9: Kebon Mari terus dari.
0: Oh. Pon ditambahke nggih, Ma?
9: Apa ditambahnya?
0: Aduh, Mimilan Mintuno gimana kabarnya?
9: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
9: Adik sehat, adik.
0: Adik sehat, Mo. Ya, tapi lagi pilek ini.
9: Wo.
0: Dingin
9: banget.
0: Iya, memang cuacanya ini loh, Mo, yang bikin pilek ini loh.
9: Ya, anu.
0: Iya, matur nuwun. Lagunya yang mana?
9: Lagune
0: apa wis jenenge Lewong
9: nomor 1 ya
0: Lewong ya
9: ya ya gini ya Mbak Suro terus Mbak Lindi Pak Wardi terus Ki Joko Putu Mas Ipul terus Mami Sartika muah-muah nggih terus anu Mbak Noyo niku wau Mbak Noyo bisa ginem Bu Pagianti Pak Wening, Bu Yanwarse, Bu Dewijo, Lajeng, Bu Warini, terus Bu Supriyati, terus
0: nabrak.
9: Pak Yanto Jambang, Pak Yanto Tewikan, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Haji Ngadiono, Bu Tarmi, Mbak Pipin, terus Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Jalan Bantul,
0: Jalan-jalan
9: Mahyudi, Lajeng Pusing Tami sama itu sudah. Jadi saya ini pun kacem Toyo Gemawan untuk semua hadir yang mendengarkan sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo. Yuk kita ke lagu dulu ya seterusnya budaya. Ini yang sudah dipilih lagunya paling banyak adalah Lestari. Sesuai banyak yang pilih lewat WA dan juga telepon. Kalau gitu gak pakai lama, ini dia kita putarkan lagunya di Suko Sami Suko Sugeng Midangetaken.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsa Budoyo, Kabupaten Sleman kini resmi bebas dari perlintasan sebidang kereta api liar. Manajer Humas KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragi mengonfirmasi, penutupan perlintasan liar terakhir di kawasan Rewulu Godean telah rampung dilakukan. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan seiring penutupan 42 titik perlintasan liar di wilayah Daop 6 sejak 2023 lalu. Beralih ke informasi lainnya, Satlantas Polres Bantul memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Kueni Druwo Sewon mulai 3 Agustus hingga 7 Desember 2026. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, penutupan jalan dilakukan seiring adanya proyek pembangunan jembatan. Selama pengerjaan, arus kendaraan dari Simpang 4 Pelem Sewu dialihkan melalui Jalan Kiai Haji Ali Maksum, sedangkan dari Pasar Niten diarahkan melewati Jalan Pasar Niten. Demikian. Saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Seterusnya Butoy, yuk lanjut lagi biar pada kebagian. Tak keluarkan dua lagu pilihan lagi seterusnya Butoy. Kali ini judulnya Lintang Asmoro atau Kitir Sumilir. Pilih yang mana? Lintang Asmoro atau Kitir Sumilir? Kita buka telepon dulu ya. Monggo 02745403333. Ayo Bu Sri, masuk yuk. Mumpung teleponnya dibuka ini. Lintang Asmoro atau Kitir Sumilir. Lucu judul lagunya, Kitir Sumilir. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
1: Halo.
0: Nah, Kitir Sumilir.
1: Kok iso mlebu iki, kepiye ceritane iki?
0: Lah kok iso mlebu ya jenenge?
1: Nah, kula niku mlebu omah juga HP langsung penyet kok iso mlebu ra yo gumun.
0: Nah, iki jane iki gumun apa umuk iki?
1: Umuk.
0: Ah, wes ngono. Monggo Pak De, lagunya yang mana?
1: Napa ta kula ra ngerti tenan lambange?
0: Lintang Asmoro atau Kitir Sumilir?
1: Lintang Asmoro.
0: Oke.
1: Salam-salam. Kagem Eyang Duwijo, Mbak Pipi, Bu Yayu, Utarni, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sagerman, Pak Nadio, Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngardiono, Mbah Blendi, Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, Kang Gilas, Pak Puji Graito, Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu, Sampun, Yurati, Bu Salama, Mbah Ijem, Lan Sedoyo Kemawon. Kagem matur dan matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Dekemen, sugeng sonten juga sami suka.
2: Oke, kagem kami suka matur dan.
0: Kaku.
2: Ah,
0: iki lek omong sih bener toh, Mbah. Ora kaku iki piye maksude? Arep ngomong apa toh jane iki?
2: Kene kula lagi kene
0: dere. Oke.
2: Masih
0: cair. Ha, iki rekaman Rasido ya.
2: Pun.
0: Mboten sah nek rekamane nggih. Ya, siap. Matur nuwun. Ini lagunya yang mana? Lintang Asmoro atau Kitir? Lho kok ketawa? Milih mana? Kitir Sumilir apa Lintang Asmoro? Loh, kok gue?
2: Saya mau kayak kentun-kentun, kena kesemuan.
0: Ya wes, kentun. Walah, kesuwen malah pedot iki. Sugeng sontan suka sami suka. Wong. Dicoba lagi. Mangga seterusnya Butoyo. Sugeng sontan suka sami suka.
3: Sugeng sontan suka sami suka Mas Jordan.
0: Ini siapa ini?
3: Ini siapa ya?
0: Rambut putih, alis putih, jenggot putih.
3: Yeah.
0: Guru, ampun guru, sudah guru.
3: Om itu pak.
0: Lo yo beda lagi kalau itu. Ini dari Padepokan mana ini?
3: Gunung Kidul.
0: Kok langsung nyebut Gunung Kidul, tersinggung lagi wong Gunung Kidul lagi.
3: Ya ora dong, kan Padepokan.
0: Lah ya, guru, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya guru. Monggo. Lagunya yang mana guru?
3: Lintang Asmoro.
0: Ya, salamnya buat siapa guru?
3: Buat Romo Yuwono Marto Diarjo, okay. Mami Sartika, ada Mbak Glendi, Bu Wadianti, Bu Yanwati, Bu Sakinem, Pak Mulati, Mbak Mus Yono di Broson, terus ada siapa Kirsi Sito, Ki Kumbo Karno, ada semuanya aja lah untuk semuanya Mas Jordan. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka. Putus teleponnya, dicoba lagi Sutrisno Budoyo. Masih ada waktu sebelum nanti tak geser ke WA. Sugeng sonten. Oke, putus lagi teleponnya. Silakan. Masih ada waktu. Sugeng sonten. Suka sami suka. Lah iya berarti rezeki. Lah iyalah. Ini Pak Rezeki.
3: Singar pudan ngendi
0: kene Pak. Oh, sik tak tebak. Iki ketoke namanya itu Pak Temon ya. Monggo Pak Temon.
3: Eh, manut. Lagune apa iki lagune?
0: Ini loh Pak Urip. Lagunya Lintang Asmoro apa? Kidir Sumilir.
3: Lintang Asmoro.
0: Oke Pak Urip, siap. Ya,
3: tak kirim kanggo Pak Yuku ya Yu.
0: Lucu jenenge.
3: Cilo. Wes kagem sedaya mawon iki.
0: Lu cepet.
3: Ora ya anu kan apa goleke hadiah
0: entok sudah-sudah iki. Goleke ngadiah to iki?
3: Dum untuk malam
0: Senin. Oke, ngadiah.
3: Sedaya mawon.
0: Yap.
3: Berangkat santam nih kau, yang penting cucuku sehat yo.
0: Doanya kung, matur nuwun.
3: Ya, iya barang buat duit nas metuk nih dia.
0: Inji hati-hati.
3: Ya, nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, teleponnya lagi yuk. 0274540333 ini poinnya juga banyak ya, terus muda, terus Budoyo ya. Halo, Sugeng Sonten, suko sami suko.
3: Ye, suko sami suko.
0: Sinten niki Pak Urip.
3: Sang.
0: Niki Pak Urip napa Pak Temon nih?
3: Sami sehat, Mas.
0: Sami sehat, Master Urip.
3: Urip-urip.
0: Pak Urip Ponsedo niku piye, Pak Urip Ponsedo? Waduh.
3: Aduh.
0: Aduh, monggo Pak Urip. Heeh.
3: Lu tak kenten diam nas,
0: makan datuan ke dalam. Sik milih toh yo.
3: Oh nge, kata Lintang Samoro.
0: Lintang Samoro pilihan Pak Urip, monggo.
3: Yes, pindah ke gempak Kasiono Mulawe. Bu Atun, Jalan Trise, kok kamu mau ngawiat nih?
0: Oi.
3: Kale Pak Damasko. Mbah Ijem, montang Mbah Badan Piyungan.
0: Inje.
3: Ibu Agianti, Mas Mamat Masipul. Iru Konwejo, Pak Sardia Yatimoyo, Ibu Tarmi Jawangan Baru. Yusiru, Bapak Tujo Subagyo, mungkin sangat sehat. Mbah Noyo kali, Mbah Yono, mungkin sehat sebegyo. Pak Sumardiono, Jalan Gito Gati, Pak Sumaset Dayu, Pak Ajinya Diono, Ibu Swijo, Bu Sri Bon Agung, Yumudo, Bu Sri Utami, Pak Yonto Wau, Kale Pak Jono, Kale Pak Suro Trisek, Ibu Yayu Kipare, Kale Mbah Gono Mbah Bendi, Pak Bambang Sukarno, Ki Kumbo Karno, Pak Painmen, Pak Nadi Musari, Mbak Blendi, monggo munggah malih. Ki Joko Budo, Mas Haji Ponta, Pak Supoyo, Bu Sri Monjali, kalih Pak Tupar, Mas Rian Ahe, kalih Mami Sartika, Sonten, Mungkin Lagune kula tenggo Mas, matur nuwun.
0: Sonten.
3: Mangke ndek kondur, kula ndaken sing kondur mugi rahayu tansah pinanggih.
0: Matur nuwun. Kita geser ke voice note dulu ya, seterusnya Budoyo. Pak Tupar.
4: Suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan Talak Lirih, nderek atur salam kagem Putu Ijo, Buah Gianti Yusirup. Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunanik Bajuring Gampeng Bumami Saretika Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisek Lajeng Ki Kumbo Karno Kersi Seto Romo Tujo Sekeluarga Romo Aji Ngadiono Mbah Ne Glendi Kur Kuwon Wedo Pak Rimbang, Pak Depaimin ke Joko Budo, Mas Mamate, Mas Ipul, Pak Tumi Tinggalur, Mas Rian ke Mermes, saini pun kak Mustiyo mawon kak Mas Jordan. Sekung tugas ngantos paripurno lan mbok pilih kundur ngantos atos. Los kare derek mawon.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Ashari Mantingan.
5: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Jordan. Kulo Bapak Ashari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Pintun salam kagem Bu Sri Utami Budwijo. Bu Salamah, Bu Yayuk, Bu Eni, Mbak Bu Agianti, Bu Giyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Asingadiono, Bapak Rimbang, Yu Sirup, Yu Mudro, Bapak Tumedi, Bapak Triarjito, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondoso, Mas Rian Peyek, Mbah Ijem, lan kagem sedaya kemawon pamidanget perompak sonten menika matur nuwun Mas Jordan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Tarmi.
6: Kula sami suka, kula suka Mas Jordan suka, sedaya sami suka Mas Jordan iki Bu Tarmi nggih.
0: Nggih.
6: Nggih pintun-pintun lagu lagune manut Mas Jordan mawon mboten pilih-pilih. Setunggal kagem Bunda Twijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo Legono, Pak Tumidi, Pak Tupar, Bu Sri Bonagung, Bu Sakinem, Bu Mega, Mbak Anggun, Bu Pipit, Bu Salama, Bu Salima, Pak Mus Tanjung Pinang, Bapak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Ki Bandung Bondowoso, Mas Ipul, Pak Yanto, Bu Legi, Pak Yanto Sayegan, Ki Rukun Werdo, Bu Warsini, Bapak Wagio, sekalian Ibu Tujuh, sekalian Ibu Mbak Suro, matur suwun sugeng santen, sugeng makan ya Mas Jordan.
0: Yes. Sami-sami, lanjut Pak Supoyo.
7: Sami suko, kulo suko Mas Jordan suko nggih. Kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan. Lan kulo niki nembe goes wonten ing daerah Ngibek niki nggih. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Pegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Damaskes, Mbah Suro, Bu Pak Tupar, Pak Rimbang, Pak Kumbo Karno, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Legi, Bu Yanwarse, Pak Bu Tuti Joko Yucan, Pak Kasiono, lan Mas Parti, Mas Marto, Mas Giarto, kagem Sedoyo Mawon, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi ada Mbak Suro.
8: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka Mbah Suro Trisik ya suka, Mas Jurjan ya suka, Pro 4 ya suka. Pawartos, sehat to Mas Jurjan sak keluarga?
0: Sehat.
8: Mugi tansah mekaten penjaluke.
0: Amin.
8: Keluarga adem ayem guyub rukun, rejekine banyu mili.
0: Amin.
8: Ya, agunipun Mbah Suro tak nomor kali. Kentun salam kagem Romo Sigit, Pak Bambang, Pak Dam Miran, Ibu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Yumudo, Yusirup, Ibu Duwijo, Pak Wening, Mbak Yayu, Mbak Yeni, Ibu Mami Sartika, Mas Rian Peyek, Mas Pariono Bodoal, Mas Ardi Ponco, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Pak Yanto, Tigo-Tigonipun, Mbah Glendi.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksaro Sutrisno Buta. Kita lanjut lagi ya. Ini waktunya Mevet. Dan langsung tak keluarkan dua lagu pilihannya, Kangen Bandungan atau Kangen Nick Carey. Pilih yang mana? Bandungan apa Nick Carey? Podo-podolnya kangen nih ya. Kita putar dulu voice note, masih banyak ini voice note-nya. Ada Pak Ruslan, kita putarkan.
1: Sugeng sonten menika Pak Ruslan kepareng dereknya wiji.
0: Monggo. Dari
1: kintun-kintun kagem Joko Budu, Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dewi Jokarang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu wonten ing Kweni ugi, Legono Yusirup, Pak Tujo Subabio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Bu Warini, Ibu Wagiyati wonten Wareng, Pak Rimbang wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Padu. Kula lagune manut kemawon. Wekdal kita kunduraken lepat ngusih pangapunten, matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Widodo.
2: Aku uji absen Mas Yudan undangan acara Suko Sami Suko.
3: Baik ya guru.
2: Atur salam mugi kunjuk kasur.
3: Lagunya yang mana guru?
2: Pak Ibu Wates.
3: Ya salamnya buat siapa guru?
2: Wates. Pak Singoro. Pak Rianto.
4: Ada Pak
2: Kudianisi. Bu Purwanti Noan, Pak Gilas Kansan, saya ini pun setuju kandungan wonten acara Suko Sari Suko Senten menipu matemu dari Merbah dulu Pak Widodo. Dadah,
0: matur nuwun. Lanjut Bu Sriwi, sudah bonceng 5 orang dijoroke kabeh. Ya wis lah mundur teratur. Waduh. Ada apa nih? Apa nih? Oh, itu aja ya. Oke, selamat sore. Siap. Bu Wagimo absen. Nggih, Pak Sukiran atau Bu Sukiran, sugeng sonten saking penggemar Suko Sami Suko. Etan Simo Ponjong Gunung Kidul badhe kinten lagu kagem Pak Hasan, Pak Sampan, Pak Wasino, Pak Kaseman, Juragan Epikulan Bengkong atau Bengkong ini ya. Pak Muryono, Pak Haji Irwan, Pak Nunung, Juragane Gubuk Deso, Mbah Tasim, Pak Samino, Pak Sukiar, Pak Dasio Dukuh Dadap, Mbah Cip, Pak Sugeng, Pak Sugito, Pak Sarion, lagune pun derek kagem penyiar salam sehat selalu. Mbah Jenggot Kidul Studio. Salam buat Pak Suharjono, Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Minggiran, Ki Erjana, Mbah Likin, Mbah Dandi, Ki Basiran, sama Mas Ngadimin. Bu Widyaningsih tadi udah ya. Mbak Anggun, aku tadi mau coba masuk, nggak bisa katanya. Yes, nggak apa-apa. Voice note-nya udah belum ya? Udah ya tadi ya, voice note-nya ya. Ada Pak Yuwono. Salamnya buat Ki Joko Bodo, Kirkun Wardo, Budwijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Neni Bajuri, Bu Yanu Asih, Mbah Noyo, Adek Kiresi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Iyang Sasmito, Mas Irenpe, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Pak Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, ada Pak Tumidi. Atur salam buat Pak Sudar, Pak Yono, Pak Supoyo, Pak Sarjo, Pak Suro, Pak Ngadiono, Pak Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebun Agung, Bu Mudo, Bu Mugiem, dan semuanya. Pak Damaskus, sugeng sonten, salam sehat. Salamnya, lagu ini pun derek, bonceng emawon. Salamnya pun kagem Kirukun Wardo, Ki Joko Bodo, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Yayuk Kweni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Widyaningsi, Bu Pipit, Bu Sartika, Mbak Titut, Mbak Tutik, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Mbak Ijem, Mbak Yumudo, Pergini pun kagem, setelah pamit dangat. Bu Atun, request nomor kali, siap. Salamnya buat Pak Sawiyo, Bu Yayuk, Ki Joko Bodo, Mbak Glendi, Mbak Vivit, Mbak Vivit bener ya, Bu Tarmi dan semuanya aja Mas Jordan. Mbak Pipit, lagunya manut, absen, kinun kagem sedoyo kemawon tanpa terkecuali. Kayaknya ada yang dikecualikan deh ini ya. Coba dong disebut siapa yang dikecualikan. Spesial buat Mas Jordan, sing paling gue apa nih kok meng paling apa meng titik-titik iki. Wah, is pelanggaran iki. Yuk kita buka telepon dulu, monggo 02745403333. Kangen Bandungan atau kangen Nikeri seterusnya buta ya. Sugeng sonten saking Bandungan apa Nikeri nggih? Wah, pedot teleponnya, monggo. Halo, saking Bandungan apa Nikeri?
5: Kangen Nikeri.
0: Oke, siap. Bu Sinten.
5: Kok ceblok kula mboten nendang lho, Mas.
0: Pripun?
5: Kula mboten nenggal lho, nika kok ceblok.
0: Nggih, mboten apa-apa. Bu Sinten.
5: Mbah Uti Klaten.
0: Wah, Mbah Uti Klatene pundi, Mbah?
5: Jati nom.
0: Wah, kok kata tebih nggih?
5: Nggih,
0: jan Jakowi ngono iki lho. Nggih, sehat to Mbah Uti?
5: Nggih, sehat terus daya kemawon.
0: Siap lagunya yang mana? Nikeri.
5: Nikeri.
0: Oke, siap. Matur nuwun Mbah Uti.
5: Nggih, katur penyiaripun.
0: Nggih.
5: Ingkang sedikit menganyalkan ning yo ngangen.
0: Jarene sapa?
5: Jarene Mbah Uti.
0: Oh, nggih, siap.
5: Menganyalkane mung sedikit ning yo ngangen.
0: Oh, ya biasalah kayak gitu. Sami-sami, matur sembah nuwun Mbak Uti. Sugeng sonten suka sami suka. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi. Ki sapa gak putus mesake. Oh, dipedot toh ternyata. Oke, silakan masih tak buka ya. Ini WA-nya udah tak bacain semua, nanti kalau ada masuk lagi tak bacain. Pedot lagi enggak nih? Halo. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo.
0: Oh, pedot.
6: Sami suka.
0: Oh, tak pikir pedot.
6: Mas Jordan talak sore suka. Sedaya sami suka.
0: Mile Bandungan apa Nikeri?
6: Bandungan kangen Nikeri, Mas.
0: Nah, pilih kangen Bandungan apa kangen Nikeri?
6: Bandungan ki apa Mas lagune? Kangen Bandungan.
0: Iya, memang judulnya Kangen Bandungan.
6: Kangen Bandungan ki lagu baru kok Mas.
0: Lama.
6: Oh, lama. Tapi kelengkeng Bandungan itu
0: Didi Kempot
6: lama.
0: Itu udah ada. Ini
6: Nikeri wis tahu itu Didi Kempot juga.
0: Yang mana jadinya?
6: Ya wis manut sik nomor 1 wae sik rum tau kurung.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
6: Iya. Buat tapi ada itu Pak iki Romo Yono Marto Dejo. Kunyani Bajuri, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Mbah Nawi, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Diman, Mbah Mantemo, Mbah Tase, Mbah Suro, Mbah Kayeng Endi kae?
0: Sinten?
6: Mbah Mus, terus Pak Dipayumin kali, Pak Sinten, Cik, Mbah Endi Mas?
0: Siapa?
6: Terakhir Pak Dipayumin kae siapa?
0: Sinten.
6: Oh
0: gitu.
6: Itu ada Gusri Utami, Gusri Supati, Bu Kagianti, Bu Salamah, Bu Salima, Bu Jo, ada Mbak Andin, terus ada Mami Sartika, terus ada Yu Mudo, Irukun Berdom pun gih, Joko Bukum pun. Terus ada itu Bu Aang, Bu Yayu, Bu Guru, Mbak Anggung, Bu Yanase, Lek Gono, Lek Wir Jujur, Mbak Lenggi, Pak Tumudi, Matur Nuwun, Pintu Nani pun, Pak Mulagi, terus Pak, apa kayak, Pak, Dek, oke kan siapa Mas?
0: Oh, Pak Muladi?
6: Mulagi oke, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Broso, Pak Yanto kali Bulugi kali Cak Andi Abang niku nggih. Kali saya Sanugi. Terus enten Pak Sunardi Mursari, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagyo. Terus enten Mbah anu sapa Mas Mas Rian, Mas Ipul, Mas Mamat. Mas kae posisine kae itu lembut. Mas Mamade, Mas Rian, Mas Ardi Klaten, terus ada Pak Bambang Sutarno, dan untuk semua saja ya.
0: Siap,
6: ya.
0: Matur nuwun.
6: Mas Jordan,
0: sami-sami, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, sugeng sonten, sugeng sami suka.
5: Assalamualaikum, Gus.
0: Aduh, monggo, Yusi Rubicon. Waalaikumsalam.
5: Dijengkangke wong pirang-pirang e.
0: Padahal siarannya ini rong jam loh, kok yo kangelan ya. Nah, men maram genep yu.
5: Ya, Gus.
0: Pripun? Kangen Bandungan.
5: Oh, ya. Kangen Bandung.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
5: Assalamualaikum, kagem Gunung Kidul. Sedoyo, kagem Kodia, Magelan, sedoyo, Sleman, Bantul, sedoyo, Kulon Progo, Serandaan, niku gen kulo sedoyo, tanpa kecuali, gih, pokoknya kabeh, ningkat mawon men ke Bandungan men. Itu aja, terus sesuknya rasu togun.
0: Siap.
5: Bisa ake, tinggal lada tiba-tiba. Siap.
0: Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Sugeng sonten.
0: Aduh.
7: Sami suka. Eh, 10 menit terakhir menutup.
0: Apik tenan, Nis.
7: Ya, wes tak sabar-sabar. Yang belum masuk sabar ya yang di belakang saya.
0: Iya, iso ngomong ngono kuwi mergo wes mlebu. Nek ora mlebu ora ngomong.
7: Biasanya
0: waktu
7: 10 menit
0: bisa melebu syukur ora-ora popo. Ora-popo terkaro nesu kan. Ya lagunya ngana ya, bu?
7: Lagunya aku kangen nih Keri.
0: Oke siap, baik ya. Salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat semua pendengar tempat yang belum bisa masuk. Sabar.
0: Yang belum bisa masuk, ya. Kasihan deh lu.
7: Iya, iya Ben. Burungok kele Mas Durdam ketawa. Aku sejak di Norebo wali kota dengan saiki ya. Ya wis gak apa-apa.
0: Siap
7: buat pendengar semua nggih. Yang belakang saya nih kayaknya waktu nentek nih 8 menit untuk dua lagu.
0: Iya.
7: Eh, matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun.
7: Dan talak telu.
0: Dadah. Oke, cukup ya seterusnya betul ya. Ini satu lagi ada voice note ada Bu Sri, Bu Sri, Bu Supriyati 125cc.
8: Sugeng sampun suka, sami suka, panjenengan suka, Mas Jurdan Palasaru suka. Sedaya sami suka nggih Mas, sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Salam kagem adik cantik sama kalian ibu, saya selalu bahagia selalu bersama keluarga adik cantik Siana, saya selalu bahagia selalu sukses selalu. Kula badhe nyuwun sekar sak wontenipun ingkang sampun cuma wis desain nggih Mas.
0: Ayo Dan. Nggih sehat.
8: Bu Nganu, Bunda Dwija. Mami Sartika, Bu Agianti, Pak Bambang Sutarno, kalau mau matur banuwun Pak, kalian Bu Arini, Bu Sulastri, Semanu Tengah, Bu Sunarti, Semanu Kidul. Menika remen sangat ya Mas, kalian perompat RRI.
0: Matur nuwun.
8: Bu Sulastri, kalian Bu Sunarti, nge. Langsung dua ya, kaya mama yang kami dangetakan suko sami suko sama menikah matur banuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Yuk kita ke lagu sebagai penutup ya seterusnya Butoyo. Matur nuwun. Yang sudah bergabung sore hari ini, mohon maaf karena waktu yang terbatas. Mungkin di lain kesempatan bisa gabung lagi. Oke seterusnya Butoyo. Kangen nih Keri yang terpilih. Siap. Kalau begitu langsung aja tak putarkan. Saya pamit undur diri dari Suko Sami Suko. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya. Hanya di Perempat RRI Ngeluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Ayo, ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk, yuk, yuk, ayo cepet, saat rugi entek. Eh, Nis, deloan tuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rumedun-medun.
0: Iya, mbak, kelingan ora. Tahun ini ki, emas ketawa regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
0: Bener yuk, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Budoyo, penyelenggaraan Arum Progo Festival 2026 akan berlangsung pada 27 sampai 30 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, penyelenggaraan Arum Progo Festival merupakan bagian dari strategi pengembangan sport tourism yang terus didorong pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk menarik wisatawan dan memperkuat citra Kulon Progo sebagai destinasi wisata berkualitas. Beralih ke informasi lain. Transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta diminta tidak berhenti pada peluncuran aplikasi dan instrumen layanan baru. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kemudahan yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan digitalisasi pelayanan publik. Arahan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah se-daerah istimewa Yogyakarta. Transformasi digital harus tetap ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ing leluhur budaya Jawa Sora Budaya Jogja Sutresno Butoyo. Sore hari ini pukul 17.04 waktu Indonesia Barat, segera akan kami hadirkan untuk Anda siraman rohani Islam bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kebonak DIY Ibu Wahyu Sinangsih yang akan mengangkat tema bahasan Ojo Kersulo. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi surah li sadri wa yassirli amri wa hlutatan min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwata illa billah. Kadang sutresna budaya kang dipun rahmati Allah. Monggo ingkang utami kita tansah ngunjakaken pujo puji syukur pangalembunan kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring nikmat mapinten-pinten antawisipun nikmat sehat, nikmat sempat nggih, nikmat seger waras nggih to. Alhamdulillah, monggo kula dherekaken wujud syukur alhamdulillah. Boten kesupan ugi selawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebering dumateng garwa putra para sahabat para tabiinan insyaallah, lumebering dumateng kita sedaya selaku pendherekipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang sutresna budaya ingkang minulya, pripun kabari? Rak jisami sehat ta? Alhamdulillah, mugi tetap sehat lan semangat. Alhamdulillah. Kadang sutresna budaya ingkang minulya, wonten kawul dengan menika, kula badhe matur babagan aja ngersula. Kala wingi kula pun matur aja nesu, aja sombong, aja sirik. Nah, sak menika aja ngersula. Lah kok ngoten kita? Lanci sak menika niku kathah tiang-tiang ingkang sami gampil ngersula. Mboten nampa napa takdire. Dremimil bekicil gitu. Iki piye to uripku? Ah gitu. Ketok iki kok ya wis kaya ngene, wis tak rewangi sirah-sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Uripku kok mung rekoso wae. Piye to iki? Gusti Allah kira sayang karo aku po piye? Gitu. Kadah tiang-tiang ingkang sami gersulung gitu. Kadah niko nggih. Wonten mleh sing malah nyun sewu nggih, wala ya wis uripku pancen kaya ngene iki ya ben dadi wong randuwe nggih kaya ngene.

No, no. Nah ini lho, kalau garis bawah ini. Wong kang soleh kumpul lono, golek koncoku ya sing api, ojo nganti golek konco sing boten sae. Gitu, niku mungkin nek di kekancan karo api melu api, kekancan karo elek ya iso katut elek. Kekancan karo wong bakul minyak wangi ya di melu wangi, kekancan karo apa sing tukang las-las di kepercikan geni, ngoten lho. Golek konco sing apik ya wong nyun sewu kula kadang-kadang duwe kanca sing rada ngapak-ngapak ngoten ya kula dadi melu-melu nggih. Kepriwek sih ya. Nek ora ngapak ora kepenak ngoten. Nah niku kadang-kadang nyun sewu sok keterucut ngoten lho nggih, melu ketularan. Mula golek kanca ingkang sae. Nah, kesimpulanipun kadang Sutrisna Budi ngendi pun rahmati Allah. Monggo aja nganti awak digampang gersula. Mula ngatai syukur dumateng Gusti Allah, gitu. Lajeng salatipun dipun perbaiki malih, salat ingkang sae, salat ingkang kusuk. Nomor 3, mirsani tanggung jawab awak dhewe ning alam dunya menika, gitu. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika, kita tansah positive thinking lan ingkang angka terakhir jagi pergaulan. Mugi-mugi saestu kula ingkang matur wonten ing kawedangan menika saestu saged nggih ngemutaken dumateng kadang Sutrisna Budaya ugi kula piyambak mugi-mugi dados tiyang ingkang boten gampang gersulut ananging tiyang-tiyang ingkang tansah nerima ing pandum saged syukur dumateng Gusti Allah. Gresik Surabaya kalah dhisik ya aja gersulo neng Malang Surabaya Gusti Allah ki sayang mulo ojo gersulo wong kang ojo gersulo mengkendak mundak cepet tuwo ayo prokonco dongu kailengi ibadah ibadah lan gampang syukur dumateng Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tansah manfaat enten lepas saestu nyun pangapunten kupat duduwe tuwa kupat duduwe santan menawi lepas nyun pangapunten kupat kecempung kalen mboten sate pendet mekaten kang saged kula matur.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya. Mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget, Mbak. Dan bangga, Mbak, bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringkit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Rubianto kanthi mbabar lampahan Gendoko Rojo pirangan sekawan. Sutresno Butoyo sugeng dalu sugeng mitangetaken.

0: Kowe mau rata kon ora adoh karo aku to. Lagi penjadikan waurak pun menggah setinggil binatur atau amok mosok pulau gikan melurak boten tidak mungkin. Oh bosok tidak mungkin. Ah pun modern saat ini. Kalau tangan tosi tenjawi mawon wong niki sing rembakan rembakan mereka penjedengan. Kula niku ra melu-melu ming ngetutke panjenengan dene kasil nggih. Syukur dene mboten nggih. Melu remuk. Milu ya ado-ado.
1: Ngeten warung koboi wae kantenan ket sore dereng memangan nggih to. Saking parang kencana dumugi Dwarawati niku adoh e. Dadalane nlusup-nlusup. Memer minggu yang mau ngonter rame-rame nopo kalau parani jebul niku pasar kembang minggu nopo angin gendotulan kembang-kembang niku kaya
0: sesu menena aku pesen karo kuwe meling ruku kuwe ojo aduh-aduh
1: aku tak sowan ning Dwarawati kowe nunggu
0: ya kira-kira kiwa tengen alun-alun lah kok
1: aku sing nunggu ketanten-tenteni mati klitih ana sing nang kretek kewek ana sing pasar kembang lan kula wae dikengken jat nika e
0: sesuk menawa aja gelem sing tutuke ning kene iki aku.
1: Ah mau diken tumbas rokok njuk susuke kan ngepek aku nggih mangkat.
0: Wong kae kira didit kok.
1: Nggih mbok menawi oleh copetan ta.
0: Tongkok. Aku durung iso mboyong. Kaca paesan. Minangka tumbaling negara parang kencana. Pancen ora gampang nata agung Dwarawati ngulungake. Tak rembug kanthi alus ngendikane dadak nganggo rapat barang. Ora karang Dwarawati niku sakniki pun demokrasine pun apik kok ya. Dadi sing jenengane pusaka negara niku ratu sing tanggung jawab ning kawula sing mutusake. Dadi umpami kula niku tendurati kula niku melu duwe. Ora kok kaya ning parang kencana. Mas Picis Raja Brana ndeke ratu. Ampun ana sensi den ayu randana sithik diaku ratu. Ana sing kira-kira apik mutuk dipek ratu. Ha kula pomanapa niku. Wong cilik kaya kula kali bilung niki anane mung nrimo. Ning slojwe-slojwe kok rondo ngenes. Durung nganti dulungake Raden Sumbu ingkang ngakune putra Sentana Dalem ngadeg ning ngarepku. Wah niku jan niku putra dalem Dwarawati. Alit radi bagus, bagus. Ning murada cilik ning gayane metiti. Ngake gaya-gaya nih mas yuk bolo Dwarawati oke gejane boten kata Dwarawati ini dibanding kali parang kencono niku kata parang kencono ning Dwarawati niku senadyan to mistidik perjurite niku temen-temen umpama dikon latihan-latihan dikon apel ya apel pokoknya dikon bolos pergebera ilok boten kok kaya parang kencono mau wong satu diapel pol-poli wong luruh sing teko kon latihan ya ora tau gelem angkat ini ana duit teko kabeh pas pancen watake perjurit parang kencana ngono kuwi.
1: Hae mulo niku.
0: Ora iso di unggulke Madya Bala parang kencana niku. Sing tunggulke mung tadhae. Rono mung golek pangan, dene golek pangan, pol-pole sing dirembug ya mung mangan. Mangan wedoan niku mung perjurit parang kencana.
1: Apa meneh nek kakangmu kae nek. Lha to Kang.
0: Kesusule golek utangan wae mung arep. Lukae mangan sego ata kan. Ya ora apa-apa karang pancen kae kepepet mulane kuwi. Apa nek ngandel kali kula panjenengan niku kondur mawon. Senadyan to dhuwur ati niku perjurite cilik-cilik ning niku teman-teman. Napa malih nek panjenengan manengke pun kepanggih sing jenenge Sencaki Udawa. Iku nyemelangi. Aku ora wedi.
1: Oh lah. Arang kowe iki ngomong ora tau digugu kok, Kang. Sesuk nenek ngomong nganggo aturan. Tak rasa-rasake kowe iki nek usul ora tau ditampa.
0: Aku ya gubuh nanti momongan si Ciko ngayali railok ya lu.
1: Awai diming kami momong gelem pora. Nek kira gelem bali.
0: Bali kono.
1: Sanggung deh.
0: Nah sanggung nih. Nurwati Senadyanto Madya Balane Sekti Mondroguno. Kira terdas tapak paling uning pandi. Kanda sukmo kadang diwo. Diwo Pracono ora bakal gigrik. Sepisan meleh. Kula aturi kundur. Pak Jajal Kasudip Janis Sombo Wisnu Broto. Monggo sing atos-atos.

0: Apa kan?
1: Pokoknya bendaramu mau doting genik neng kono ku. Wis sepen wae adik, pokoknya ngetutke bendara. Ayah disuwuk disuwuk ata. Karang kahanan ya piye meneh to Kang? Kok wis ngelih kok, ya rada ngelih sedithik. Ya dampet karang lelakon gawe dhewe iki abote wong momong ya ngene iki. Mulane ku ning saya suwe tak terima-terima iki kok saya lilit saya melilit. Lalu ngelos kok kene ya mengarep ngidul ngulon ndono sithik. Golek mangan ora ya mung golek tukang pijet ki ben ora ngintir-intir. Adimu gepes kok ndono kae Kang. Wis ben kae mono panjen wis bocah rusak kok ya. Awake dhewe ning kene iki ngetutke bendara ta. Ning kok njuk ra ono benine ya. Wis tatotake ra ono benine. Jajal digoleki ning kiwa tengen kono kuwi apa kira-kira apa ono apa ora. Nek to blas. Gaiki Kang.
2: Weh.
1: Loh. Aku iso kaya ngono lho. Aku ya ora ngerti wong mau kiye menting glirit ning komun karo karo wong Dwarawati to. Aku awake remek. Nah ini bengep-bengep. Sinuwun aturi wungu sinuwun anggenipun sare. Mbok pilih mangke ngersakaken tukang pijet kula undangaken. Awong ki kaya ngono kaya jek kowe ki keneh-keneh. Mboten suluhi ora. Awake diajur kok kon suluk barang. Untuku dantem karo Satrio Dwarawati. Iki kowe ora weruh iki.
0: Oh, makane ra ora iso suluk, Kang.
1: Yo karang yo untune agek menyunyu kaya ngono kok kon suluk barang.
0: Panjenengan wau kenging napa kok sare ten niku?
1: Yang madyani ngalun-alun Dwarawati, aku ketemu sungguh. Sejatine aku bakal neter kasudyan ing Sumbu. Akeh kepenak rembukan tak glembuk supaya kaca paisan dilungake orang ngerti sangkan paraning tanganku mlawe. Bet tiba aku. Aku ra eling purwa duksina.
0: Tiyangipun kados napa alit napa ageng.
1: Aku ora ngerti ming saka kaduan moro-moro tembel.
0: Sing sok ngoten niku biasane niku sencaki.
1: Sencaki sapa?
0: Sencaki niku Senopati Dwarawati. Niku tandang grayange nek pun keringeten niku terus mawon. Nek dereng keringetan sok ngratul-ngratul nika. Sok kecelintut-celintut. Nek pun keringetan rada panas saya panas, nika sencane kok mboten gelem leren. Saya Udawa niku nggih ngoten niku. Ning rada rusuh, nek Udawa niku sok gelem mingkal, gelem jejak.
1: Siji meneh sing dua.
0: Ah nek dua Jaya nika niko tandang dayange nek pun keringeten iki rasane saya lembek. Engko ngger kontek keringeten yo gletah ngepleh-epleh nika.
1: kaya apa lo ngebleh-ebleh.
0: Tenang.
1: Kowe wong lurus mingkro. Tak tandangane. Tombo,
0: onung paran.
1: Maju tak juing-juing ku andamu.
0: Aja mung Dewa Pracana sak kukuban Parang Kencana tumpleken ning Dwarawati babu.

0: Besari nari sekarang risang kacondro wirang atu mandeng pasyaki ku karwaniro manduro at mojo
1: iki sing antem aku mau
2: iyo dasar nyoto we Prabu Dewa Pracana gelem bali saka negara Dwarati apa ora? Aku gelem bali yen wis mboyong aja paesan. Sik tak takon kowe sapa moro-moro ngantem saka Pungkuran. Iki wis Senopati Dwarati Setyaki. Setyaki ono paran. Yang kena tak iman sumingkiru aku tak ketemu harus sombong wesong kepok kuncane anggir sombong yang pos Setyagis gumludung mustakane babu cekal tak sabut lagi perbatang sombong kepada wono nalita gateng sirai

purno genyo ponco koralok bindolopati Prabu Dewa Pracana saking negari Parangkencana yang mengesah perwadyo Bolondorati senat yanto sekti mamboro kanjo sukmo kadang diwo para dene Prabu Dewa Pracana datan piso ngendih yudaniro perwadyo bolo saking negari Nurwati saingga Prabu Dewa Pracana nguncati wonten madyaning alun-alun negari Nurwati asine marang mung kundur negari Parangkencana munjo atur dumateng ingkang Raka Prabu Dewa Pratala Kundura Prabu Dewa Pracana bebasan munggah gunung tumurun jurang curi datan ngitung pringgo bayar dedalan senadyan to kesuraing dalu datan kerso kendel senadyan to kecandolori bobronotan datan ginawiroso doyo-doyo amung dumugi negari Parangkencana sikep gentio kang winur sito gelis kang munggel kali ingkang pinuju lenggah wonten negari Parangkencana Nalindra Mudha ya Prabu Dewa Pratala kadhep para wadya bala sumeya pepak yen kacandra saking mandra marmani pinduron pintiring waris

persineman Itjo Kolotan. Ingkang wujudipun salah tunggaling yakso kutha kawesak gunung anaan gedhene Senopati marang kencana ingkang rayi Prabu Dewa Pracana ingkang rikala semana den utus wonten negari Gorowati minangka nyuwun ngampil pusaka ingkang kawujud.

Kakang Resi Durgapati apa Adi Prabu Dewa Pratala. Iki kaya kabeh Nayaka Praja lan Sentana mudune para wadya bolo. Wus sumeo pepak malah iki kaya tekane adikku Prabu Dewa Pracana. Oh iya malah tak aturi ndangu apa oleh gawe apa ora. Anggone utusan ana ing negara Dorati nyuwun ngampil pusaka kaca paisan. Mengkoto Dimas Dewa Pracana. Sausnya prayoga lungguh asat riwemu kang rebut unggul ning muka padha kanthi basuki sowan ana ngarsane ingsun Dimas Dewa Pracana. Nampi pangestu dalem Koko Prabu sowanipun ingkang rayi boten manggal lan tunggal punapa kejawi saking menika angga bekti kula kunjuk. Yo tak tampa ora liwat mung ngastuti ku tampan ono. Kok tampi kandhaso kalih mugi ndadosno jimat paripi. Sak banjuri rikala semana ingsun utusan marang Dimas Dewa Pracana. Ingkang supaya nyuwun ngampil pusaka Ndurwati ing awujud kaca kaisan. Ing kene apa antuk gawe apa ora, Dimas? Tak aturi matur kanthi prasaja. Kepareng matur mbok bilih wonten lepat nyuwun lumuntri sisa samudra bangsan. Ora dadi apa. Sasampunipun ngrayi kautus dumateng negari Ndurwati. Ingkang ngarsa nyuwun ngampil pusaka dalem kaca paisan. Sedo sampun kulaturaken malah sampun katampi wonten ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Syukur bagi sewu. Anang dadosno kauningan. Bilih pusaka dalem Ndurwati ingkang awujud kaca paisan menika miturut pangandikanipun Sri Bathara Kresna menika sanes kagunganipun noto agung ananging menika kagunganipun tiyang sak negari saged mboyong pusaka Ndurwati kedah noto agung ngawontenaken rapat agung menawi wonten basa alusipun pisowanan. Jadi waktu iki Dimas Dewa Pracana iki wis nggawa kaca paisan apa dereng. Nyuwun pangapunten. Bilih ngajeng kula aturaken kaca paisan dereng saged dipun paringaken. Malah dumadakan putra dalem Ndurwati ingkang kekasih Raden Sumbu ngadegaken cawi ngedegaken sayembara pelang. Saya mburu pinilih. Badhe kula lintune ngangge bebono Raja Brana mboten saged. Kedah ngagem sarana Pancakara. Ain dadosna kauningan bilih. Kula mboten saged mboyong kaca paisan amargi kula mboten saged ngawonaken purwadya bala Ndurwati. Jagat Dewa Bathara. Kakang Resi, apa Adi Prabu? Gilu anakmu lanang. Yen ing kraton parang kencana sumbari kaya lanang-lanang dhewe. Kaya gagah-gagah dhewe.
randik puno ingsun utusan supaya boyong kocok paesan ora bisa antuk gawe. Ngene Adik Prabu, pancen Dwarawati iku sejatine negara cilik ning gedhe perbawane. Awit sing lenggah ana ing negara Dwarawati iku Prabu Sri Bathara Kresna. Iku ingkang minangka ngesui kraton negara Dwarawati uga winastan Ratu Kang Sekti Mandraguna. Mulojo banjur Adi Prabu nyalahke anak Prabu Dewa Pracana. Malah yen iso dikanteni wadya bolos gelar sepapan kapan anggone ngecak perang ana Dwarawati yen to pusaka kaca paesan ora diulungake. Apa prayogane mengkono? Kakang Resi, mengkono Adi Prabu. Mbok menawa Kakang Resi bisa ngendika ana ngendi dununge Kendhagaraja. Ya kabeh tak aturi nyuwun marang Gusti Kang Murbeng Duwati. Mbok menawa antuk pepadhang tumrap anane tumbaling negara kang aran Kendhagaraja. Pandhita kang wis limpat

Sutrisno butuh cekap semanten atur pasugatan kiaran ringkit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken sukorenaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Wartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Karang Taruna Tegal Rejo Kabupaten Gunung Kidul, ngawontenaken pawiyatan teknologi nggih menika mesin inkubator telur otomatis kagem paring panyengkuyung wontenipun kegiatan ekonomi pemuda desa. Wontenipun teknologi inkubator kalawau panjangkanipun sageta paring pambiyantu lan langkung gampil anggenipun tigan menika netes satemah paring peluang minangka usaha ingkang langkung produktif. Pawartos salajengipun Inacra Festival tahun 2016 minangka salah setunggaling momentum produk kriya lokal saged kondang dumugi mancanegara. Festival kanthi tema pagelaran nggih menika Ha Memayu Hayuning Bawana ingkang artosipun memperindah keindahan dunia Sri Sultan paring panjangka. Bilih event menika minangka momentum nglonggaraken jejaring bisnis UMKM lokal dening para delegasi mancanegara. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam, salam jumpa Sutrisno Butoyo. Kembali dalam ruang sejenak kenangan bersama. Saya Jordan Talaksoro di malam hari ini akan mengajak Anda untuk kembali mengingat memori masa lalu bersama dengan penyanyi asal Solo yang suaranya, senyumannya, dan petikan gitarnya mengalir sampai jauh. Ya, kita bicara tentang sang maestro keroncong Indonesia, almarhum Bapak Gesang, Marto Hartono.

Lahir di Surakarta 1 Oktober 1917, Gesang bukanlah sosok yang lahir dari kemewahan. Ia adalah perwujudan ketulusan seni, di mana hidup berdampingan secara sederhana. Pria kurus berpeci hitam ini merawat jiwa keroncong dengan cara yang sangat jujur. Mari kita buka kenangan pertama kita tentang bagaimana seorang Gesang memulai hidupnya di antara pesta-pesta kecil di Solo.

0: Anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sutrisno Butoyo banyak yang lupa bahwa sebelum dunia gempar oleh sebuah karya emas, Gesang hanyalah penyanyi keroncong kampung. Bernyanyi dari satu hajatan ke hajatan lain di Solo. Hingga pada tahun 1940, saat usianya menginjak 23 tahun, ia duduk termangu di tepi sungai Bengawan Solo. Air sungai itu menginspirasinya, dan 6 bulan lamanya ia merajut nada dan kata. Lahirlah sebuah lagu yang mengubah jalan hidupnya, juga sejarah musik Nusantara. Lagu itu sederhana, namun liriknya memeluk siapa saja yang mendengarnya. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Sebuah ratapan sekaligus kekaguman pada alam, tanpa ia duga, lagu ini terbang melintas batas negara. Disukai oleh tentara Jepang, dan bergema di seluruh Asia. Mari kita dengarkan alunan aslinya.

Anda masih mendengarkan Sejenak Kenangan Bersama. Kecintaan masyarakat Jepang pada gesang begitu mendalam. Dibentuklah Gesang Fun di Jepang sebagai bentuk penghargaan atas jasa perdamaian dan kebudayaan yang ia bawa lewat nada. Pemerintah Indonesia dan Jepang pun beberapa kali menganugerahinya penghargaan. Namun jika ditanya apa kebahagiaan terbesarnya, Gesang akan menjawab ketika orang-orang masih mau mendengarkan kronis.

Sutrisno Butoyo, pada 20 Mei 2010, Mbah Gesang menutup usianya di usia 92 tahun. Raganya telah kembali ke bumi Pertiwi, namun seperti air Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh, karya dan ketulusannya tetap hidup di hati kita. Menyimak Gesang adalah belajar tentang kesederhanaan, konsistensi, dan cinta yang murni pada seni. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri, mari terus kita jaga warisan leluhur kita. Sampai jumpa dalam episode Sejenak Kenangan Bersama berikutnya.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu tresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembag babagan budidaya cabe Jawa di lorong atau gang, dan yang sudah hadir bersama dengan saya di kesempatan malam hari ini adalah anggota kontak tani nelayan andalan atau KTNA Kota Yogyakarta, menika sareng kalian Bu Alis. Selamat malam Bu Alis.
1: Selamat malam.
0: Jadi kabar baik Bu?
1: Baik. Jadi, ya.
0: Terima kasih Bu Alis sudah berkenan hadir malam hari ini di Bangun Desa. Mungkin agak maju dikit Ibu, dekat dengan mic. Nggih. Nah, tersebut ya wonten dalam menika ingkang badhe perembak menika babagan budidaya cabe Jawa. Nah, ini spesifik tempatnya adalah di lorong atau di gang di antara rumah di perkotaan. Begitu nggih Bu? Nah, ini Bu. Ini kan memang sekarang banyak yang punya kreativitas ketika melihat lahan kecil sempit itu kayaknya sudah punya ide. Gitu-gitu. Kayaknya tangannya gatel kalau ini enggak dimanfaatkan. Ini kan jadi satu hal yang menarik dan juga menjadi hal yang bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat terutama yang ada di perkotaan. Begitu nggih. Ini Bu Alis bisa cerita dulu Bu, ini kapan mulainya Bu Alis, kemudian apa sih yang mendorong Bu Alis kemudian memanfaatkan lahan-lahan sempit di tengah kota begitu Bu?
1: Monggo. Saya akan cerita dulu. Awalnya itu kita, kelompok tani kita itu kelompok tani sumber rezeki, itu berdiri tahun 2016. Terus waktu itu kita seperti biasa kita menanam hortikultura. Jadi tanaman sayuran-sayuran. Nah, itu sampai masa pandemi dulu. Ya, sampai masa pandemi kita menanam horti. Terus setelah karena pandemi semua tanaman kan otomatis sudah enggak ada. Kita enggak boleh keluar nggih, enggak boleh keluar, enggak boleh beraktivitas. Jadi otomatis tanaman sudah enggak ada. Terus setelah itu, setelah pandemi selesai tahun 2023, itu kebetulan ada PPL baru. Nah, itu karena kita tidak ada tanaman waktu itu, terus sama PPL baru dilihat waktu itu sama Ketua KTNA ya, Pak, Pak Fani ya. Itu dilihat ada lorong yang nganggur, jadi tidak ada tanaman waktu itu, tanaman cuman laos sepanjang gang itu yang mungkin 200 meteran panjangnya itu cuman laos. Nah, itu dari mereka berdua itu terus punya ide kalau mau ini sebaiknya ditanami cabai Jawa gitu. Lah terus kami dari kelompok tani itu belum tahu, belum kenal yang mana cabai Jawa. Kalau untuk apa ya, untuk maksudnya cabai Jawanya kita taunya itu kalau kita masak ya, kita masak di bumbu masak kayak soto, terus gulai, nah itu ada unsurnya cabai Jawa. Nah itu cuman secuil gitu, nah tapi kita belum tahu tanamannya kayak apa, tanaman cabai Jawa. Terus akhirnya di kenalkan sama PPL sama Pak Fani itu. Nah, kita bersama-sama mengolah dulu, mengolah lahan yang cuman kiri kanan itu paling setengah meter itu, setengah meter tapi memanjang, sepanjang 200 meter lah. Itu kita olah, kita cabuti apa itu namanya tanaman laosnya, kita apa olah tanahnya, jadi tanahnya yang banyak batu-batu kita buang, kita beri pupuk kayak gitu. Akhirnya terus di waktu itu diberi bantuan bibit, bibit cabai Jawa. Nah itu sama PPL kita ya. Nah itu terus kita ternyata tanaman cabai Jawa tuh kayak gini, jadi hampir-hampir mirip kayak sirih. Terus kita tanam di lahan yang sudah jadi, kita tanam itu tidak mulus tidak mulus. Jadi karena warga itu juga belum mengenal itu tanaman cabai Jawa. Nah itu sebenarnya sudah bagus, sudah 3 bulan itu sudah mulai merambat ke dinding itu. Kita memanfaatkan dinding, Je. Dinding. Jadi dinding pagar itu, pagar belakang kiri kanan itu. Jadi itu kita rambatkan ke dinding itu. Nah itu sama warga itu dia bersih-bersih belakang itu nggak sengaja, itu nggak sengaja, nggak tahu juga dia itu di babati itu yang sudah merambat, mulai merambat itu malah dibabati, dikiranya itu tanaman liar atau atau ilalang atau rumput kayak gitu. Nah itu kita sudah, kita menanam 20 sudah mulai bagus, malah mulai dari awal lagi kita menanam lagi. Karena kemarin kejadian dibabati kayak gitu, akhirnya kita dari kelompok tani, dari pengurus kelompok tani, kita membuat surat yang diberitahukan ke warga, warga yang lahannya dipakai, yang belakang itu dipakai. Kita buat itu dengan mengetahui Pak RW itu, kita berikan ke warga juga sama kita sambil ngobrol. Jadi mengenalkan, kita mengenalkan kalau ini tanaman cabai Jawa yang mau ditanam sama kelompok tani, dibudidayakan, minta tolong ikut menjaganya. Jadi jangan sampai dicabut. Dan akhirnya itu kita beri tulisan. Kita beri tulisan-tulisan itu sepanjang lorong itu. Ya, jadi rawatlah cabai Jawaku kayak gitu. Itu sepanjang lorong itu kita tulisi, itu akhirnya bisa berhasil. Itu sudah. Jadi kita nanam itu enggak cuma sekali dua kali, itu bertahap. Sampai ke kayaknya itu 5 atau 6 kali kita menanam itu ya.
0: Karena kan misalnya menanam sekali berapa bibit kan tidak semuanya langsung bagus ya Bu ya. Apalagi
1: betul.
0: Tadi yang malah kebabat tadi.
1: Betul ya. Makanya itu kita dari nol lagi. Terus akhirnya lama kelamaan warga tuh tahu, oh ini ternyata cabai Jawa. Setelah pada merambat terus sudah mulai berbuah. Oh ini ternyata benar, ini cabai Jawa kayak gitu. Terus warga itu malah mendukung, mendukung kelompok tani
0: itu
1: kita.
0: Itu butuh berapa lama Bu Alis, mulai dari tanam bibit kemudian sampai berbuah?
1: Iya, kalau dulu itu sekitar 6 bulanan tuh baru 6
0: bulan.
1: Berbuah. Sekitar 6 bulan baru berbuah itu. Tapi itu cabai Jawa itu umurnya kan panjang gitu itu sekitar sampai 8 tahun itu kalau kita
0: perawatannya bagus
1: pemupukannya disemprot dan sebagainya itu jadi kita nggak rugi kalau kita nanam sekali untuk selamanya gitu.
0: Itu kalau setelah kemudian tumbuh Bu ya, tentu kan ada perawatan-perawatan khusus ya. Itu apa aja sih yang dilakukan dari teman-teman KWT dan juga Bu Alis?
1: Tempat kita itu kan anggotanya ada 30 orang. Nah itu, tapi yang aktif itu sekitar 20-an orang. Nah itu kita bagi untuk piket. Piket itu termasuk pemupukan, penyiraman, penyemprotan, terus sama sekarang kan sudah berbuah terus, jadi sama itu panen. Jadi kita bagi itu, satu kelompok itu ada yang 3, ada 4 orang. Jadi nanti dibagi, kan seminggu itu 2 kali untuk penyiraman. Jadi Senin sama Kamis itu Senin, jadi kelompok kelompok 1 sampai 7 itu gantian. Nanti dibuat kayak jadwal piket itu
0: gitu,
1: ya.
0: Berurutan
1: ya,
0: gitu.
1: Nanti kalau pas jadwalnya nyiram, nanti kita merahi itu merah itu nyiram. Nah, kalau pemupukan nanti hijau. Nah itu nanti pas jatahnya dia mupuk. Tapi kalau untuk panen, setiap saat dia kalau ada yang piket, ada yang yang harus dipanen ya udah dipanen gitu.
0: Kata ada pemupukan, ada penyiraman. Kemudian ada kendala-kendala kaitannya misalnya kayak hama gitu enggak sih?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Hama itu yang sampai saat ini kita ketahui itu ada 3 kayaknya ya. Yang pertama itu ada yang hama daunnya itu ngelinting itu.
0: Oh, okay.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua kutu putih.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang ketiga itu tahu-tahu mati gitu aja.
0: Kering gitu, Bu, atau gimana?
1: Iya, kering dulu. Oh, daunnya kering terus akhirnya mati. Itu ada 1-2 itu kayak gitu.
0: Kalau kemudian melihat seperti itu, apa sih yang mau dilakukan dari teman-teman begitu?
1: Ya kalau untuk yang kutu putih sama yang apa namanya
0: daun melinting
1: itu, kita nyemprot aja.
0: Ada semprot
1: kita disemprot, ya?
0: Ya
1: kita semua pakai alami ya.
0: Oh iya.
1: Jadi untuk obatnya gitu, itu kita buat sendiri.
0: Bukan dari bahan kimia begitu ya?
1: Kita nggak sama sekali nggak pakai bahan kimia.
0: Mm-hmm.
1: Pupuk pun kita juga alami, pakai POC buatan sendiri itu.
0: Oh iya.
1: Iya gitu, semua alami.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau yang untuk satu ini, yang untuk langsung mati yang kering itu, kita belum ada solusinya.
0: Dari PPL juga belum ada.
1: Belum tahu. PPL-nya saja tidak tahu.
0: Rata-rata kalau yang mati itu ketika masih kecil atau sudah merambat, sudah produktif.
1: Tiba-tiba
0: mati.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sudah merambat, sudah banyak itu buahnya sudah banyak. Itu tahu-tahu menguning, daunnya menguning, lama-lama kering. Udah akhirnya
0: ya sudah diikhlaskan ya.
1: Diikhlaskan, kita soalnya belum tahu solusinya. Dulu memang kita coba mungkin apa ada uretnya kayak gitu. Kita coba, kita buka, ternyata enggak ada uretnya.
0: Padahal kan mungkin itu baterainya kan berjajar-jajar ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin tidak semuanya kering deh, semuanya mati gitu ya?
1: Enggak. Nah itu lucunya, kalau yang sudah mati itu selang mungkin ada 4 bulan atau 5 bulan gitu, tumbuh lagi.
0: Tumbuh lagi dari bawah atau?
1: Dari bawah, kita enggak nanam, tumbuh lagi aja. Di tempatnya yang sama itu.
0: Iya. Jadi dari sisa batang bawah itu ya,
1: betul.
0: Bu ya? Gitu.
1: Makanya kita tidak tahu itu, karena memang belum ada literasi literatur untuk apa bukunya gitu. Jadi kita juga nggak tahu caranya gimana. PPL-nya aja nggak tahu, apalagi kita gitu.
0: Baik Bu, ini kan sudah disampaikan mulai dari penanaman kemudian sampai berbuah begitu ya, sampai nanti tadi penjadwalan juga berbagi apa tugas begitu. Kemudian kalau dari hasil Bu, dari hasil ketika sudah produksi sudah produktif gitu. Hitung-hitungnya gimana Bu hasilnya?
1: Kalau kita itu kan hampir setiap minggu panen. Itu setiap minggu panen itu kalau kan itu ada mungkin 150 sampai 200 tanaman cabai Jawa ya itu. Nah itu untuk satu minggu itu kita dapat sekitar 4 kiloan.
0: 4 kiloan?
1: Basah.
0: Basah ya?
1: Ya, 4 kilo basah. Jadi kalau untuk satu bulan itu bisa 16 kiloan.
0: 16 kilo basah ya Bu ya?
1: Iya, basah. Nah, itu kan berangsur-angsur lebih banyak. Kalau tergantung usia tanamannya, itu kan tambah gede gitu, tambah banyak. Nanti apa hasilnya juga lebih besar, tambah besar gitu.
0: Kalau musim itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya musim hujan, musim kemarau itu berpengaruh pada produktivitas ini nggak?
1: Kayaknya
0: cabai.
1: Enggak
0: ya. Yang penting rutin siramannya gitu.
1: Iya betul, perawatannya.
0: Nah itu kemudian kalau untuk apa tadi disampaikan juga, jadi kalau untuk panen kan bisa sewaktu-waktu ya Bu ya. Ketika memang waktunya panen, dipanen begitu ya. Kalau buah yang sudah waktunya dipanen itu yang seperti apa Bu?
1: Yang paling bagus itu sebenarnya enggak merah sekali itu, enggak merah. Harus warnanya sudah tua, pokoknya udah warna tua, semburat-semburat merah itu sudah dipetik. Soalnya nanti kalau terlalu merah, kalau dijemur itu malah menyek gitu.
0: Oh gitu.
1: Kan lama itu, lama. Kalau penjemuran itu sekitar satu minggu. Apalagi kalau nggak ada panas, itu Wah, kendalanya bisa jamur, bisa iya itu. Jadi kalau memang kalau pas musim penghujan gitu kita oven, tapi pakai gitu, api jadi kecil sekali, sampai 4 jam saya itu biasanya
0: di
1: kalau,
0: oven ya Bu ya.
1: Ya,
0: ya karena itu memang kalau dibiarkan lama takutnya nanti kena jamur.
1: Kena jamur
0: jadi,
1: ya.
0: Atau mau jadi melenyek gitu ya Bu ya.
1: Iya betul. Itu kalau merah tadi sebaiknya jangan terlalu merah.
0: Iya. Iya. Gitu. Itu kalau tadi misalnya satu bulan ya kurang lebih 16 kilo ya Bu ya. Itu kan nanti dijualnya itu dalam bentuk kering, kering ya Bu ya. Kalau per kilonya itu akan jadi berapa ons Bu kalau kering?
1: Itu jadi menyusutnya itu banyak. Jadi kalau 3 kilo itu jadi 1 kilo kering.
0: Oh iya iya. Iya.
1: Karena memang apa ya mengandung air sekali ya itu gye, jadi kalau sampai benar-benar kering gitu menyusutnya bisa itu. Berapa ya itu berarti ya, satu tiga banding satu
0: iya,
1: ya tiga banding satu iya ya,
0: jadi
1: itu
0: kalau perbandingan pokoknya kalau tiga basah tiga iya, kilo basah nanti jadi satu kilo kering, gitu ya. Itu kalau harga pasarannya stabil atau fluktuatif Bu?
1: Stabil itu
0: stabil,
1: stabil
0: ya,
1: ya.
0: Sekarang kisaran berapa kisaran kalau per kilo kering gitu?
1: Saya kan yang online ya. Kalau yang online itu sekitar 100 sampai 110 itu.
0: 100 sampai 110 ya, ya Bu ya.
1: Ya.
0: Penjualannya tidak hanya offline tapi juga online.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Kalau yang offline ini agak di bawahnya.
0: Di bawahnya ya, karena kalau online kan juga membutuhkan ada
1: biaya admin gitu ya. Betul, ya.
0: Sampai saat ini kalau online itu peminatnya dari mana aja, Bu? Konsumennya.
1: Konsumennya itu tersebar ya, bisa ya. Itu kalau kami itu malah bisa menjual basah juga, masih segar itu. Ya, itu kalau yang segar itu ada dua yang sudah apa ya kerjasama sama kita ya, sudah lama itu. Jadi apa itu rumah makan.
0: Dia
1: membutuhkan cabai Jawa itu untuk bumbu.
0: Jadi ya, dia menggunakannya ketika masih basah ya Bu
1: ya. Iya, basahnya malah.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Iya, itu di Tangerang sama di Bekasi ada.
0: Oh. Iya, iya.
1: Kita kirim gitu.
0: Kirim ke dalam kondisi basah gitu ya Bu ya. Oke. Okay. Dikirim basah misalnya dalam 1-2-3 hari masih aman ya Bu ya?
1: Masih aman.
0: Baik, ini kan menjadi satu prospek juga ya Bu ya. Ini aja yang berada di perkotaan memanfaatkan lahan-lahan sempit aja produksinya seperti itu bagus gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya itu punya lahan yang
1: luas
0: gitu.
1: Tambah enak sekali itu ya.
0: Itu kemudian Bu kalau hasil itu apakah juga kemudian dimanfaatkan untuk operasional dari kelompok tani
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Semuanya itu masuk ke kas kelompok untuk ya keperluan kelompok juga, jadi untuk kesejahteraan anggota juga itu jadi kalau contohnya kita sudah jalan-jalan jalan-jalan itu pakai uang dari kas itu ambil kas kan semua masuk ke kas gitu. Nah itu juga untuk anggota itu juga kita tuntut juga itu menanam di rumah. Nah, menanam di rumah selain menanam dia juga membuat bibit. Jadi kita kan menjualnya enggak cuma yang kering, menjual bibit juga. Ya, jadi di rumah-rumah itu pada buat bibit, terus menanam nanti disetor ke kelompok. Jadi disetor kelompok. Jadi penjualannya lewat kelompok. Jadi enggak menjual sendiri-sendiri gitu enggak.
0: Gitu,
1: ya, nanti itu di berupa tabungan. Jadi nanti anggota itu punya tabungan di kelompok. Jadi ada tabungannya A berapa, B berapa kayak gitu. Itu dari setoran
0: yang kering, per rumah tadi itu ya.
1: Sama bibit. Nanti kalau bibit kelompok kurang kita ambilnya di anggota.
0: Di anggota
1: ya,
0: gitu ya.
1: Jadi bisa menambah apa ya?
0: Income-nya. Karena kan ini juga apa namanya penghasilan yang mungkin bila dibilang sampingan, tapi juga ada nilai plusnya juga ya Bu ya. Baik Bu Alis, ini karena waktu kita terbatas nih. Terima kasih nih Bu Alis sudah memberikan banyak pengetahuan dan juga bisa jadi inspirasi ya Bu ya bagi masyarakat, bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit, lahan kosong itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk budidaya cabai Jawa karena prospeknya bagus ya Bu ya.
1: Betul.
0: Tersebut ya cekap semanten atur kiaran Bangun Desa meniko sareng kalian Bu Alis meniko anggota KTNA Kota Yogyakarta ingkang sampun paring seserepan babagan budidaya cabai Jawa di lorong atau gang di perkotaan. Mugi saestu tansah piguna sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumatresno, Budaya, terima kasih. Matur nuwun, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Mengudara di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Juga bisa Anda mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id, juga bisa di aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, saya Miska Pambudi temani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani Anda, kami sudah persiapkan beberapa mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kami hadirkan mini drama legenda, kemudian dilanjutkan dengan Sekari Nonce, Roncering Tembang-Tembang Campur Sari hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan sajian mie pop Jawa, dan di akhir perjumpaan kita kami hadirkan wayang orang. Baik, di Moncowarno Budoyo nanti ya. Baik, kita akan segera temani Anda di mata acara berikutnya malam hari ini dengan sajian mini drama legenda. Malam hari ini hadir dengan judul Keong Emas.
3: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Emas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penjualan.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, si Mbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, si Mbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si Mbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si Mbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, si Mbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Si Mbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si Mbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, si Mbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

0: terus no butuh sampun kapiarso mintra melegenda ganti sarios keong mas ngerecai pada dengan tumbuh kita bu songgon dalu pada ngaturaken teman-teman campur sari wantening giaran sekari nonce ronon jening teman-teman campur sari kagem panjenengan.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Badhe keturaken mangga sepisan wonten pacitan kutha pariwisata kalian Pantai Asmoro.

0: bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
1: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Itulah sanang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngadakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surung etang pitulas, wargane pada kerja bakti karo pasang bendera.

Kalih lakon jih wonten pacitan kutha pariwisata ugi pantai Asmoro. Sutarsono budaya. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus, artinya 3 hari lagi kita akan masuki di peristiwa penting bangsa ini. Jemeniko perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini temanya adalah apa temanya ya? Temanya itu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi itu temanya. Dan kalau dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, peringatan hari ulang tahun ke-81 RI tahun 2026 ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Tema ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa mengenai tujuan utama NKRI yang kini memasuki usia ke-81 tahun, yakni mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan, dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Wangsul wonten tembangan, wonten sepur Argolawu kalian Sang Proklamator.

0: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

Kalih lelakon wonten sepur arekulawu kalian sang proklamator Sudarsno Budoyo tasi kayut kalian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 menika wonten logo resmi hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 nggih. Menika menampilkan visual angka 81 berpadu dengan tulisan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Logo ini menggunakan kombinasi warna khas merah pada latar belakang serta warna putih pada angka dan teks. Filosofinya ini prinsip kedaulatan rakyat, angka 81 mencerminkan posisi rakyat sebagai fondasi utama dalam membangun negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian keberagaman budaya, bentuk visual logo mengadopsi pola dan elemen budaya Nusantara sebagai simbol pemersatu bangsa di tengah keberagaman latar belakang masyarakat. Untuk itu pemerintah juga menghimbau kepada seluruh pihak sih mereka yang menggunakan logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini untuk mematuhi panduan visual resmi termasuk ketentuan orientasi, proporsi dan warna tanpa melakukan perubahan secara mandiri. Lelagon salajengi pun wonten angenteni kalian parang tritis.

0: Ya ampun, kenapa ya knalpotnya harus dibuka? Kan mengganggu.
1: Permisi, mari mas, mbak.
0: Kalau saling menghormati dan menghargai, maka kedamaian akan kita rasakan.
2: Permisi, pak, bu. Ada orang gak sih di rumah? Permisi.
0: Sopan dalam bertamu, pandai menempatkan diri.
3: Bu, pak, berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Yuk, biasakan pamitan sebelum meninggalkan tempat.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budi Sugeng Dalu Sugeng Pinangi Mali wonten ing giaran Mi Pop Jawa lumantar program Ombak RRI Yogyakarta. Mugi kasarasan kami lujenggan ugi kabar kasuarasan tansah kasariro kembanjenengan sedaya ingkang wonten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja, Purworejo, Magelang, Klaten ugi kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika saged nampi siaran program Mempatah dari Yogyakarta. Dalu menika kula miskam pamuti ingkang badhe nirahaken panjenengan dumugi tabuh sedasa dalu kemawon ugi nampi kerawan panjenengan wonten kansel sekawan 03333 ugi 0895014410666. Lagu-lagu pop Jawi sampun kacawisaken menika wonten bocah ayu bojo nakal katresnanku tetep kanggo kowe bunder dalan memori dek wingi Gadot Koco Edan ayu merati konco becaan kalian bebrayan menika lagunipun cek ingga ngersakan lagun sumangga kula tampi wonten gansal sekawan 0333 ingga kinton WhatsApp sumangga 0895014410666 sugeng dalu Mi Pop Jawa
1: dalu Mi Pop Jawa
0: monggo sugeng dalu kira maji
1: alhamdulillah
0: nama suci yo ngaten ingge monggo napa niki lagunipun wonten bocah ayu bojo nakal katresnanku tetep kanggo kowe bunder dalan memori dek wingi Gadot Koco Edan ayu merati konco becaan kalian bebrayan
1: katresnanku tetep kanggo kowe.
0: Oh nggih, monggo agem sinten
1: iki kowe sak konco niki lho.
0: Oh lah nggih no, monggo
1: nyamten budijo banoyo Bu Yayu isi iki pertama
0: nggih
1: kagem budijo banoyo Pak Weni Bu Arini
0: nggih
1: Bu Siti lajeng Gusti Besakinem Bu Yayu Bu Rubini lajeng Bu Sri Utami Uki Gunung Greho Kalina Bu Salama Putri Bonaku Bu Limudo Nato Saronto Lajeng Uki Bu Umi Pak Bejo Lajeng Uki Lek Bono Pak Tujuh sekalian Lajeng Bantung Bojoyoso Mbah Man Mbah Amin Pak Tumiti Lajeng Uki Mas Ibu Mas Uki No, Pak Samyo, Pak Sajio, Pak Jemuti, Pak Dr. Kinerjo, Pak Bilang, Pak Jemuti, Pak Nusan Tumbako, Pak Hari, Pak Bukupit, Pak Jemuti, Rati, Mas Tosoy Mayanto, Pak Bambang Sitarmo, Jadi Madrian, Kimpul Kendang Rejo,
0: Madrian,
1: Madro Indro, Yuko Brawati, Kang Kiono, lalu Mbak Yono Mata Tiarjo yang sudah semuanya murti, lalu Mbak Nawi, Mbak Sari, lalu Mbak Mus, Mbak Damaskes, Iko, Kang Rungkut, Mbak Diman, Masing Mbak Jati, Pak Dipa Imin, Buka Sufi, Pak Sumar, Pak Wijem, Pak Sakyo, Pak Mbak Suro, Lajeng Mas Toro, Lanset Doyo yang kami nyawa di Perumpang.
0: Assalamualaikum. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo ajeng adiyane kemanten bayan mantun nuwun ngersakaken katresnanku tetep kanggo kowe. Ingkang salajengipun sugeng dalu Mi Pop Jawa.
2: Sugeng dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo sugeng dalu ki.
2: Mbah Buyut.
0: Mbah Buyut jero gendrong.
2: Jero gendrong.
0: Sehat menika Mbah Buyut?
2: Nggih.
0: Monggo ngersakaken menapa?
2: Gadot Koco Edan.
0: Kagem sinten?
2: Nggih, ngatur kagem Budi Jo.
0: Nggih.
2: Pak Meneng. Lajeng Bu
0: Sinten.
2: Wagianti.
0: Inji.
2: Bu Mudo. Pak Rimbang.
0: Inji.
2: Bu
0: Sinten.
2: Ribon Agung.
0: Inji.
2: Yang Sasmito. Lajeng kepareng pun kagum sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon Mbak Buyut inji. Sami-sami Mbah Buyut juru gendong, sawingkingi pun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo monggo. Tos pundi menika.
3: Tos kali.
0: Sajake kok rada sibuk apa jen?
3: Di mana kita nembe Selasa wingi lemantuk.
0: Ini pun?
3: Nembe Selasa wingi lemantuk.
0: King pundi?
3: King Montenegro.
0: Wih umroh. Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Derek teman menika nggih, pun mugi-mugi. Alhamdulillah sehat Mas Ipul, sehat nggih.
3: Alhamdulillah pengestunipun Mas.
0: Lha meniki menang lomba napa niki?
3: Dereng Mas.
0: Dereng kapan lombane?
3: Ding anu napa? Ding niku akhir-akhir nggih lho.
0: Oh, sampunipun 17. Oh, bibar tirakatan nggih. Monggo Mas Ipul saken menapa menika?
3: Bojoku nakal.
0: Bojo. Woi, ya sing ngomong ngono, sing ngomong ngono iki sepase ya Bu Ipul jane.
3: Halo, bojoku lak lemah mung guyu.
0: Lah nggih nek Bu Ipul nyuwune lagu bojoku nakal iku pas.
3: Bojoku nakal gak jali duit goblok Jawa tiga itu entar terus.
0: Lah yo tetep ke aku kene.
3: Wong ngono kudu bayar masuk oleh tas karo sepatu.
0: Titipke aku wae kene. Ya ta?
3: Jenengan wadah ngunyai segoro coba sampeyan.
0: Lah, kok segorone tak kakeke wis. Agem sinten monggo Mas Ipul.
3: Iki kateban Mbah Buyut Juru Gendong nggih, sedalu. Ugi Rama Aji Ngadiyono, wonten Mbah Noyo, Bunda Twijo, Bu Agiyati, terus niku wonten Mami Satika, Putri Bonagung, Mbak Aida wonten luar Magelang nggih.
0: Nggih.
3: Agem Bu Sri Utami, Bu Rubini, mugi tansah sehat ugi Bu Marto Saronto oleh Bu Saginem nggih. Ten Bapak Sutarno, ugi wonten sepaga Mbak Yai Dalam Rangitis, ugi Bu Sri Wiwon Jali, Lan Prayogi, kagem sedaya kemawon
0: wani. Kagem sedaya kemawon sipul nggih. Matur nuwun.
3: Oh, kagem Romo yo nama to diajeng
0: Mas. Oh, ngaten iki.
3: Pokoke kemawon Mas Kam.
0: Ngaten Mas Sipul, nggih. Sugeng dalu ugi. Mas Ipul linggang wonten wates matur nuwun sanget. Sak lajengipun sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa Pak Tan.
0: Monggo monggo nji Budhe, kula sehat Budhe sehat nggih.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nji ndang menuki. Nji sak kontenipun. Napa?
2: Dalan memori.
0: Dalan memori nji kagem sinten?
2: Kula ngantel fotokopi
0: nipun
2: Mbah Romo Haji
0: Ngadiono
2: sampun komplit.
0: Oh ngeten komplit-komplit nggih. Ngeten.
2: Pun aku masih derek lemen derek dingan.
0: Nggih.
2: Mepet dateng kanca-kanca monitor.
0: Amin. Lanjih mereka langge. Sami-sami nji Budhe. Monggo-monggo nji sugeng dalu ki. Ibu Dewi Jaya ing wonten Karangmojo Gunung Kidul matur nuwun sanget. Ingkang sampun kinten WhatsApp sumangga menika wonten Mas Yudi ingkang wonten Kweni sumangga Mas Yudi.
4: Sugeng dalu Mas Nes.
0: Sugeng dalu ki. Monggo-monggo nggih kagem sinten?
4: Kagem Bu Sri Utami,
0: Nji.
4: Bu Yayuk Jalan Paris.
0: Nggih.
4: Bu Yayuk Weni, kagem Bu Dwijo, Bu Walganti, Bu Supri. Terus kagem Bu Siro.
0: Nggih.
4: Kagem Mbah Seko Prawati,
0: Nji.
4: Mbah Anggun, sugeng dalu. Kagem
0: sinten
4: Pak Kyono Kalasan,
0: Nji.
4: Pak Yanto Candiapam, kagem Romo Cengatiano, Romo Tujo,
0: Nji.
4: Kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Narendra, Sugeng Dalu,
0: Nji.
4: kagem Pak Kasiono, kagem Pak Damaskus, kagem
0: sinten
4: Bu Nani Bajuri, sugeng dalu,
0: sugeng dalu ki
4: Mas Tufar, Mas Adi Poncosari, kagem Pak Rimbang Ugi sugeng dalu,
0: menten
4: lajeng kagem sedaya kemawon,
0: menten ijin
4: tembangipun dhek Mas Meska.
0: Lho ngaten, jadi sami-sami Mas Yudi ngawonten kuweni Mbak Anggun Ramadhani absen saja gak miskami je, matur nuwun Mbak Anggun ingga wonten Gunung Kidul je. Pak Kasiono sumangga.
5: Mi Pop Jawa
0: Sugeng Dalu Mas Kambang Udi.
5: Kula Pak Kasiono Bulawentro Kaji. Kintun salam kantor Ibu Tutik Jogoyudan. Ibu Sri Utami ngga wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul. Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng. Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Supriyati Tumbul Timur, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Kir Siseto Jalan
0: Timur
5: ing Jalan Timoho, Ki Rukunurdo, Tai Pak Mariono wonten ing Pejing Wetan, Pak Sarjio Jati Mulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Sokatur sedaya para sutresna Mi Pop Jawa wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta, sugeng dalu, sugeng midang taken. Lagu ini pun dari Mas Miskampang.
0: Ngaten Mas Miskampang. Sami-sami monggoji daluki Pak Kasioni ngawonten Bolawen Mi Pop Jawa Romonarto Indro ngawonten Bekasi Jawa Barat. Atur salam kesugeng Ganso Karayon kagem Ibu Bedari Umo Bu Dwijo Bu Andri Sendowo Bu Misrandan Bu Wagianti Mbak Ganaya, Mbak Yeni, Yumudro, Romo Yuwono Marto Tiarjo, Mbah Yono, Pak Tupar, Kicoko Bodo, Pak Wening, Mbah Jadi, Mas Yudi, Mas Ardi, lan Kang Kiono wonten Kalasan, Yang Sasmito Murti, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Yusirup, Pak Jingationo, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Sunarti Mursari, Pak Sarjio, Pak Purgendeng Rejo, Mas Adi Poncosari, Jawa Agam Sudaya Kemawon. Kagem sugeng sugeng makaryo ngantos paripurna ing sawangke so sugeng dalu matur nuwun lagunipun Bocah Ayu nji matur nuwun Romo Narto Indro ing wonten Bekasi Jawa Barat. Ngaturaken tembang rumiji ingkang ngersakaken lagun monggo mangke wonten gangsal sekawan 333 kiwasam 0895014166 samangke wonten katresnanku tetep kanggo kowe kalian Gatut Kocoedan sumangga.

0: kerasa banget dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Sampun kapiyarso, wonten katresnanku tetep kanggo kowe kalian gadut kocoidan. Tansi wonten lagun bojo nakal dalan memori, bocah ayu bunder dek wingi, ayu merati konco becaan kalian bebrayan meniko. Hingga ngerusakan lagun, sumoga kinten salam wonten gansal sekawan 03-33 ugi WhatsApp 0895-0144-1066. Sugeng dalu mipop Jawa.
1: Sugeng dalu mipop Jawa. Pak
0: Jawa monggo Mami Sartika.
1: Bapak Nur Bebrayan.
0: Bebrayan agem sinten?
1: Rompat.
0: Monggo nggih.
1: Salam katur Pak Romo Wien jan Pak Washington.
0: Romo Ajeng Adiono nggih.
1: Nggih, atur nuwun. Mbah Noyo.
0: Nggih.
1: Bulijo. Terus ati kula sedhi sedhi turu.
0: Nggih.
1: Pak Kasiono. Mak Yanto, Mas Wawan Haka, Pak Toro, Pak Untung, Pak Yudi Gweni, Mas Yanto, Pak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Sri Sedoyo Sri, Pak Wasyanti, Mbak Sriwi, Mbak Mikati, Mbak Sum, terus Mbak Siman, Pak Weneng, Pak Bambang Sutarno, Romo Ibu, Rom Yangsa, Bambang Klendi, terus Dakem Bapak Rukun Kerja, Pak Untung, Pak Mbah Mus, terus Dakem Mbak Narik Basuri, Pak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Yeni, terus Dakem
0: Sami-sami. Amin. Matunun lancir nggih. Matunun Nami Sartika ing wonten Desa Minggir Sleman. Sawingkingipun sugeng dalu mipop Jawa.
2: Sugeng dalu mipop.
0: Monggo kirukun werdo.
2: Nggih.
0: Sehat nggih.
2: Alhamdulillah pangestunipun tansah
0: gregeng-geng nggih. Monggo ngersakaken lagun menapa?
2: Lagunipun ingkang sampun cuwaos niku wau.
0: Yo ngaten kagem sinten?
2: Kagem Ibu Nani Bajuri, Ibu Tami. Bu Twijo, Bu Yayu, Bu Wagianti, Bu Mami Kartika, Mwah-mwah, Bu Supriyati.

0: Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Tumisi, Pak Sugap, Pak
1: Sinten
0: Joko Budu, Joko Budu, Ki Kunggo Karno, lajeng kaki Mbak Jamakus, nih kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon. Sami-sami monggo jiki rukun werdo ing wonten mejing wetan. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Mek Sampang.
1: Monggo Bu Sri Utami. Nggih, mugi tansah sehat ji Bu Sri. Amin inje. Lagu ni
2: malam setu lare-lare.
1: Ribon.
2: Mampir wonten RRI.
1: Inje.
2: Nyuwun pirsa buku ni pun mbok bilih sampun telas mabes.
1: Lenggi was dalu-dalu menika kok sampun mboten wonten ten satpam. Mbok bilih mangke sanes wekdal.
2: Kalian Romo Praja mangke.
1: Oh lanje mbok bilih benjang Kemis nopo. Menawi rawuh. Oh, kalau ini Pak.
2: Hamburger medal RRI.
1: Oh, ngaten. Je. Monggo, agem sinten?
2: Kinten.
1: Nggih.
2: Lagunipun derek kemawon.
1: Ngaten, je.
2: Kagem Bapak Asari.
1: Nggih.
2: Bapak Kakin Romo Asmiati yang sekalian, Bapak Kiai Cipto. Nyawang kirukan rejo.
1: Leres.
2: Si kendalu kirukan rejo. Lajeng kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yuyu.
1: Nggih.
2: Lajeng Pak Putri Kraisa, so kagem Bapak Kasiono ing Bulawen.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Ruslan, kagem Ibu Yayu Kweni. Sri Panagung Matriya. Soho kagem Mbah Ijen wonten ing Babakan
1: Piyungan.
2: Kagem Ibu Tarmi. Soho kagem Romo Tejo sebagai sekalian. Ibu Sini Nugroho Ibu Sumi, Ibu Umi, langsung Bapak Sadio, Bapak Mujiono, langsung kagum Bapak Umi, Ibu Joko Bodo, Bapak Sisi, Pak Giri Paimen, langsung kagum Mas Dendi, Ekono, langsung kagum
1: Meyang Tuhan,
2: Pak Jamaskes, Pak Mandan Sutarno, ini kagum Mbak Segopra, so kagum Bunda Jijo, Ibu Wagianti, Ibu Priyati, Ibu Supati, Ibu Yanwati, so Mbak Moyo, Pak Uning, so Pak Sunar Timur Sari, Pak Sukarjo, Pak Mokisi, Pak Sukar Yaliman, saya ini pun tak kenal.
1: Sedaya kemawon ngaten.
2: Mas Miskam.
1: Ji.
2: Kenalai
1: tegas nuwun sangat. Inji inji. Sami sami. Matur nuwun ugi Bu Sri Utami sawetan isi wonten ing sewon ji. Sugeng dalu mi pop Jawa. Monggo. Lopati to niki. Kok ora dilemes kaya ngenapa? Oh, bar empun sare. Weh, lanje. Sekecono. Napa niki lagune Pak Sawiyo? Ngaten, kinten salam agem sinten. Ndi.
3: Pak Ismoyo niku. Ajen Pak Erno.
1: Ndi. Sedaya kemawon inji. Sami-sami Pak Sawiyo ingga wonten Lopati. Ingga ngintun WhatsApp wonten Pak Tupar. Nggak luruk

0: Dan merokok semoga
1: Sugeng dalu mi pop jowo
0: Sugeng dalu ki monggo monggo
1: cintri atur salam kagem putri jowo ki ati usirup imu dobu supriyati putar mi punani bajuri gamping bungami sarti kamongah lekono mbah noyo mbah noyo mbah mustanjung pinang mbah suro terisik pak bambang sutarno purworejo popo kasih ono mbulawen iku mukano kresi setoro matujo sekeluarga romo acing ati ono lajeng tirukun berdua mbah Neglendi Pak Rimbang lajeng Mas Sipul, Mas Mamade, Mas Rian Kempremes Romo Narti Murusari, Romo Narto Indro lajeng wonten malih Mas Yudi Kweni Mas Adip Poncosari, Pak Pariyono Mbutoan lajeng wonten malih Pak Damaskus Lansa ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Tugas atas paripurna. Lan mbok bilih kuntur ngatos-atos kula sekare nderek mawon.
0: Mboten.
1: Sesubengi kula kancane Mas
0: Sukro
1: tak nyiapke pacitan ku
0: ngancani jenengan.
1: Lah nggih.
0: Matur nuwun
1: matur.
0: Sami-sami Pak Tupar ngalur kulon mroga Pak Azhari Mantingan. Sumangga Pak Azhari.
2: Sugeng dalu Mas.
0: Sugeng dalu ki.
2: Kula Bapak Azhari Mantingan
0: monggo-monggo
2: bocah ayu
0: nggih
2: kagem salam kagem Bu Sri Utami Putri Jo
0: nggih
2: Bu Yayu Kweni Bu Salama Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Bu Agianti Bu Supriyati
0: nggih
2: lan kagem sedaya pamitan
0: sedaya kemawon
2: menika matur nuwun kagem
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ngawon mantingan Magelang C. Sabingingipun wonten Ibu Agianti sumangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo monggo nggih
3: tanuki. Gatotkaca
0: edan nggih. Wau sampun.
3: Salamipun kagem Tupar Pak Tumidi, Bunda Dwijo, Bu Sri Munjali.
0: Nggih.
3: Lajeng Mbah Yono Wirasaban Lekono Mbah Neglendi di Mas Rian Gemes Mbak Yeni Patuk lajeng Mas Asdi Ponco ugi Mbah Suro Trisik lajeng Pak Wening Bu Mega Bu Yanwase Mbah Noyo ugi Mbak Titut lajeng Bu Atun lajeng Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Tujo prayogini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon sugeng dalu ki Bu Agianti ngawonten Wonosari Mbah Jenggot Kidul Studio lagunipun Rondo Ngarepoma menika kintun kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Basiran kalian Mas Ngadimin, sugeng laras matur sembah nuwun sami-sami Mbah Jenggot ing wonten Kidul Studio. Pak Eko jalan sama sebarat, terus bunti Pak Eko Sianji, Barat SMA Bundi nih, Barat SMA Bambang Lipuro Salama Gemasipul Mas Rian Krisi Seto Pak Sagio Pak Wardi Mas Adi Lanset ya kemawon jeh maturun Pak Eko ingga wonten jalan sama suwansun wonten tembangan wonten Bojonakal kalian dalan memori sumogo.

0: Ngapa ten no? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu. Mrene Bu.
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Wantunun Panjenengantasi Keperangnya Wiji Kalian Program Membuat RRI Yogyakarta Radio Ingga Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Moncowarno Budaya. Dalem menika ngaturaken giaran Ringgit Tiang kanthi cariyos Karno Sumbogo Wiratama. Sutrisno Budaya Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

marenggeng genggeng kumregut sulai ngabdi padya srimpi denyambekso bedaya surya sumirat sulestyaning warna para larenggana sinawung ungling pradangga datan mimbuhi lejaring driya kepara tansah sanget emeng ing manah Prabu Karna disurti kantim yang patih Ati Manggala ing pagedenganipun saya bentar hawa memengsan Pandhawa lan Kurawa marma ungup-ungup dumados sing maha pralaya maha gedhe pralaya pepati bakal tumeka loro pati ageng-agengan

0: yang sukses dilinuwi muga ngayomo panjenengan ingsun. Gumareking marang para nayaka pangembating praja miwah kawula saendenging praja ngawon. Karan ingsun Kyai Kyai Dewi Sotikanti Kakang Patih Abdi Manggala kang sarta kabeh kawula kang padha sedaya ngarsani ingsun moro gage dikepenakake anggone sedaya ngarsani ingsun. Jemurung Yai, Yai Dewi Surtianti.
1: Kalau nok
0: Kakang Pati Abdi Manggala piye Kakang?
1: Wiwit enjang ngantos pletak ing surya. Ingkang abdi kawula sampun marak kabyan para wonten ngarsa abdi kawula.
0: Syukur ateges Kakang Pati Abdi Manggala padha mangge rayu tanpa rindu. Niskolo, Kakang Pati. Yento ingsun ngawuningani kang sarto ngerasake gumelaring bedoyo Suryo Sumirah ingkang katemben kagelar dening para di dalem bedoyo Srimpi kang pinandhekan dening garaning Suryayi Surtianti lan putraning Sun Dewi Karnawati. Ingsun banjur kemutan gawang-gawang padoning nitra lamun sejatine Bedhaya Surya Sumirah nyasan dalem sawargi Kanjeng Rama Adipati Adirata priya gumlubur kang tubuh wicaksana ingkang wis kula wentah ing sawet wiwit cilik nganti tumekaning akhir diwasa Kakang Pati ora nyono bar-bar pisan jebul Kanjeng Rama sawargi lan Bedhaya Surya Sumirah iku banjur diparingake marang ingsun lestari gumelar nganti turun tumurun tumeka dina samangka Kakang elo ing kahanan udakara telung dina kepungkur ingsun kuwi supena Kakang Patih supena sing impi apa kang dadi panimen ing subar tak andharake marang Kakang Patih mangke saka rumangsaku aku kerawan dini Kanjeng Rama Adipati Adirata ing kono panjenengane paring dawuh supaya aku ambeksa Kakang Abdi Manggala rening ingsun pinadyan kon alendra ing sing blok ing pangerten lan ingsun pitaya kelan Kakang Pati Abdi Manggala ngerti satu barang rekek moro gaji lerdekno apa tuh sejati nih pangimen ingsun kok ingsun tidak wewek sot ini kan jenro masalah dipuy kan pati
1: dok silun jimat soho sesempan yunak yun samudro kengek somo dini abdi hampo buatan pinter merdek akan pasukan nangin silun naluri kawuripun para pinisepuh bilih yang ingin penombok sangka adaanipun hadi nampi jejiban ing kawrajan
0: nampa jejiban ing ngabot ngono Kakang Pati yen to pancen dermangkono ateges ora jeneng mokal ora jeneng mokal karena ing jaman samengko yang diturut tamal singsun wos dungkap moho praloyo wos dungkap suruting jagat katitik akeh poro senopati akeh porang delandering projekan tansah mendung engkang tansah berkunung buku kasopiongko sepi eng petung dakah dakah koyo bakal angakai bumi Kakang Pati
1: sampun mempaatkan para pakir miskin menut sampun cacak kali atus malah sampun kokap anakan wonton sak ngajeng asmur korposi
0: syukur seketi jumurung Kakang Pati sumur kokalamun dino iki ingsun kepengin darmo dono driya kepengin dharma dana triya sing pengin weneh marang kawulaning sukang padha kecingkrangan uripe kakang mati ingsun daya-daya kepengin nyurupi kaya ngono glaring kawulaning sun ingsun daya-daya kepengin paring dana triya kakang mati
1: prastawa dhawuh paring yen paring

0: Asian North Prop.
1: Kakang Patri apa Manggolo kakang?
0: Iya, wonten kawasan.
1: Wes ben, para kawulan yang support seneng atine. Mapan ning Projo ngamongko. Awit sumurupa kakang Patri yen to kraton iki ora mligi darbe ingsun pribadi anake.

0: Lombongnya terus lombong.
1: Orang kaki saya kita
0: kebareng matur sinuwun.
2: Kula nyuwun perhiasan wanita yang menika kalung sinuwun.
1: Kowe ngersakake kowe njaluk jenenge kalung.
2: Nggih.
1: Amung kuwi.
2: Injil, ngomong kalung kayak mawon sinuwun.
1: Ya surti kanti. Ojo kong sisi adewi gering ori ngoyayi moro gage. Paringono kalungmu marang. Sopo ini jenengmu sopo.
2: Kulo dremis sinuwun.
1: Dremi.
2: Injil.
3: Dremi apa dremis?
2: Dremi. Dremi.
3: Ya pas.
1: Lah iki gustimu wis kepareng-pareng kalunge sing diagem wae diparingake marang kowe. Ewa dene ana kurangi kowe uga tak dawuhi manjing ning panti kahartakan kono. Wujute redana sak cukupe.
0: Nggih,
1: matur sembah nuwun. Sing ngati-ati. Wis, bali saiki. Eh, sapa kae?
0: Kula menika mboten pengen gonjo donya kok sinuwun.
4: Oh, kepengenmu.
1: Banjur kepengenmu.
0: Kulo menika menewoten dusun rak kasebat prawan kaset. Kulo menika pengen dados seliripun Gusti Patih niki.
3: Kowe iki wong desa Saso. Pengen dadi seliring patih. Apa mbok kira aku ki ngok?
1: Lakui gumanto orang yang kakang mati hati manggolong kurang bisa mutusi awet nyumunmu ramarang ingsun yang marang kakang mati hati manggolong yuk kabeh wae poro kaulan ingsun kustak paringi opokan hati pamitamu sakungku bali ojo lali liwat ikpanti kakakan

0: hatta angus turiko beset pusoko kawan potang kawoco kang sinakti mapan sak jawining daging sak runing kulit podo jaliko mancur kang udiro sebet kang kusiko mangkono pegat pegat sabdaning narpati ngawonggo
1: sakit

0: Dek, nyagai menopo kan bagus panjenengan pun pat orang jeneng. Yayi, ayo Yayi, ngrapa mantra mik
1: yo sapa Yayi.
2: Nakula Sedewa titisaning Sang Hyang Aswan lan Aswin dewaning kumarasan matek aji widya sada musadani roganing Narpati Basukarno kaperbawan ngelmu widya sada pungun pungun kluwung saking nendra walaya jati jati satmamulya.

Kanjeng Ratu sanadyan to tasih bingung rasing manah kula karana katemben kewala kantoko sinau cota tasih Dewi Kunti

0: sapa iku kula pojo tidur-tidur. Derek napa nipu manunggal laman kadang-kadang mu Pandhawa ya karno.
1: Menawi sak menika kula mestu tidhawuhipun ibu supados manunggalaken para Pandhawa. Ibu, kamangka wit alit menika sampun pinisahaken dening ibu. Kalian para kadang-kadang kula Pandhawa. Lan kula sampun prasetya bilih kula badhe ngresnani Yai Prabu Duryudana. Lan kula ki prasetya badhe ngrungkepi Praja Ngastina ngantos kukuting jagat.

Ibu, ibu. Jagat masih saling batoro. Teko mengene lakon iki. Lagi katem ben iki aku mangerteni kalamune buku ingkang sajeng tikui. Kanjeng ibu Kunti tali proto. Nanging banjur ewohoyo ing pambudi anggonku bakal jumangkah. Nungkap prago Barata Yudha Jaya Binangun. Kepianggonku bakal rumagang tanding lawan adik-adikku para Pandhawa. Dewa, dewa. Aku ra getun awet linarake dening ibu Kunti tali proto.

0: diwasaning wektu dungkap tekaning moho praloyo, moho gede praloyo mati Raja Pati geden gedenan Paratayuda Jaya Binangun Tegal Kurukasetra banjir getih sarah bangke krikil untu patok balung.
1: Ayo ketuk opat dikdayanmu ger, bocah bagus.

kocin prayutno semurih kuang balik titionikun

0: kopi. Mandu story ki Gusti kula sasu kula. Kula suwun iki. Ring Bathara ki mugi-mugi ndara kula sasu kula sampun ngantos mumun lan noel menika. Boleh. Dewane wangi yo.
1: Ya.
2: Kelurah Noyo Bodro Matek Aji Panyukan Mring Jabang Sasi Kirono Kaperbawan Ikhlas Sing Manah Luring Buden Podo Sanaliko Erep Sirponang Jabang Bayi

ritmo semurire iku ambale titi oni gondon

0: cinta terus kuat cepat pulang. Lanjut, ratu aku.
1: Kepiek ya.
0: Ngengengi bab sumpen non diko. Dikira sampun umapak zaman moho praloyo. Pepaten aku kanti sarono prang baroto yudo joyo. Namun prang baroto yudo joyo binangun niko prang suci sanes prang ampia awur-awur niki kulolandiko kedah nopo dobroto ngaketaken dumateng yang mohawi siso gitu.
1: Iya kayai kabeh aturmu bakal tak sarangi dhewe kyai.
0: Lah kanthi ngeten mugi-mugi ndika kula sampun saged nggagapi menapa kang dados pekajeng kula Gusti.
1: Iya sakrehning iki wis surup Surya. Aku mundut pamit bakal bali mring pasrangganku kala.
0: Ingkang atos-atos sembah kula ingkang dherek ageng panjenengan.

0: yanto akulan kue kuya mung mandul
1: ya ama
0: nangik ora ono alone yanto akulan kue kabeh kodong itu muka-muka dorong pandemong bisa gulik itu
1: ya ma
0: ayo aku

Pasanggran bulu kapitu Noto ngastino Prabu Kurupati ya Prabu Duryudana Semumas goleng manah Wetsit haning porpunden haningge Sangsi matmo bismo Nyang dayuang drono Marmo yen tumengo katon sepo Yen tumungkul katon sepi Mangkono sabawane Narindraning para Kurawa

Pak Cindy Pak Cilakan.

0: Iwo kini adi-adi kulo kakak yang sampun pecah nanging pendowo cek tetep dimo
1: nanging ke kepar mata
0: kalian menikom boten sakit dipun nengakan mawon menikom namung lalamisan korok ini sepuh ingkang ya nanti dateng dari dulu.
1: Kepala ngamater kula kok sarujuk kalian sabda paduka ing tata lair kakang Dirna kengeyan pegawai bisma menika derek paduka setiap dateng paduka malah sumpah perjurit sabta marga dipun gondeli nyatanipun batinipun condong dateng kadang paduka para pendawa ketitik montening palagan mereka cekta wela-wela dan sakit dipun biji ternyata sekantun menjahi kantun mikut kantun nyepeng pun tadi kemauan banten sakit lah ya. Mereka sak lebeting wonten mengsa sak lebeting kembul mata nika kita terlahir mereka derek paduka
0: bilang neten dari udonom boten badi kertoyo sok sinten lo kemawon ini sepoh nyanati dari udono ngulo adeting ngestino ono dari udono saya ngestino.

0: disekakno. Sajake kok delajikan nang mangkono kuwi karepmu iki Karno.
1: Dipangen kepapunten Prawa Prabu. Kayu wonten sarana ora sing manah kula. Daya-daya kepengin ditinggalaken Darma Bekti kula dhateng Yai Prabu Drudala. Magot nyerang nanggono Prawa Prabu.
0: Yo. Ora maido. Ora maido sepiro. Kecarepanmu kepengin ngongasake nang ngarepe. Janaka. Babakan kaprawiranmu. Alinglingo Karno. Pun bapa iki senadyan to kusir ananging dudu kusir pidak pedaraan. Prabu saya iki kusir ya pangayomanmu Karno. Mula trepe munggo ing yudha negara pun bapa kang luwih dhisik munggah ana ing sak nduring kreta lagi kowe kang munggah
1: ana. Ngapunten Rama Prabu. Sinten ding kalepatan kula diangkuri pangsono. Sumangga, sumangga kuatri. Tinggal wonten sak
0: menika. Ya wis, ayo Karno. Tinggal budhal.

0: Jaya Kunto Drosa
1: Ojo Kirang
0: Timun Pangan Kunto Wijaya Danu
1: Pari Paksa
0: Suriga Manjing Marangka
1: Pasake Sanjata Pamungkas
0: Tumameng Kuser Gleyang Risang Garukaca
1: Lebur Tanpa Dadi Gengger.

Hatut. Hatut. Ora luput saka kebudanan. Ora merutut saka gendongan. Patine Hatut tak gawe dadaan. Longgo getemu.

0: kaulku.
1: Kowe nate sumpah apa ya iki?
0: Besok yen tumapak perang Baratayuda, aku kang bakal dadi dalane patine anak-anake Wadestro Rastro. Lah, besok ngenteni apa? Saiki uga Lilanono Kurawa tak labrake.
1: Mengko dhisik Nyai. Yen to Nyai Werkudara wis pitaya yen pun kakang iki minangka bata kula pranatan perang Baratayuda aku kang gawe Nyai.
0: Ah.
1: Semune sarta Nyai.
0: Yo, aku manut.
1: Nyai sangaji Ibi Kunti miwah Nyai Werkudara lan Arjuna. Kawruwana yang tak dina iki Kurawa sing ngadani senopati kang jumeneng dadi senopatiku Nerpati Basukarna mula Dimas Janaka
2: pun wonten pangandika Bapak Prabu.
1: Arep ning Kurawa sing ngadani senopati kang jumeneng senopati ya ora kamu Yayi Nerpati Basukarna. Siadi aja miris. Najan kondangi Nerpati Basukarna kuwi jempari ora bakal mrucut yen to bakal namani ana ing jangga sapa wae kang tumomo mesti bakal tumekaning pati. Nanging pun kakang kepengin ngerti manteping prasetyamu menawa ngadepi Yayi Nerpati Basukarna Yayi.
2: Bapak Prabu Arjuna mboten badhe kalihan kados pundi tandangipun kakang Nerpati Basukarna wonten ing palagan. Sanadyan to sampun kathah senopati nyagulaguling Pandhawa ingkang sampun sirna wonten ing palagan. Ananging Bapak Prabu samangi anggen kula majeng mapakaken kakang Narpati Basukarna kula amung netepi dharmaning satriya wonten sajroning palagan namung kalih pilihanipun kula kedah ungguling yuda menopo tumekaning sirna.
1: Kaya mangkono
2: inggih wonten wimbuhipun dados marming manah kula
1: maremu kepiye Yayi?
2: Anggen kula majeng wonten ing palagan inusiran paduka inggih Sri Bathara Kresna titising Wisnu Bathara inggih Sang Hyang Suman dewaning katentreman dewaning kamulyan dewaning kamenangan pramila kula pitaya kula
1: waduh, hati-hati. Gawe gonggong, gawe pun kakang Yayi.

Jangan kesempen mampang, ini pun Badi Tato Senopati Milo, siagak no Pospitori nonce Inalungaken dening Yayi Arjuna Minangka Tondo menika Senopati Yayi.

0: dekat Dewa Batoro. Ono ing Palagan kok banjur lumayu bakal menyang endi janji?
1: Koko Prabu kula lingsem Koko Prabu.
0: Lingsem karo sapa?
1: Paduka sampun nyemrapi kiyambak menawi to perang Baratayuda menika dipun pirsani kalian para Jawata, Apsara mewah Apsari. Ananging lungsen kula udhar kenging pusakanipun Kakang Mas Narpati Basukarno. Kula lingsem Koko Prabu.
0: Mengkosek to, mandeg dhisik to, janji. Dan kowe kudune matur nuwun yen to ora kena lungsenmu mesti janggamu sing tugel ya. Banjur nek kowe arep lingsem kowe bakal menyang endi?
1: Kula badhe nepsu brata malih.
0: Kowe bakal topo?
1: Inggih.
0: Suwene nggonmu topo, kadang-kadang wis dipateni kabeh dening Nyai Nepati Basukarno.
1: Lajeng kula kedah
0: karo. Aja wedi kangenan. Yen to siadi sing ayo tak dan.

0: Kulo Prabu Jimat Undan Kulo Romo. Sepinten kengkal patan kulo diakungi pangak Somo Romo. Sampun woten sasmito keketek jojo utul prateng walikat. Kulo sampun mangertos tumuruning sanggang yomo dipati diwaning praloyo Romo. Laturi patuko ang lantaraken wangsul kulo tenikasih dan jati Romo.
1: Aduh anakku Karnongger, ojo cilik hatimu. Bacot no anggonmu peperangan pelawan Cano Muko-muko Koyonggol Lingkakan yongir

taman senjata kadewatan pusaka pasupati jangga tugel to gumebrok ing Bantara Narpati Basukarno rinampa rampa inubung dening para Pandhawa gugur ngrungkepi Bu Pertiwi minangka kusuma bangsa. Narpati Basukarno sang Sumbaga Wiratama mangkono pangrapuning nata Durati Sri Bathara Kresna.

0: nyanyi yang sangat ngaji yang janoko rumah bibit uti yang jiwar kudoro
1: ingin kamu ngomong
0: yang ketapan ini harus ngandaraknya ono nenek suruh sudiro saya ningkat klub sun brastola.

Sutrisno Budoyo. Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk program acara yang akan hadir untuk Anda di akhir pekan kali ini. Di pagi hari untuk mengawali perjumpaan kita, Mbak Dek Babakan Niti Kabejian akan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending Kinarto Sabdo akan hadir di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di Mado Gado. Masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, segera akan kami hadirkan Babakan Niti Kabejian untuk Agama Kristen. Kali ini bersama dengan Pendeta Binuko Engurtio dengan mengangkat tema Manunggaling Kawulo Gusti. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken. Thank you.

Selamat pagi para pendengar Sutresna Budaya yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya, Pendeta Binuko Edi Nugroho, diberikan kesempatan untuk dapat melayani Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya saat ini melayani di Gereja Kabar Baik Indonesia dan adalah kebahagiaan untuk bisa membagikan renungan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak kita sekalian untuk bersama bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Tuhan untuk kebaikan-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu atas seluruh hidup kami. Dan kami berdoa agar kiranya di dalam seluruh proses perjalanan kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan, kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, sehingga oleh karenanya kami dapat menghasilkan buah yang banyak. Bapa, tolonglah kami dalam seluruh proses itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para Sutresna Budaya yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema kita sangat menarik sekali, adalah tentang manunggaling kawulo Gusti, menyatunya hamba bersama dengan Tuannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini bersyukur karena proses tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita menjadi sangat menarik ketika kita berada di Provinsi Yogyakarta ini. Karena Yogyakarta itu lebih plural, lebih kompleks daripada Israel dibandingkan ketika para murid menerima proses panggilan, di mana rata-rata mereka itu dari satu suku. Tetapi ketika kita mencoba menggumuli tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita sehingga kita berbuah banyak, hal ini menjadi lebih kompleks karena Yogyakarta adalah provinsi dengan banyak suku, keragaman budaya yang sangat-sangat kaya. Ibarat kalau kita mau jujur, Yogyakarta itu adalah sebuah kota budaya bagaikan Indonesia mini yang nyata. Berbagai suku, bahkan berbagai bangsa tinggal bersama, bekerja, belajar bersama, diberdayakan bersama, dan pada akhirnya dikirim, diserahkan ke berbagai wilayah di Nusantara, bahkan di dunia. Nah, tentu di dalam menjaga keragaman yang kaya ini, kita perlu mengerti bahwa Yogyakarta menjadi laboratorium kebersamaan, di mana di dalamnya memerlukan pandu, memerlukan bimbingan agar kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang sangat kaya dan mendalam. Oleh karena itu, pagi hari ini kita teringat bersama akan kekayaan falsafah Jawa yang sudah diberikan oleh para leluhur, yaitu manunggaling kawulo Gusti, bersatunya para hamba bersama dengan Tuannya. Asap kali kita berpikir bahwa manunggaling kawulo Gusti itu adalah sebuah proses mistik atau magic. Kita menyatu untuk menjadi sakti, kita menyatu memiliki kuasa yang tak terbatas seperti Gusti. Nah, pagi hari ini kita perlu melihat ulang konsepsi manunggaling kawulo Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dikatakan ia berbuah banyak. Tinggal di dalam Kristus adalah sebuah bentuk kemanunggalan, bentuk kesatuan. Atau secara konkret kita mengatakan bahwa
kemanunggalan itu adalah sebuah penyelarasan kehidupan. Artinya ketika kita tinggal di dalam Bapa, maka seluruh pikiran Bapa, kehendak Bapa, kerinduan Sang Bapa, Gusti Yesus itu menyatu di dalam keinginan, kehendak, dan juga dalam seluruh pelaksanaan kehidupan kita. Bukan berarti menyatu kemudian kita menjadi seperti Allah. Saya rasa bukan begitu. Manunggal itu artinya kawulo hamba itu menyelaraskan seluruh pikiran, kehendak, dan perencanaan kehidupannya selaras dengan Sang Gusti atau Sang Tuhan itu. Jadi sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam doa terakhirnya di Taman Getsemani, Dia mengajarkan, bukan kehendakku, bukan lagi mauku, bukan lagi keinginanku. Bahkan ketika Dia tahu Dia sedang di ujung penderitaan dan akan disalibkan, tetapi Dia dengan tegas menyatakan, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Menarik bukan? Jadi kemanunggalan itu menyebabkan kita harus mengikis seluruh egoisme kita, seluruh kebebalan kita, kekeras kepalaan kita, manunggal dengan Gusti, selaras dengan kehendak Gusti. Dan oleh karena itu, apa yang menjadi akibat ketika manusia selaras dengan kehendak Bapa, maka dengan sendirinya dia juga selaras dengan cita-cita Sang Bapa, Sang Gusti itu, untuk menata dan mengelola seluruh ciptaan yang ada. Luar biasa bukan? Para sutresno budoyo yang terkasih di dalam Yesus Kristus, akibat yang paling nyata ketika kita selaras dengan kehendak Bapa, Yesus berkata, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi ingat ada hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keselarasan dengan Allah mengakibatkan keselarasan dengan sesama. Jadi kita mengerti bahwa ketika kita selaras dengan Bapa, manunggal dengan Bapa, akibatnya kita juga manunggal selaras dengan sesama. Karena ujian keselarasan dengan Bapa adalah kita mengasihi manusia sebagaimana atau seperti Bapa mengasihi manusia. Jadi ketika kita mengasihi Bapa, maka dengan sendirinya kita mengasihi manusia yang adalah ciptaan Bapa. Akibatnya kita selaras dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Matius 25 ayat 40 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Menarik apa yang dikatakan. Kamu telah melakukannya untuk aku. Nah ini kunci pendidikan iman kita sekali lagi. Cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita adalah cara kita memperlakukan Gusti Yesus. Jadi kalau kita mengaku sekali lagi manunggal dengan Gusti, tetapi masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, atau kita mendiskriminasi, memilah-milah suku mana lebih baik daripada suku yang lain, kita belum menggenapi kesatuan dengan Kristus itu sendiri. Karena kesatuan bukan sekedar di bibir, tetapi harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, menyatu dengan sesama, manunggaling
bersama dengan manungso, bersama dengan manusia dan sesama di sekitar kita, sebetulnya adalah buah dari keselarasan dan kesatuan kita dengan Bapa. Karena bukti kesatuan kita dengan Bapa adalah keselarasan kita dengan manusia. Keselarasan dengan Bapa sekali lagi mengakibatkan kesatuan dengan sesama. Nah, sebagai bagian dari masyarakat Jogja yang berbahagia dan luar biasa, dan apalagi kita sebagai bagian dari orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Kristus, kita harus bersyukur akan kekayaan panggilan ini. Hampir setiap tahun di Jogja kita menyambut saudara-saudara dari berbagai suku dan bangsa. Saya rasa ini adalah sebuah panggilan yang sangat agung bagi kita untuk mengerjakan panggilan keselarasan ini. Dan proses ini adalah proses yang mulia sebagaimana yang Yesus katakan di Matius 5. Kita menjadi garam, kita memberi rasa, kita menjadi terang bagi saudara-saudara kita, orang-orang yang bersekutu, berkumpul, bersatu, menjadi keluarga yang berbahagia di Provinsi Yogyakarta ini. Para sutrisno budoyo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita genggam panggilan yang mulia ini. Mari kita hidupi panggilan yang diajarkan oleh Yesus Kristus ini, sehingga pancaran kasih Bapa, pancaran kekuatan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang hebat akan genap terjadi di tengah-tengah kita. Masalahnya bukan kita tidak bisa, tetapi maukah kita mengerjakan itu? Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang baik yang telah menjadi teladan di dalam kehidupan kami, terpujilah namamu. Hari ini kami belajar tentang menyatu bersama dengan Bapa. Ajar kami mengerjakannya bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari berbagai suku dan bangsa yang Tuhan letakkan secara ajaib di Yogyakarta ini. Dan kiranya kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga pembelajaran di Jogja akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.

Sutrisno Putri di kesempatan pagi hari ini, sembari Anda memulai aktivitas, saya akan temani Anda dengan beberapa kending pilihan karya Maestro Ki Narto Sabdo. Dan kali ini sudah saya pilihkan Pangkur Wanaran Mataram Laras Lindru Padat Songo. Samangke kala jengaken Pangkur Gobyok Laras Lindru Padat Songo. Lanuki badhe katuraken Pangkur Mocopat Laras Pelok Padat 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul terus memperkuat program ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Salah satunya melalui bantuan sosial pangan bertajuk Sambung Pangan atau Sapa Bantul. Kepala Dinas Sosial Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, tahun ini bantuan tersebut diberikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat KPM. Setiap KPM menerima bantuan senilai 200.000 berupa sejumlah kebutuhan pokok. Beralih ke informasi lain. Inventarisasi kekayaan intelektual komunal KIK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Generasi muda khususnya Gen Z memiliki peran besar dalam mempercepat inventarisasi kekayaan intelektual komunal atau KIK di Indonesia. Melalui dokumentasi budaya di media sosial, sebuah langkah sederhana yang ternyata berdampak signifikan bagi perlindungan warisan budaya secara hukum. Rahma Ananda Sulaiman, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM menjelaskan, konten budaya yang dibuat anak muda di platform digital dapat menjadi jejak digital yang mendukung proses inventarisasi KIK. Dokumentasi tersebut juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong lembaga terkait untuk mengkaji potensi kekayaan intelektual komunal yang ada. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Kanwil DIY, Fanny Aldila membenarkan bahwa keterlibatan generasi muda telah memberikan dampak nyata dalam proses inventarisasi KIK. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutrisno Putoyo, Sugeng Enjang kembali di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan. Saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di pagi hari ini, sembari Anda pagi hari ini memulai aktivitas atau mungkin juga baru bersiap-siap begitu nggih untuk memulai tugas-tugas di kesempatan akhir pekan kali ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima begitu nggih, dan pagi hari ini sudah siap untuk memulai tugas-tugas, kewajiban atau juga pekerjaan Anda, dan semoga harapannya sepanjang hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Seterusnya betul ya, pagi hari ini saya ingin ajak Anda untuk belajar sejarah begitu nggih, karena ini sudah mendekati tanggal 17 Agustus. Saya ingin juga mengajak Anda untuk sedikit membuka kembali lembaran-lembaran sejarah pada masa perjuangan. Nah, kali ini melalui pertanyaan, yang pertanyaannya mudah saja, Anda tinggal pilih A, B atau C gitu nggih, sesuai dengan kemantepan dan juga ilmu pangiro-iro panjenengan. Ya, karena di Matuk-Gatuk yang namanya salah benar itu tidak masalah, yang penting bisa bergabung di Pro 4 RRI Yogyakarta. Kali ini tersebut ya, pertanyaannya adalah berikut ini adalah nama tentara buatan Jepang saat menjajah Indonesia. Kecuali apakah A. Heihu, B. Romusa, atau C. Peta. Kita akan buka di 540333. Sumangga ingkang badhe ndereng regengaken wonten ing enjang menika. Sugeng enjang Matuk-Gatuk.
1: Sugeng enjang adem-adem Matuk-Gatuk.
0: Waduh, sehat-sehat, Bu.
1: Nggih, paring donga pangestunipun Nak Semi. Nggih. Ngantuk ing karahayan kosok kan selipun.
0: Pangestunipun. Berkat donga pangestu, Bu, sehat sedaya.
1: Alhamdulillah, nderek remen donga dina ngadi pinuti.
0: Nggih.
1: Amun persanipun menika kula dereng lair dadi ya gur kira-kira.
0: Pangira-ira nggih.
1: Jawaban kula ingkang C kemawon.
0: Ingkang C kemawon mekaten nggih. Mekaten.
1: Nggih, matur nuwun sanget Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang matur nuwun dhumateng wonten ing Karangmojo. Kita buka lagi Sugeng Enjang Matuk-Gatuk.
2: Sugeng iso.
0: Weh, langsung ya menika. Dicekat ning Wonosari. Kabar baik menika Mbah Noyo?
2: Baik, alhamdulillah Mas Semi.
0: Alhamdulillah nggih.
2: Jalan-jalan.
0: Weh, lha duki pundi menika?
2: Ya, semen sekitar jalur Gaza, Pak.
0: Jalur Gaza mawon nggih.
2: Sehat-sehat ta Mas Semi?
0: Paestunipun kondur rugi Mbah Noyo nggih.
2: Pak Sipai men tangirung iki.
0: Mpun,
2: wis. Pak Siti.
0: Wis godhok wedang nika wau.
2: Mbak Siti, Pak Mur Siti tak gugahi kabeh jotange yo.
0: Nggih.
2: Temu Mas Semi iki.
0: Ha nggih, kaya pun tengko menika.
2: Iki rogendeng Pak Yanto Mbak Ana.
0: Nggih.
2: Pokoke undang-undang nek esuk iki Mas.
0: Mekaten nggih. Heeh.
2: Nggih. Aku tak jawab pembela tanah air.
0: Pembela tanah air nggih.
2: Nek Heihu karo Romusa iki gaweane Jepang kuwi Mas.
0: Oh ngaten nggih.
2: Ngaten kemawon nggih Mas Semi.
0: Mekaten nggih.
2: Salam sehat bersama Perompat. Merdeka.
0: Merdeka. Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari matur nuwun. Kita buka lagi monggo. Sugeng Enjang Matuk-Gatuk.
3: Sugeng Enjang Matuk-Gatuk.
0: Sugeng Enjang Parimbang.
3: Nggih.
0: Menika
3: sehat Mas Semi.
0: Paestunipun semanten ugi kondur Parimbang ugi.
3: Amin. Sehat Mas.
0: Ngaten.
3: Cuaca ya isih redup banget iki kok ya wis mendang-mendung ya Mas ya.
0: Nggih.
3: Nggih, ya sapu dan ya urung Agustus kok.
0: Nggih. Monggo.
3: Napa iki wau pertanyaane wau?
0: Pertanyaannya, pertanyaannya adalah berikut ini adalah nama tentara buatan Jepang saat menjajah Indonesia. Kecuali A. Heihu, B. Romusa, atau C. Peta.
3: Oh, kecuali. Nah, tentara berarti yang bukan tentara.
0: Yang itu bukan, monggo.
3: Nah, nomor loro, Romusa. Nomor.
0: Romusa, ngata.
3: Romusa itu orang pekerja,
0: gitu. Oh, ngata.
3: Bukan tentara, toh.
0: Hmm.
3: Nah, kuwi nek nek saiki apa kuwi nek singkatan saiki kuwi modern rombongan muka susah
0: Waduh, lah kok yono wae to nggih.
3: Wae to. Doa saiki iki timbang
0: jam. Lek gawe istilah kok ya iso wae. Nggih,
3: monggo aku B ya, Mas.
0: GB nggih.
3: Nggih, Romusan.
0: Nggih.
3: Tetep mawon matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Rimba wonten ing Mendut. Sugeng Enjang matur gaduk.
4: Sugeng Enjang matur gaduk, Mas Sami.
0: Sugeng Enjang, Pak Bambang Sutara menika.
4: Beres.
0: Nggih, sehat-sehat Pak Bambang.
4: Pangestune
0: pun mas, alhamdulillah. Nggih, pangestune pun ugi sehat, monggo.
4: Jawab mawon. Heeh. Jawab kalih ngenten. Asal mboten.
0: Wes tunggal mawon kok nggo mengko ora ngoman-ngomani.
4: Pakai
0: diantara
4: peta dan apa itu? Ah, itu ya peta
0: aja,
4: Mas.
0: Oh, ngaten.
4: Nggih, ngaten.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Bambang Starno wonten ing Purworejo. Sugeng Enjang matur gaduk.
5: Sugeng
0: Enjang
5: matur gaduk.
0: Kalasan sehat-sehat Kang Gilas.
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Nggih. Monggo.
5: Jenengan sekeluarga sehat.
0: Pangestunipun nggih mugi sehat.
5: Alhamdulillah. Heeh. Kula tak milih sing C, Mas.
0: Ingkang C mekaten nggih.
5: Nggih, ngeten mawon nggih, Mas.
0: Matur nuwun. Terima kasih kembali Kang Gilas. Kita buka lagi Sugeng Enjang matur gaduk.
6: Halo, Sugeng Enjang matur gaduk,
0: Mas. Sugeng Enjang nggih.
6: Semangat Sabtu.
0: Semangat Sabtu, Bu.
6: Kabar sehat
0: nggih. Pasti pun
6: nggih. Semua pendengar keempat mungkin kita mencapai naringan sehat.
0: Nggih.
6: Pilihannya napa mawon ta Mas?
0: Oh, ini jadi pertanyaannya kan begini. Berikut ini adalah nama tentara buatan Jepang saat menjajah Indonesia, kecuali A. Heiho, B. Romusa atau C. Peta. Monggo.
6: Kecuali nggih
0: niku. Nggih.
6: Romusa kemawon.
0: Romusa kemawon.
6: Nggih. Ngaten mawon semangat pagi.
0: Semangat pagi. Matur nuwun biayu wonten ing Jalan Paris. Sugeng Enjang matur gaduk.
7: Halo Sugeng Enjang matur gaduk.
0: Sugeng Enjang. Yo mudha.
7: Nggih.
0: Pulang pengajian po?
7: Nggih nembe niki wae.
0: Weh lajan kek niki wae pacitane napa?
7: Anu niki apa ya?
0: Arem-arem wah cocok ganjel. Oh mboten to.
7: Kupat tahu.
0: Waduh lah kupat tahu e.
7: Nggih nek cara wong gelang ketoprak niku.
0: Nggih. Monggo jawaban jawabannya apa menika?
7: Milih sing yo salah bener apa B mawon.
0: Ingkang B mawon. Mekaten nggih.
7: Sehat ya keluarga nggih.
0: Nggih.
7: Kagem sedaya
0: pendengar nggih
7: sedaya sehat.
0: Nggih. Mekaten mawon matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Menika wau saking yo mudha Brajan Minggir. Selamat pagi matur gaduk.
8: Wilujeng enjing matur gaduh.
0: Wilujeng enjing Pak D.
8: Sehat Mas Emi.
0: Paestunipun kondur ugi Pak D keluarga sehat.
8: Alhamdulillah. Jadilane pasih Mas.
0: Jadilane leren kesel.
8: Oh nggih.
0: Tanggapane sok Minggu.
8: Oh nggih. Wis niku gerak jalan
0: itu. Gerak jalan nggih kek. Kira-kira dorprese napa, menda napa-napa?
8: Kula tak mboten golek napa, mboten ngerti bubur paling.
0: Oh, bubur.
8: Nggih. Lah waya bonceng Mbah Noyo, Mas.
0: Wo, lah kok didukke pundi?
8: Cemplungke kalene.
0: Waduh, jan.
8: Kula yo klebus niki yo munggah ngrekel-ngrekel
0: yo
8: kepontal-pontal.
0: Nggih.
8: Ning yo ra apa-apa. Ajeng teng Remusa, Mas.
0: Oh, ngaten.
8: Nggih. Matur kemawon nggih Mas Sami.
0: Nggih.
8: Matur, Bun.
0: Terima kasih kembali Pak Dipa menonton ing gua Triwidadi Pajangan. Selamat pagi Matur Gadok.
9: Selamat pagi Matur Gadok.
0: Sugeng Enje Mas Adi.
9: Sugeng Enjang sehat selalu Mas Sami bersama kita.
0: Nggih, terima kasih semangat.
9: Buat kagem Pak Amin di Dewan juga sehat, semua pro empat juga sehat pendengarnya.
0: Sehat sedaya nggih.
9: Tapi juga buat Yanti moga masuk. Maupun masuk nggih.
0: Sampun Bu Dwijo kalau mau.
9: Nggih. Jawabanipun tingkat mawon nggih Mas Temi. Menika kecualikan di Rumusa, menika sistem kerja paksa jenis tentara nama pasukan militer tentara.
0: Oh ngaten nggih.
9: Makasih Mas Temi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam aturun Mas Ardi wonten ing wates nggih, terima kasih Sugeng Enjang matur gaduk.
10: Sugeng Enjang mantuk.
0: Sugeng Enjang Rama. Terus pun di menikah Pak Wartos.
10: Alhamdulillah, ini kula mlebu saking masjid iki.
0: Oh, nembe kondur menika wau.
10: Ya anu salat Isra niku lho.
0: Oh, ngaten nggih. Monggo.
10: Takone terus di.
0: Pertanyaannya begini, Romo. Berikut ini adalah nama tentara atau pasukan buatan Jepang saat menjajah Indonesia, kecuali A. Heiho, B. Romusa, atau C. Peta.
10: Iye,
0: Romusa niku. Romusa, ngaten. Nggih. Ngaten to, Mas?
10: Nggih, niki siap-siap arep anu, Cek.
0: Pripun?
10: Anu persiapan niku napa menyongsong 17
0: Agustus. Weh, ngaten. Persiapane napa, Romo?
10: Nggih.
0: Pas. Oh, ngaten, nggih.
10: Nganti ra iso nyebut nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dan jenis kontur di kasake masjid. Kita buka lagi suka ngenjang matuk gaduk.
11: Suka ngenjang matuk gaduk.
0: Mejeng wetan masuk. Anji bergenggeng.
11: Ketep
0: monggo jawabannya pun menopo.
11: Tak
0: jawab hehu deh mawon. Terima kasih kembali ke Dukun Wardo yang selalu ya tahu memberikan inspirasi bagi kita untuk terus menjaga kesehatan. Sugeng Injang masuk gado.
12: Sugeng Injang masuk gado.
0: Sugeng Injang. Pak Mursidi. Terus pun di Pak Wartos Pak.
12: Sehat. Mas Hemi sekeluarga sehat.
0: Pak Estoni pun sehat lagi.
12: Agak jok yang pitulas aku.
0: Oh, langge pun nonton acara apa pak? Genjen dengan?
12: Wah, nanti gua kuat tau no volley. Oh.
0: Weh, lagi yang ini.
12: Katuros komplit.
0: Kayak derek apa?
12: Gua buat teman.
0: Penggembira.
12: Penggembira. Kepai melu supporternya siapa?
0: Ngaten gih. Wangga Pak Mursidi.
12: Jawaban gua
0: Semawon nggih, petang nggih.
12: Matur nuwun Mas Semi.
0: Nggih, lestari budayaku Pak Mursidi wonten ing Jalan Godian. Matur nuwun. Selamat pagi Matuk Gaduk. Halo.
13: Nggih Matuk Gaduk, Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang sedayu Pak Sumar.
13: Kaleresan.
0: Nggih, sehat-sehat Pak Sumar.
13: Tansah sinerangan sehat, mugi Mas Semi Prabowo lan keluarga tansah sinerangan sehat anugi.
0: Alhamdulillah sih, matur nuwun sehat.
13: Iki kuwi ya penggembira emang.
0: Penggembira. Nggak telang ke lan mboten nonton penggembirane mangke sepi gitu. Mangga Pak Sumar.
13: Nggih, ingkang semawon.
0: Ingkang B.
13: Romusa.
0: Romusa nggih.
13: Matur nuwun Mas Sumar.
0: Nggih, terima kasih kembali saking sedayu Pak Sumar matur nuwun. Di belakangnya Pak Sumar, sugeng enjang matur gaduk.
14: Sugeng enjang matur gaduk. Mbah Mus Mujiono matur.
0: Mbah Mus Mujiono. Terus pundi Pak Wartos menika?
14: Ah, dan Pak Semi sehat ya.
0: Sehat ugi nggih matur nuwun. Monggo. Jawabannya.
14: Ingkang B.
0: Ingkang B ngaten nggih. Terima kasih kembali. Oh nggih saking Pak Mujiono salam katur kagem Mbah Mus. Pak Mus Mujiono. Sugeng enjang matuk gaduk.
13: Sugeng enjang matuk Mas Semi.
0: Sugeng enjang Pak Yanto.
13: Nggih, Bapak sehat nggih.
0: Pak Estunipun sehat kondur ugi Pak Yanto sedaya keluarga sehat nggih.
13: Alhamdulillah. Ngeteni Mas Semi.
0: Nggih.
13: Lho nderek jawab.
0: Monggo.
13: Kuwi ana lagune mbiyen Mas.
0: Pripun?
13: Karena kerja secara paksa gini ku ning tuwo lagu niku dak terus diseneni nggih Romusa niku matur nuwun Mas Egi
0: matur nuwun. Waalaikumsalam matur nuwun menika sangge Pak Yanto wonten ing Margo Dadi Seyekan. Kita ke WA guys tersebut yo, yang mau bergabung di telepon sabar dulu, nanti akan kita buka di sesi kedua. Sekarang saatnya saya akan bacakan yang bergabung di 0895 0144 1066. Dari Pak Untung Sugeng Injing wontene tamsiswa jam banyak adalah yang B. Nggih, ada Pak Ferry wontene Gunung Kidul menika mengirimkan voice-nya, coba kita dengarkan.
15: Deni.
0: Hei,
15: hu, Ini medeni hi hi hu.
0: Medeni cacilek nek niki. Hey hey hu. Pak Gading jawabannya peta, Dambalan Tambak Bantul jawabannya peta. Budujo kalau sampun ada Pak Antaryanto. Hey hu. Ada Mbah Wono B Mas, ada Kang Min Jojoran suka nginjing jawabannya C peta. Kemudian ada yang Giri Putri jawabannya C, Mas Tio Magelang jawabannya A, Mbah Pur wonten ing Jalan Kaliurang jawabannya C peta. Mas Hirnawan wonten ing Bantul suka nginjing, Mas kula jawabannya C. Kok mbok request lagu Laut Kidul wala nggih cobi nanti nggih. Mas Klawan Godian jawabannya peta, ada Mbah Wakiran jawabannya A, Mbah Mulyono Gotirto jawabannya C, ada Budiniati A, ada Karti Hati Projoko Sumo Pangasih jawabannya A. Mbak Jia suka nginjing jawabannya C, ada Pak Tukiman jawabannya A, Pak Agus Prastowo jawabannya B, ada Pak Subarjo jawabannya adalah O, absen Mawan matur nuwun. Bangun jawabannya yang B, ada Bu Sunardi Dabimana 2 jawabannya hei hu. Ada Bu Jumira wonten ing Waras Hariharjo dari jawab kula ingkang C matur nuwun. Bu Azumi jawabannya B. Bu Winarni C ya Mas, ada Pak Suharto jawabannya Pak Suharto ndaren jawab ingkang C peta, ingkang B nek ora kleru gitu. Pak Sunu Basuki jawabannya C, ada Mbah Giman jawabannya C. Pak Untung Raharjo C Om, salam kagem sedaya mawon nggih, oke kagem pendengar perempat, ada Kira Siseto jawabannya B. Mbah Jowali suka nginjing wontene Jalan Paris, hei ho ya Mas. Ada Ramayono Marto Diarjo jawabannya B. Bu Widiyati ndaren jawab ingkang peta, ada Pak Suhartono Raharjo jawabannya hei ho, ada Pak Bukiran jawabannya B. Romusa Mbah Noyo kalau wau sampun, Bu Ir jawabannya peta. Mbah Gita wontene Semanu salam sehat nggih matur nuwun, ndaren jawab ingkang amawon Mas. Ada Pak Bambang Eko, Pak Bambang Eko jawabannya C. Mbak Nono Wilatek jawabannya B. Pak Supardiono juga B. Mbak Yanti wonten ing Sleman sugeng nginjing, kulo jawabnya ingkang derek ingkang jawab peta. Oh nggih. Pak Jumakir Jelantir jawabannya adalah B. Pak Guru Romo Kapsul Ngodian jawabannya adalah absen mawon nggih. KMT Projono Lusoto jawabannya C, ada Yangkung Kamsi wonten ing Delingo jawabannya B. Kemudian ada Pak Sutarno jawabannya A. Buatun Romusa ya Mas, ada Pak Toyo di luar jawabannya Romusa. Pak Sayid Ahmad Kalikotes kalau jawabannya C Mas. Oh nggih. Bapak Elita wontening Bantul jawabannya adalah peta, ada Bu Eni Tamantirto jawabannya B, ada Bu Sri Sugiyarti dari jawab ingkang peta Mas, ada Pak Iswanti jawabannya hehu. Bu Susmi jawabannya B, ada Pak Badar terutama jawabannya A, Kang Dirjo wonten ing Singosari Bangun Tapen dari jawab ingkang C nggih. Dari Maduke Semua Basar Jiman peta ya Mas, ada Bu Sindi jawabannya B, Pak Arif juga jawabannya B, ada Pak Rianto wonten ing Bukit Tinggi jawabannya C peta Mas. Putih wonten ing Sleman kula Romusa ya Mas matur nuwun. Bu Warini monggo menika kintun voice note sugeng njang Bu.
16: Wilujeng enjing Mas.
0: Wilujeng enjing nggih.
16: Wilujeng makarya wonten ing Prompat.
0: Nggih.
16: Matuk gathuk menika.
0: Heeh. Mm-hmm.
16: Salam kagem keluarga tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Nggih.
16: Kula nderek jawab nggih.
0: Monggo.
16: Mbok menawi ingkang ake mawon wong kula ora ngerti sejarah kok. Sing penting dari absen.
0: Makaten.
16: Salam budaya. Merdeka.
0: Nggih. Maturun Bu Warini wonten ing Semanu, ada Bu Wagimo wonten ing Gunung Kidul jawabannya B. Mbah Mudi wonten ing Giri Mulya suka ngenje, Mas Emi suka ngenje, matur gadhe Mbah Mudi milih A heho, pami leres mboten pun biji, salah mboten pun jewer kuping kula. Penting tumun ngregengaken matur gathuk perempat. Guyu rasa tuku penting bahagia. Nggih, matur nuwun. Sehat nggih Mbah Mudi wonten ing Legundi Giri Mulya Panggang Gunung Kidul. Matur nuwun. Ada Pak Tejo suka ngenje jawabannya B, ada Pak Zainal wonten ing Sragen Romusa ya Mas matur nuwun. Pak Untung Sami Galo jawabannya peta, Pak Sri Harjono wonten ing Madukismo salam merah putih ya Mas jawaban kula C. Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya jawabannya hehu, ada Mas Pendi Patok jawabannya B, ada sinten menika sih Bu Anas nggih sugeng enjang kadhaspun peta Mas nepo napa nggih? Oh nggih pokoke niku mawon. Pak Trimo Yadi wonten kritik jawabannya. Ah, Bu Minarti ding luar. Sugeng enjing matur gado jawaban kula ingkang C. Ada Pak Eko Mulyono jawabannya adalah peta. Pak Kelik wonten jajaran kidul ndherek jawab kula peta ya Mas. Ada Pak Darmi, Bu Darmini Romusa jawabannya Bu Atun. Kulon daerah jawab ingkang Romusa ya Mas, matur nuwun. Ada Bu Sutini sugeng enjing. Romusa Mas niku. Ada Bu Dewi sugeng enjing jawabannya adalah B, Romusa. Nggih. Sudah separuh saya bacakan tersebut ya, dan masih ada separuh yang belum saya baca. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua untuk membacanya. Dan kita ke lagu dulu nggih tersebut ya. Untuk kita nikmati bersama dengan kesempatan pagi hari ini dari Mbak Woro Widowati Manut Dalane. Tasanya wonten ing Madogadok Perempat era di Yogyakarta.

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Sebelum saya buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, seterusnya budaya saya akan berbagi informasi. Kalian adalah informasi dari Kabupaten Sleman berkaitan dengan pendaftaran atau proses pendaftaran pada portal perlindungan sosial atau Perlinsos begitu nggih, yang diselenggarakan pada hari Kamis yang lalu di Kelurahan Donoharjo di Sleman begitu nggih. Dan ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi bagian dari digitalisasi Perlinsos agar pemberian bantuan pangan non tunai atau BPNT ataupun bantuan program keluarga harapan atau PKH ini tepat sasaran. Dan memang digitalisasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan juga untuk memastikan begitu nggih penerima bantuan dari pemerintah ini tepat pada sasaran. Dan pada kegiatan ini juga hadir secara langsung Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid yang menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah percontohan untuk digitalisasi Perlinsos. Dan menurutnya digitalisasi ini merupakan upaya untuk menyaring kembali data masyarakat yang berhak dan yang tidak untuk menerima bantuan. Tentu melalui portal Perlinsos ini, masyarakat bisa mengetahui status desil sekaligus mengetahui berhak menerima atau tidak berhak ya untuk menerima bantuan.

0: Susi.
1: Baik-baik.
0: Waduh. Waduh, sehat-sehat ya Mbak Susi?
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Nggih. Monggo. Nggih.
1: Adalah peta tanah air
0: mekaten.
1: Yang dipimpin oleh Pak Supriyati.
0: Oh, mekaten nggih. Terima kasih kembali menika wau dari Mbak Susi. 5403333 Sugeng Enjang matur gaduk. Sugeng Enjang. Pak Tujo Ibu sehat-sehat.
2: Alhamdulillah Pak Tony sehat.
0: Pak Estoni pun sehat lagi. Monggo.
2: Nek, ning kecuali nggih.
0: Nggih, kecuali.
2: Kecuali yang anu, napa B niku wae nggih.
0: Ingkang B nggih.
2: Napa anu
0: Romusa.
2: Romusa
0: nggih, kecuali nggih, ngaten.
2: Nggih, ngaten kemawon, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Menika wau saking Pak Tujo nggih. Sehat-sehat selalu bersama dengan Ibu. Sugeng Enjang matur gaduk.
3: Sugeng Enjang matur gaduk. Mugi mlebet.
0: Pak Narti terus penting Pak Wartos.
3: Sehat
0: nggih. Amin, matur nuwun.
3: Peta itu Jepang masuk pertama.
0: Nggih.
3: Usir Londo.
0: Oh ngaten nggih.
3: Nggih. Nomor C.
0: Ingkang C nggih. Ngaten nggih. Terima kasih kembali menika saiki Pak Nardi. 5403333 Sugeng Enjang matur gaduk.
4: Sugeng esuk matur gaduk Mas Sewu Prabowo ing
0: Minulya
4: kula kersane ing dinten menika nyuwun pangapunten Radi Randet.
0: Mekaten nggih.
4: Anu termergi kecegat-cegat mawon.
0: Walah ngaten nggih. Monggo Bu Yanu.
4: Mas Sewu kula niku nek ngen remusah niku ada sejarah sedikit. Karena Mbah Lek adik saya Simbah yang rakil itu dibawa ke Remusa. Jadinya untuk tanah warisannya setelah 12 tahun tidak ada kabar terus bagi waris.
0: Oh.
4: Dulur jadi sudah dari pemerintah sudah dilemah putihkan tidak bisa di cover lagi untuk sebagai warisan. Nah itu yang menjadi saya ternyang pada waktu kecil pembagian waris itu. Ya Mas Emi sekarang 45 semangat. Saya baru setelika untuk nanti menjadi anggota Werda HW.
0: Oh ngaten. Nggih.
4: Waduh.
0: Ya.
4: Besok tanggal 17 penurunan bendera untuk memeriahkan.
0: Mekaten.
4: Nggih, terima Mas, lengkap-lengkap, pokoke tetap semangat bahagia merdeka. Nggih,
0: merdeka matur.
4: Pilih Remusa.
0: Remusa nggih, matur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Yanunji. Bu Yanu asih wonten ing Semanung nggih, semangat. Kita sudah bersiap untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sugeng Enjang matur gaduk.
5: Halo, Sugeng Enjang, Mas Emi.
0: Sugeng Enjang, Pak Mulati.
5: Oke.
0: Kabar baik, Pak Mulati?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, nggih. Monggo.
5: Sehat, nggih.
0: Sehat juga.
5: Alhamdulillah.
0: Monggo.
5: Nggih, malung jawab, nggih.
0: Nggih.
5: Pertanyaannya tadi.
0: Pertanyaannya adalah, berikut ini adalah nama-nama tentara atau pasukan yang dibentuk atau dibuat oleh Belanda, kecuali apakah A itu Heiho, B Romusa, atau C Peta ingkang pundi?
5: Itu kecuali to nih.
0: Nggih.
5: Nggih, ngono niku sing B.
0: Ingkang B.
5: Romusa
0: ngaten nggih.
5: Nggih, ngaten Mas Jami.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Mulati wontene Jalan Bantul matur nuwun. Sugeng Enjang matur gaduk.
6: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Dalem. Nggih, Pak Glendi. Nggih.
6: Ingkang
0: B mawon. Nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam niki cekak aos nggih matur nuwun Pak Glendi wontene Calep. Jalan sama. Sugeng Enjang matur gaduk.
7: Sugeng Enjang matur gaduh Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Mbah Nawi. Sehat-sehat Mbah Nawi.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
7: Walafiatne niki sekteng Mundilan ngaji.
0: Oh ngaten, ten Mundilane pundi menika?
7: Teng daerah Pucung.
0: Pucung. Oh nggih.
7: Pucung Rejo.
0: Pucung Rejo nggih.

0: Monggo.
1: Kula nderek jawab ingkang B Mas Ami.
0: Ingkang B nggih.
1: Nggih.
0: Ngaten.
1: Ngaten. Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali.
1: Atas paripurna.
0: Nggih.
1: Paringi sehat lancar rezeki.
0: Amin amin. Nggih. Matur nuwun Mbah Nawi. Wonten ing ngaran nggih menika nembe tindak ngaji wonten ing daerah Pucung, Rejo. Sugeng Enjang matur gaduk.
2: Matur gaduk.
0: Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang.
0: Nggih, menika matur kalian sinten?
2: Mbah Tri Pundong Loro Pak.
0: Mbah Tri Loro Pak Pundong.
2: Ya.
0: Terus pundi pawartos Mbah Tri?
2: Sae mlo.
0: Sae. Nggih, monggo Mbah Tri napa jawaban jenengan?
2: Kula amare ping awal ora ngerti jarah niku.
0: Nggih. Naten matur nuwun. Mbah Tri wonten ing Loro Pak Pundong gitu. Sri Hardono. Mbak menawi Sri Hardono pun tinggi menika. Sugeng Enjang matur gaduk.
3: Sugeng Enjang matur gaduk Mas Dewi Pratowo ganteng.
0: Mami kabar di baik.
3: Sehat
0: walanda. Oke.
3: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Monggo.
3: Wah.
0: Mantap sih.
3: Sehat penyiar sehat. Rezeki lancar.
0: Amin.
3: Bapak melu jawab niku remusan mawon.
0: Remusan ngaten
3: nggih. Matur nuwun Mbah Semi nggih wong
0: ganteng. Matur nuwun. Sehat selalu Mami Sartika. Wonten ing minggir nggih 540333 selamat pagi matur gaduk.
4: Selamat pagi Wilunjang Enjang matur gaduk. Pinanggih Mas Semi mugi tansah sehat walafiat.
0: Amin amin nggih. Kontur ki Mas Mamat mugi tansah sehat nggih sedaya keluarga.
4: Amin alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Semi kabar sehat walafiat. Niki nderek apa lebet masuk gaduk rada telat niki.
0: Oh, lah kenging menapa?
4: Ya kau olahraga riyen nih Mas.
0: Olahraga dulu nggih.
4: Nggih, niki mugi-mugi sedaya kru RRI Perempat, mugi sedaya sedaya budaya Perempat untuk di rumah tak sehat walafiat.
0: Amin amin sih.
4: Sama betul yang klien kula.
0: Ingkang saking Kulon Proko Mas Ardi kalau wau.
4: Ampun. Nah, kula ya nembe niki wau klik yo pas niki wau sinten ta niki wau Bu Sartika.
0: Heeh.
4: Nggih, mugi sehat. Jawab kula
0: ingkang Bimawan. Ingkang Bimawan nggih.
4: Bimawan ya Mas Ardi
0: nggih.
4: Sugeng tugas salam sehat salam budaya.
0: Lestari budaya kumatur Mas Mamat wonten ing wates. Satu penelpon lagi 540333 barangkali ada yang ingin bergabung silahkan. Sugeng Enjang matur gaduk.
5: Sugeng Enjang matur gaduk.
0: Sugeng Enjang.
5: Kula saged lebet matur nuwun Mas Ani.
0: Nggih, sehat-sehat Bu.
5: Nggih, sehat. Mugi-mugi Mas Ani sak keluarga mitan sehat nggih.
0: Amin amin nggih. Monggo Bu.
5: Heeh,
0: ingkang ping nggih. Nggih.
5: Ngaten kemawon matur nuwun kalipun.
0: Sami-sami Bu Sri utami nggih wonten ing Ijo Jalan Paris. Sekarang akan saya bacakan yang bergabung di WA. Kita baca lagi dari yang paling bawah Sutresno Budoyo yang belum saya bacakan menika dari Pak Bin Sugeng Enjing Mas Semi jawaban kula ingkang heho. Ada Bu Purwanti jawabannya C, Pak Bambang Sutarno jawabannya peta. Ada Pak Ruslan jawabannya A. Bu Wagianti monggo menika mengirimkan voice note monggo.
6: Assalamualaikum Sugeng Enjing.
0: Waalaikumsalam nggih.
6: Matur gaduh Mas Semi Prabu.
0: Nggih.
6: Dari absen gini, niki wonten kegiatan senam. Kula jawabane Romusha mawon.
0: Romusha mawon ngaten nggih.
6: Matur nuwun Mas Ami Prabowo.
0: Terima kasih kembali.
6: Dadah
0: nggih. Ada Pak Kartiman Sugeng Enjing matur gaduh jawabannya peta menika wonten Jalan Kalurang si Pak Kartiman. Oh wonten Kalurang matur nuwun. Bu Tuti wonten ing Jogoyudan jawabannya C, ada Mbah Kakung jawabannya A, Pak Gatot Anjono peta ya Mas. Bu Widianisi jawabannya adalah Romusa. Nggih matur nuwun. Ada Bu Ati Sulistyo jawabannya C, Pak Tupar menika wonten ing Kulon Progo.
7: Sugeng Enjing Mas Emi.
0: Sugeng Enjing
7: matur gaduh letak derek jawab peta mawon Mas Emi C.
0: Nggih.
7: Ngoten niku nek heho kan ming pembantu prajurit.
0: Ngoten. Nggih.
7: Mas Semi matur nuwun niki sami do persiapan jalan sehat Ngoten Mas Emi Prabowo matur nuwun.
0: Sami-sami.
7: Warga Senden setuya sing mlaku-mlaku niki
0: terus
7: buka doorpress.
0: Ngoten
7: niku kali hiburan ngoten Mas Emi matur.
0: Cocok men konci. Patepar lan ugi warga masyarakat Senden sih monggo. Wah. Pun regengaken anggene pun apa damel acara jalan sehat. Pak Bardan Nimogiri jawabannya B, ada Bu Mugi wontene kasihan B, ada Pak Barno ditempel jawabannya B. Mas Pri pelayan juga B, ada Mbak Surah Hargolawu B, ada Pak Kasiano Mbolawen monggo.
8: Matuk gatuk segeng injing Mas Semi.
0: Sugeng injing
8: nggih. Pak Kasiano telok gati badhe jawab menika kalian jalan-jalan menika.
0: Oh ngaten.
8: Mau kurang teliti le maca.
0: Oh nggih.
8: Niku miturut kula niku buatan Jepang niku tentara Indonesia peta.
0: Peta.
8: Mas, oh ngaten nggih. Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing matur nuwun. Saya selalu nggih. Bu Partina sugeng enjing wonten ing dilengo jawabannya C, ada Pak Enggar C, ada Pak Cahyadi C. Bu Mulyati wonten ing Piyungan jawabannya B, ada Bu Mulyati jawabannya B. Ada Bu Wit wonten ing Surabaya C ya Mas, ada Bu Nise wonten ing Wonosari jawabannya B. Bu Naomin menika mengirimkan voice note monggo.
9: Berkat dalam
0: sugeng
9: enjang,
0: sugeng enjang,
9: matuk gaduk, Mas Emi, merdeka,
0: merdeka.
9: Niki jawabnya Ibu Remusa, nggih.
0: Salam
9: beternak nopo pun gye. Biasa. Yang penting kula ngregengaken matuk gaduk enjang menika Gusti berkahi nggih,
0: Mas Emi. Berkahi nggih, matur nuwun. Kemudian kita ada Bu Ningrum wontene Wonosari jawabannya B, ada Bu Pipi sugeng enjing absen nih Mas jawabannya B. Bu Farani Suparjila selamat pagi jawabannya B pun ngaten mawon. Ada Mas Enget, hey ho Mas, wis pokoke los. Pak supaya kanti layar monggo.
10: Sugeng enjing
0: Mas. Sugeng enjing nggih.
10: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
10: Wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki.
0: Mm-hmm.
10: Salam bahagia nggih Mas Emi lan sejahtera.
0: Nggih.
10: Sugeng nindakaken kewajiban ning RRI 24 Ngayogyakarta Karto jawaban kula. Ihu mawon lepat nyuwun ngapunten ben terus matur nuwun. Bakune guyu ora tuku, keplo ora tombo, tetep semangat seneng atine. Tetep guys nggih Mas Emi
0: matur nuwun. Terima kasih, ada Bu Nur Susilowati jawabannya C, ada Mbah Ima sugeng enjing menika mengirimkan voice note.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
11: nggih. Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing.
11: Mbah Ima ora poko.
0: Heeh.
11: Dhewe jawab nang bisa salah.
0: Nggih.
11: Ramusa. Matur mawon.
0: Makaten. Nggih.
11: Mas yang wis keluarga penangan sehat.
0: Amin, amin sih. Matur nuwun. Ada Bu Yun wonten ing Baluran sugeng enjing jawabannya ingkang A, ada Pak Joko Kadilopo B, ada Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur monggo.
12: Sugeng enjang matur kagem.
0: Sugeng enjang.
12: Nggih. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih.
0: Kula badhe
12: jawab ingkang B, makaten kemawon matur nuwun. Menika badhe senam teng kapane wan semanu.
0: Matur nuwun. Nggih. Sami-sami Bu Supriyati sugeng enjang sehat-sehat nggih Bu. Pak Sunaryana di Mondelan jawabannya aja, ada Pak Sumardiono monggo voice note.
13: Sugeng enjang matur kagem.
0: Sugeng enjang. Nggih.
13: Kula jawab nawi tentara juga buatan Jepang niku hai ho Mas matur nuwun.
0: Matur nuwun Ki Praworo wonten ing rangkep saka nginjing wassalam karahayam niko. Wah sudah gowes ya menika. Jawabannya peta, ada Mbak Mus Tanjung Pinang saka nginjing. Hei ho mawon nggih Mas, pun ngeten. Ada Pastor Sandi ngambil jawabannya B, ada Bu Titi wonten ing Jemegatan. Sugeng enjing kula jawabannya ingkang A, ada Bu Aida wonten ing luar jawabannya B. Pak Frans wonten ing Wonosari kecuali Rombusa Mas niku kerja paksa ala Jepang. Oh nggih. Ada Bu Kristin jawabannya B, kemudian ada Bu Narsi jawabannya adalah C. Bu Sukarini wonten ing Kulon Progo jawabannya C. Kemudian ada Pak Wiana, Pak Wiono nggih jawabannya hei ho. Bu Radmini Romusa ya Mas, ada Pak Damaskus jawabannya ingkang B matur nuwun. Ada Mbak Sarmini Kulon Progo wonten Nanggulan nggih jawabannya C. Pak Mursidi wonten ing Sleman C ya Mas, peta. Ada Pak Suwondo wonten ing Kalasan sugeng enjing jawabannya adalah A. Ada Mbak Glendi kalau wau sampun, ada Pak Sari Mantingan monggo voice note.
14: Sugeng enjing matur kagem.
0: Sugeng enjing nggih.
14: Kula Bapak Sari Mantingan badhe bergabung tawin derek menjawab jawaban kula C. peta Mas Emi. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ada Pak Min Suratno jawabannya peta. Ada Pak Sri Harjono Mantukismo jawabannya B. Bu Rusiati wonten ing tempel kalau jawabannya peta. Ki Wirasaba jawabannya B. Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru jawabannya adalah yang B. Ada Pak Kasim Bangun Rejo peta Mas Bayek karo tahu. Bayek karo tahu loh di peta. Nggih matur nuwun. Ada Pak Sugeng Mujono jawabannya kecuali A dan B. Ada Mbak Popi di Mundilan Sugeng Injing Mas jawabannya kula ingkang B. Mbak Bejo Sugeng Injing heha tempat wisata di Patok menawi jawabannya pun heho. Oh ngaten sih Mbak Bejo wonten ing Patok. Matur nuwun. Ada Pak Mujiono Sugeng Injing kula daftar hadir nggih. Dari jawab mawon kali sedulur-sedulur mekaten. Oh nggih dari Simalungun Sumatera Utara absen mawon sehat-sehat selalu. Ada Mbak Purwo wonten ing Turki jawabannya adalah oh nggih matur nuwun absen mawon kesesa menika. Pak Cahyana Sono Sewu Sugeng Enjing nggih kula ndherek jawab rebak-rebak cekap ingkang nomor C peta kemawon pun mekaten matur nuwun. Ada Pak R sikit wonten ing Panjatan jawabannya ingkang B pun ngaten selamat tugas. Kemudian masih ada kaya belum saya bacakan oh ternyata sudah semua nggih tersebut ya. Baik kalau gitu kita coba lihat dari kunci jawaban yang sudah ada tersebut ya. Jadi Jepang ketika menjajah Indonesia itu kemudian membentuk beberapa ya beberapa organisasi militer dan semi militer yang digunakan oleh Jepang begitu nggih dengan maksud-maksud tertentu begitu nggih. Nah, organisasi itu diantaranya adalah Heho. Heho itu adalah pasukan militer garis depan yang ditugaskan langsung di medan tempur. Nah, itu Heho. Kemudian ada namanya PETA tersebut tuh ya. Ini adalah satuan pasukan pembela tanah air atau PETA adalah organisasi militer yang bertugas untuk mempertahankan daerah masing-masing jika terjadi serangan musuh. Nah, ini memang dilakukan atau dibentuk oleh Jepang begitu nggih. Ini untuk menjaga atau untuk menjaga dari serangan musuh karena waktu itu juga Belanda masih ada di Indonesia begitu. Nah, ini peta ini juga buatan dari Jepang. Kemudian organisasi yang semi militer itu ada Seinenden, itu barisan pemuda, ada Kaibuden, itu barisan pembantu polisi, ada Fujinkai, itu barisan perempuan, ada juga yang namanya Suisintai, itu barisan pelopor, dan juga ada yang namanya Hizbullah, itu pasukan yang terdiri atas pemuda Islam dan kalangan santri, begitu tersebut. Nah, jadi kalau dari pertanyaan yang tadi, nama pasukan atau tentara yang dibentuk oleh Belanda kecuali, nah berarti selain peta dan heiho, jadi jawabannya adalah ya, jawabannya adalah Romusa tersebut ya, karena Romusa itu adalah pekerja ya, jadi pekerja yang dipekerjakan oleh Jepang begitu nggih. Pun ngaten mawon sesambut ya. Ini bisa menjadi satu wawasan bagi kita semua untuk melihat sejarah karena juga kita tetap harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia termasuk juga banyak hal yang berkaitan dengan seperti apa Indonesia kemudian meraih kemerdekaannya. Kita akan isi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih sudah bergabung, sehat-sehat selalu, semangat selalu. Kita sambut hari kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan juga penuh dengan kesantunan dan juga penuh dengan semangat yang luar biasa. Ketemu kembali di Madogado edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Sugeng Injing dan Sugeng Makaryo.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada memberikan pembekalan filosofis kepada 38 anggota Paskibraka DIY 2026. Peneliti UGM, Diasma Sandi Swandaru mengingatkan para calon pengibar bendera agar tidak memandang merah putih sekedar atribut upacara. Menurutnya, merah putih merupakan simbol peradaban Nusantara yang sudah ada sejak era Majapahit hingga tradisi jenang merah putih dalam masyarakat. Para pelajar kelas 11 dari 5 kabupaten kota se-DIY ini menjalani pemusatan latihan selama 20 hari. Selain fisik, mereka dibekali wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan modern seperti hoax, korupsi, dan intoleransi. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Sleman meresmikan Posyandu Matahari di Kaliurang Pakem sebagai model Posyandu Integrasi Layanan Primer. Bupati Sleman Harda Kiswoyo menyebut, proyek kolaborasi bersama Bank BRI dan Yayasan Rabu Biru Foundation ini tidak hanya membenahi fasilitas. Program difokuskan pada peningkatan kapasitas kader, edukasi gizi, serta ketahanan pangan. Posyandu ini disiapkan menjadi pusat pemantauan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan, guna mencegah kasus stunting di Sleman. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.